0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Selamat pagi, selamat hari Senin.
1: Ah, udah Senin lagi nih.
3: Gila, gak kerasa banget ya udah Senin, besok udah Sabtu lagi nih. Libur lagi.
1: Gimana sih ya, Senin terus langsung Sabtu.
3: Ya tapi kan sekarang masa-masa duit banyak keluar.
1: Iya bener, uy.
3: Liburan kan?
1: Liburan. Aduh, nangis bareng yuk.
0: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Kalau seandainya tiba-tiba kamu diberikan mukjizat luar biasa dari Sang Maha Penguasa gitu dan Sang Maha Pencipta, kamu jadi tiba-tiba jadi pahlawan untuk menumpas kejahatan. Kamu ingin jadi pahlawan seperti apa di saat Dewinata?
0: Jadi pahlawan kesiangan.
1: Hati apa ya teman?
0: Enggak ih. Sekarang aku udah gak telat. Ayo jam 7.
1: Coba kalau jam 6 lagi. Coba kalau jam 6 lagi.
0: Telat duit.
1: Berarti tadi jadi sebenarnya kalau jam 7 itu adalah anugerah buat Disa.
0: Betul.
1: Tapi musibah buat saya.
0: Agar we datang dapat jam 6 cenah.
1: Tetap datang aja. Oh, jadi pahlawan kesiangan maksudnya untuk membela menumpas apa nih ceritanya nih?
0: Enggak, aku mah enggak jadi pahlawan kesiangan, tapi jadi pahlawan untuk memberantas cowok-cowok
1: ini apa namanya?
0: Modal toxic, konsistensi toxic doang.
1: Oh. Jadi cuma modal alat kontrasepsi gitu. Oh gitu ya.
0: Enggak deng. Memberantas cowok-cowok yang suka main fisik sama cewek.
1: Oh kayak Taufik Hidayat tuh.
0: Nah model itu gitu ya? Nah nanti saya yang cari tuh si Taufik Hidayat. Biar saya dapat 250 juta.
1: Akan enggak jadi. Enggak jadi. Dikasih sama korbannya sekarang.
0: Oh iya iya
1: dikasih
0: iya.
1: Korbannya.
0: Ya nanti saya bilang lah sama korbannya. Ayo beren
1: 10% gitu. Beren itu. Kan abis malariana.
0: Iya pokoknya kalau ada cowok-cowok Mali, yang gitu. Yang melakukan kekerasan sama cewek, saya akan cari.
1: Terbang.
0: Oh, terbang. Kalau bisa terbang saya terbang.
1: Oke. Okay.
0: Saya akan cari di mana ini titiknya.
1: Betul.
0: Okay. Si cowok ini yang yang suka main fisik, KDRT, kayak gitu. Pokoknya cowok-cowok aku akan
1: nipu,
0: terus, love scamming, suka ngomong kasar, bener. Juga nggak ngehargain. Ah, pokoknya mah itu.
1: Segala macam.
0: Saya pokoknya jadi pahlawan untuk memberantas laki-laki seperti itu. Saya akan menguatkan para wanita-wanita.
1: Oke, jadi laki-laki itu harus diberantas.
0: Diberantas
1: oleh iya. Kamu
0: sama saya.
1: Sebagai pahlawan memberantas laki-laki mokondo.
0: Modal konsistensi doang.
1: Betul. Okay. Bagus, gitu. Bagus. Mudah-mudahan iya. Tercapai ya, Disi.
0: Amin.
1: Jadi nanti juga kamu akan mengganti tim dari kemarin apa sih yang menyebutkan kalau itu tuh bukan penganiayaan katanya.
0: Oh, tapi itu tuh ini Om, di captionnya tuh nggak gitu. Jadi kalau jadi itu tuh kayak cuman sekilas doang.
1: Ya, tapi kan negara kita mah kan sensitif kalau ngomong
0: iya,
1: misalnya gitu.
0: Iya.
1: Tapi harus hati-hati lah ngomongnya.
0: Iya. Kalau Om Awong jadi pahlawan mau menumpas kejahatan.
1: Sama, saya juga kan menumpas kejahatan.
0: Apa?
1: Para laki-laki yang memanfaatkan mantan-mantan istri orang.
0: Orang.
1: Terus tiba-tiba mantan istri orang mantan istri orang itu kaya raya. Oh. Tiba-tiba ada laki-laki yang memanfaatkan kekayaan itu. Saya akan berantas itu.
0: Oh, lalu aku akan saya
1: ambil. Manfaat nih.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Band pop asal Bandung, Tone Wave, kembali merilis karya terbaru mereka yang berjudul Parfum. Berbeda dari beberapa lagu sebelumnya yang identik dengan nuansa melankolis, kali ini Tone Wave menghadirkan warna musik yang lebih hangat, ringan, dan ceria. Parfum bercerita tentang momen sederhana ketika seseorang akhirnya kembali bertemu dengan aroma parfum yang dulu begitu familiar. Aroma yang pernah hadir di masa indah dan selalu berhasil membuat hati berbunga-bunga. Ini dia, Tone Wave dengan Parfum.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 91.7 FM.

0: Ya gimana Moti gak...
1: Kok ngomongin Moti? Enggak, kenapa tiba-tiba ngomongin Moti?
0: Itu Moti ya. Jadi gini buat teman-teman, kalau misalnya mau opening atau mau ngajak Moti makan di tempat gitu ya. Ini tolong dijagain Motinya.
1: Nah, memang.
0: Dia mah orang yang tidak tahu diri.
1: Kenapa?
0: Udah makan di tempat, boleh dibungkus gak?
1: Iya.
0: Lu tuh diundang.
1: Moti tuh emang dasar ya. Jadi kayak kita diundang.
0: Ya. Gak ada malu-malunya.
1: Ya namanya juga Moti, ya udahlah ya.
0: Itu kalau saya jadi pahlawan, dia bilang dengan bisikan saya aja, Moti, jangan pernah. Oh iya, gak usah. Jadi, sekali bisikan tuh orang-orang yang mau berbuat jahat itu gak akan jadi dengan bisikan saya.
1: Oh.
0: Jadi bisikan maut Aung Irfan, si pahlawan bisikan maut.
1: Bisma jadi, ya, bisikan maut bisikan ya. Maut.
0: Jadi kalau misalnya mau ngambil sesuatu, ketahuan sama Aung Irfan nih, langsung bilang, jangan, neraka menantimu. Wah jadi.
1: Oh, gak jadi. Menyadarkan orang. Ya benar-benar bagus, Om.
0: Itu kan benar-benar. Kan saya belajar public speaking ya. Jadi saya bisa mempengaruhi orang dengan dengan lemah lembut gitu. Enggak usah dikasarin lah. Kalau orang berbuat jahat tuh jangan. Jangan dikasarin, dilemah lembutin aja.
1: Dilembutin. Ya. Nah, tuh. Tapi dibisikin juga, kasih tahu.
0: Nah, ini.
1: Kalau punya penyakit pakai minyak sanga-sanga.
0: Betul.
1: Gitu, Om.
0: Betul.
1: Ini minyak sanga-sanga klasik ya, bisa membantu penyembuhan berbagai penyakit degeneratif seperti nyeri otot. Ini kalau sanga-sanga, kalau buat kamu yang belum tahu, sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
0: Kalau misalnya memang kamu lagi di Jakarta, lagi menikmati suasana liburan bareng sama anak-anak kamu, mampir di
1: Jakarta
0: PRJ,
1: Fair.
0: Jakarta Fair, ketemu sama butnya sanga-sanga.
1: Betul.
0: Wah, udahlah, pokoknya mah di sana bakal dimanjain dengan berbagai macam promo-promo menarik.
1: Benar. Ya. Ya mampirnya ke yang deket-deket aja, ke Jakarta. Tapi mungkin nanti beberapa ke depan kita bisa nih liburan jauh lagi dari Bandara Husein Sastranegara.
0: Jadi nggak usah jauh-jauh ke Cengkareng gitu, kalau nggak ke Halim gitu.
1: Nggak usah.
0: Balik lagi ke Husein Sastranegara.
1: Asik. Jadi Kemenhub menyebut Bandara Husein Sastranegara ditargetkan mulai beroperasi kembali pada 17 September 2026.
0: Sakit apa ya? Harus dioperasi dia.
1: Enggak dong. Dan target ini disebut sudah disiapkan oleh InJourney Airports. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Bapak Lukman F. Laisa, mengatakan sejak sebagian besar penerbangan komersial dipindahkan ke Bandara Kertajati beberapa tahun lalu, aktivitas penerbangan di Husein menurun drastis.
0: Meski belum kembali melayani penerbangan internasional, Menhub Bapak Dudi Purwagandi ini memastikan operasional bandara tetap berjalan. Untuk sementara ya, Bandara Husein ini masih melayani pesawat baling-baling bambu atau propeller. Jadi jika target ini tercapai, warga Bandung bakal kembali punya akses berbagai penerbangan dari bandara yang lokasinya cuma beberapa menit dari Puskot.
1: Pusat kota itu ya, minimal bisa ke Bali lah dari Bandung langsung ya kan.
0: Ke Bali mau ngapain, Dis?
1: Mau ngapain ya?
0: Mau cari playboy ya?
1: Enggak ah. Playboy emang gak usah di Bali, di sini juga banyak. Di Fox juga banyak.
0: Aku enggak ya?
1: Enggak.

0: Dari girl band yang satu ini, saya Disha, super bubur ya.
1: Ya betul, kalau saya juga superstar lah. Itu coklat.
0: Sama superstar
1: juga gitu,
0: ya, Superman coklat kan. Ya, iya, yang warna oranye ya.
1: Betul, betul. Dan juga saya super taksi.
0: Super taksi.
1: Saya Wenty ya. Emang super gelis namanya Wenty gak ada ya. Saya Ian.
0: Mana ada Ian juga.
1: Edo. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Di mudah ada beberapa member-member atau Super Girlies lagi dengerin. Ada salah satunya teman Disha.
0: Temen aku, Opi.
1: Opi ya?
0: Opi
1: Andarista. Tapi bilang sama teman-teman Super Girlies.
0: Apa tuh?
1: Sangat-sangat natural cream.
0: Oh.
1: Ini merawat kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, menjaga kulit tetap lembab. Sangat-sangat dibilangin juga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
0: Yes.
1: Itu.
0: Betul.
1: Okay.
0: Om ke Meksiko yuk.
1: Di. Ngomongin tentang masalah pahlawan, kenapa kami tadi kita ngomongin tentang masalah pahlawan. Kalau kamu jadi pahlawan penumpas kejahatan, kamu ingin jadi pahlawan seperti apa? Di Meksiko nih, warga kota Lagos de Moreno di Meksiko ini sedang dihebohkan dengan kemunculan seorang pria misterius yang dijuluki Batman Meksiko. Dilansir dari The Times of India, julukan itu muncul setelah sosok nggak dikenal itu beberapa kali menangkap terduga pencuri sepeda motor, lalu mengikat mereka di tiang lampu menggunakan lakban sebelum meninggalkan lokasi.
0: Ih, keren.
1: Dan yang jadi pertanyaan adalah berapa lakban ya? Berapa bal lakban yang dipakai? Karena kalau lakban cuma satu doang, emang bisa nempel tuh anak
0: gak
1: atau
0: bisa.
1: Orang
0: gak bisa. Dan dalam sekitar 10 hari terakhir, sedikitnya 5 pria ditemukan dalam kondisi terikat di beberapa titik di Lagos de Moreno ini. Mulut sebagian dari mereka juga dilakban dan terdapat tanda-tanda bekas pemukulan di tubuh mereka. Kemunculan Batman Meksiko memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian warga memuji aksinya, tapi ada juga yang ngingetin kalau tindakan main hakim sendiri ini tetap berisiko untuk melanggar hukum.
1: Tapi kalau misalnya tiba-tiba tim aparatnya juga susah untuk menemukan itu semua, ya mending kita jalan sendiri aja.
0: Benar.
1: Kan? Ya kan? Gitu. Karena kalau kita nunggu pemerintah, nggak nunggu aparat yang berbagai macam kesibukannya dan berbagai macam alasannya, sudah mending kita terabas aja sendiri.
0: Benar ya, kalau di Indonesia mah kadang kudu dikasih iming-iming dulu.
1: Betul,
0: baru bergerak.
1: Bisa diminta tiba-tiba menjadi Batwoman dari Meksiko gitu ya. Kamu akan, atau mungkin dari Citerup gitu. Kamu kalau bisa menemukan orang pencuri motor, kamu akan gantung di mana? Kalau ini kan gantungnya di tiang lampu.
0: Oh, kalau aku digantungnya di tiang yoga weh. Sampai kikituan cenah yoga jadina.

0: Fox News.
1: Dinas Pendidikan Kota Bandung menemukan sejumlah alamat tidak lazim dalam proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur domisili tingkat SMP. Dalam temuan itu, Distrik Bandung mendapati sebuah restoran tercatat memiliki 20 kartu keluarga atau KK, dan salah satu tempat karaoke terdapat dalam 3 KK. Temuan itu muncul di tengah banyaknya keluhan orang tua terkait jarak penerimaan siswa di sejumlah SMP negeri yang disebut hanya berkisar 100 meter hingga 300-500 meter dari sekolah. Padahal dalam sosialisasi sebelumnya, jalur domisili tersebut dapat menjangkau hingga 3 km dari sekolah tujuan.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saiful Gufron ini mengatakan jarak penerimaan peserta didik tidak berdiri sendiri, tapi bergantung pada kuota yang tersedia di setiap sekolah. Menurut dia, apabila kuota sudah terpenuhi oleh calon siswa yang tinggal sangat dekat dengan sekolahan, maka sistem tidak dapat menerima pendaftar dari radius yang lebih jauh. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya keluhan masyarakat, terutama orang tua yang merasa jauh rumahnya masih berada dalam radius sosialisasi jalur domisili.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung

0: kecil, matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
2: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
3: Fox Radio.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Masih dari Abadi Raya 12 Cengkikir Kalung Bandung, teman Fox. Hai, apa kabar? Jam 8 sampai jam 9 Pagi Bandung bakal tetap jadi teman yang paling mengasyikan. Oh, Irfan bisa di Winata, nanti ada Baskom. Kemudian juga ada Zodiak. 4 Zodiak paling ceplas-ceplos tapi hatinya baik. Mungkin di salah satunya adalah Zodiaknya kamu. Stay tune di Pagi Bandung.
2: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: Good.
1: Kita mau kasih tahu kalau Ultimate Sabun Tanamila Tanamu, teman-teman, ini bisa membersihkan dan menyegarkan badan.
0: Iya.
1: Memelihara kesehatan kulit.
0: Yes.
1: Dan yang paling penting sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, ya.
0: Betul sekali. Kalau sekarang di jam berapa nih? Jam 8 ya?
1: Jam 8.
0: Berarti kita masuk ke Baskom, bahas komentar.
1: Nih ada
0: yang
1: nih,
0: mana Om?
1: Itu aja yang dari kemarin tuh yang Imam, di bawahnya ada Fakta Nusantara.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi ceritanya lagi ada catwalk, ini anak-anak SD TK kali ya.
0: TK,
1: Anak TK gitu. Jadi yang pertama oke, okay. Terus yang dia udah pose kembali lagi ke tempat, terus kemudian dia nyuruh tuh temennya yang sebelah kiri, ayo kamu siap, dia lari-lari, terus pose, terus pas belok merosot.
0: Kan pakai sampingnya,
1: samping merosot.
0: Udah keletik,
1: terus nangis, terus nangis dia nyalahin ibunya kali ya, atau orang siapa gitu di depannya, terus jatuh dia nggak ngeliat panggung.
0: Jol merosot samping. Nah untung pakai celana deunya.
1: Iya iyalah pastinya.
0: Celana pendek. Tuh.
1: Terus jatuh. Terus udah gitu dia ngeliat itu panggung kan. Dan inilah para reaksi netizen. Lebih bijak dihapus aja, kasihan sama anaknya, itu kenangan buruk yang ingin cepatnya dilupakan. Betul. Betul sekali.
0: Terus netizen lagi bilang, itulah sebabnya kita dilarang terlalu excited.
1: Kalau udah gede dia akan berdamai dengan momen ini, bakal jadi momen lucu sebenarnya. Iya, karena kalau ini aku udah dilihat banyak orang loh ini. Kan terus, akhirnya kan pasti banyak teman-teman atau siapapun yang, eh kamu viral-viral, kan malu,
0: iya,
1: ya, kasihan banget.
0: Terus ada netizen lagi yang bilang, ini POV pas reunian. Eh tahu gak cewek cantik di meja sebelah, dia itu teman SD kita yang waktu peragaan busana sarungnya melorot.
1: Udah pakai. Terus ada bilang juga yang udah pakai kebaya ke petakilan juga, katanya bilang gitu.
0: Lagian orang malah fashion show jalan, dia mah malah lari dan lompat. Giliran melorot orang disalahin, cena.
1: Dua kali malu tuh. Yang pertama melorot, yang keduanya jatuh bus tuh, gitu kan. Kasihan nih anaknya.
0: Terus dia bilang gini, mana tadi? Disuruh jadi Kartini, eh malah cosplay jadi Catwoman. Dua kali ya malunya ya.
1: Dua kali.
0: Celana melorot, terus pas dia apa? Marah-marah, nangis, jatuh dari panggung. Ya Allah, budak letik, budak saya.
1: Harusnya jalannya kalem aja. Ya kan excited, anak kecil namanya juga.
0: Terus bilang lagi, mana ya,
1: suruh jadi kartu. Oh ya udah tadi. Maaf deh, kamu tuh pecicilan, katanya. Lagian lo cotot segala sih. Kan keseneng anak kecil mah ya.
0: Terus mana
1: ini malunya sampai lulus sekolah katanya.
0: Iya pasti kebayang-bayang terus ya.
1: Iya makanya.
0: Udah pakai kebaya rok, udah pakai kebaya roknya melorot. Udah deh, mending nanti pakai sarung bapaknya aja, terjamin aman gak melorot, cenah.
1: Pakai sarung cap mangga ya.
0: Aduh, terus mana lagi ya, mana-mana.
1: Ada yang ini nggak?
0: Ada yang lucu lagi nggak? Terlalu barbar, cenah bilangnya kayak gitu. Oh, mana lagi? Mana?
1: Oh, itulah sebabnya kita dilarang excited. Ya kan gak tahu ya seperti apa ya.
0: Terus ada juga pasti kalau udah gede tetap diingat kalau kumpul. Iya.
1: Adiknya terlalu semangat jadi molosot katanya.
0: Terus mana lagi?
1: Semuanya biasa aja nih.
0: Komen-komennya. Tapi omong pernah gak punya pengalaman
1: apa?
0: Ya misalnya lagi apa
1: lagi
0: gitu
1: show.
0: Terus tiba-tiba lagi nge-MC apa misalnya, slating kebuka atau apa gitu, pernah enggak?
1: Pernah dulu waktu SMA.
0: SMA. Kenapa?
1: Kaawong, resletingnya dibuka kebuka. Pas nyabak dari depan tuh ya, resleting yang belakang udah siap pakai rok.
0: Awewe cenanda teh.

kalau lagi lo mencari Salon 7 ya. Ini anugerah terindah juga buat kamu teman-teman. Kalau misalnya datang ke PRJ, ini anugerah terindah juga. Kalau misalnya kita pengen dapetin segala sesuatu tentang badan kita tuh sehat, mulus gitu ya, bisa langsung datang ke pameran terbesar di Jakarta Fair. Ini udah jadi langganan setiap tahun. Kalau sanga-sanga hadir di Jakarta Fair tahun ini, teman-teman bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Kalau yang pertama, beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kalau beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Beli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend ya. Diskon 10.000 untuk produk terbaru dari minyak Gatalin. Ada diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan juga hampers eksklusif. Tebus murah juga ada. Kamu juga bisa dapetin kesempatan mendapatkan door prize menarik. Bisa langsung datang ke booth sanga-sanga kalau udah di PRJ. Ada di G-Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40. Karena ingat, persediaan terbatas teman-teman. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya boleh cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan @sanga-sanga official.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Ada Kang Ahmad di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Ahmad.
1: Waalaikumsalam Kang Awong. Teh Disa baru beres olahraga nih, mau denger lagunya Teddy Swims yang The Doors. Gak ada, aku bilang. Ya udah ganti aja pakai The Course, udah diputarin tadi.
0: Tadi ya.
1: Ada siapa lagi di sana?
0: Ada juga ternyata? Kang Beng Beng di Gatsu.
1: Selamat pagi Kang Beng Beng.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pagi Bandung, Om Awong, Teddy Sia, Bung Jojo. Senin di akhir bulan, doanya sehat selalu.
1: Amin.
0: Lancar job MC dan rezekinya.
1: Amin.
0: Ya Robbal Alamin, nuhun Kang Beng Beng. Doa yang sama buat Kang Beng Beng, dilancarin selalu kerjaan dan rezekinya, sehat selalu badannya ya.
1: Terima kasih Kang Bebeng. Dari Kang Bebeng ketemu sama Fahri Hardiaman.
2: Wih.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Pagi Om Awong, Ibu Disa, Mas Jojo, Mas Kemir, Fahri di luar kantor Fox. Oh, dia udah di situ. Lagi mau ketemu sama Usi.
0: Oh
1: lagi
0: iya.
1: Lagi Bandung, mau request lagunya Kodrat yang Can We Talk. Siap. Sebentar lagi kita bakal puterin.
0: Tapi siap Fahri, tungguin ya.
1: Sebelumnya kita bakal ketemu dulu sama Zodiak atau Basoka bacain Zodiak kamu pagi hari ini tentang...
0: Temanya kali ini adalah zodiak yang paling ceplas-ceplos tapi berhati lembut.
1: Ini dia.
0: Yang pertama, zodiak paling ceplas-ceplos tapi berhati lembut adalah Aquarius. Zodiak ini gemar berpikir di luar kebiasaan dan gak terlalu memperhatikan aturan atau norma yang ada. Mereka bicara dengan apa adanya dan gak suka menahan diri, terutama ketika berhubungan dengan kejujuran. Aquarius ini bisa sangat blak-blakan, terutama dalam situasi di mana mereka merasa ada ketidakadilan atau sesuatu yang gak benar.
1: Dari Aquarius sekarang ke zodiak paling ceplas-ceplos tapi berarti lembut adalah Aries. Zodiak yang kenal dengan keberanian dan semangatnya yang tinggi tercermin dalam cara mereka berkomunikasi. Mereka biasanya berbicara langsung dan gak suka berbelit-belit. Aries juga tidak sabar dan tidak suka dengan drama atau ketidakpastian. Kalau mereka merasa ada yang tidak sesuai, mereka akan segera menanyakannya tanpa khawatir tentang reaksi orang lain.
0: Wah, oke. Okay. Selanjutnya, zodiak yang ceplas-ceplos tapi berhati lembut, Om Awong.
1: Ya aku.
0: Leo ada Leo.
1: Leo ada.
0: Leo itu kan dikenal sebagai individu yang percaya diri dan senang jadi pusat perhatian. Mereka gak ragu buat menyampaikan apa yang ada di benak mereka. Meskipun kadang tampak terlalu blak-blakan, niat Leo sebenarnya adalah buat membantu orang-orang di sekitarnya tumbuh dan berkembang. Walau mereka gak selalu pandai dalam memilih kata-kata yang tepat.
1: Terima kasih Leo sudah termasuk dalam kategori zodiak paling ceplas-ceplos tapi hatinya baik. Aku tuh begitu ceplas-ceplos kan?
0: Ceplas-ceplos memang.
1: Ceplas-ceplos ya. Hatinya baik? Tidak. Satu lagi dari zodiak ceplas-ceplos tapi berhati lembut, Gemini. Zodiak ini sangat komunikatif dan gemar berbicara. Mereka punya kemampuan berpikir dan berbicara dengan cepat. Sehingga seringkali apa yang ada di pikiran mereka itu langsung terucap tanpa dipikir panjang. Tapi jangan salah paham, Gemini gak punya niat jahat. Mereka cuma senang berbicara dan berinteraksi. Dan seringkali gak menyadari kalau kata-kata mereka bisa terasa tajam. Ada juga tuh jodak-jodak lain yang ceplos-ceplos bikin sakit hati, ada tuh.
0: Ada banget.
1: Banyak ya?
0: Banyak. Zodiaknya apa ya?
1: Apa coba bisa tahu
0: enggak? Salah ya.
1: Tahu enggak?
0: Libra gitu.
1: Oh iya, suka bikin sakit hati ya, Dis ya. Oh.
0: Iya.
1: Suka ngomongin apa tuh katanya teh?
0: Ah, gitulah ngomongannya pedas.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Sebelum kita ngomongin badan pegel, aku pengen sapa-sapa dulu buat Kang Guna Wijaya.
2: Selamat pagi Kang Guna Wijaya, lagi ini dengerin kita.
1: Pendengar radio dari zaman purba kayaknya. Dari zaman dulu pisan.
2: Lebih tua daripada saya dong.
1: Sama lah.
2: Kang Guna, atur nuhun ya. Sehat-sehat selalu, di jalannya juga lancar, rezekinya dilancarin juga.
1: Amin.
2: Dipermudah segala urusannya Kang Guna.
1: Amin ya Allah.
2: Masa gak kasihan sama kita berdua Kang Guna?
1: Kenapa emang?
2: Belum sarapan kita teh. Maksa banget sih kita.
1: Kang Guna, kalau misalnya badan pegel, dan juga buat teman Fox yang lainnya nih ya, kalau misalnya badan kau pegel terus juga suka nyeri-nyeri, ini kan adalah keluhan umum yang sering dialami banyak orang, terutama setelah aktivitas fisik berat. Posisi tubuh yang kurang tepat atau kondisi kesehatan tertentu ya, dan rasa gak nyaman ini bisa mengganggu produktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup.
2: Jadi memahami penyebab dan pilihan penanganan yang tepat sangat penting buat meredakan keluhan dan juga mencegahnya kamu kembali ya. Keduanya merupakan respon alami dari tubuh terhadap berbagai kondisi. Terkadang rasa pegal dan nyeri ini bisa jadi tanda adanya masalah kesehatan lebih serius. Makanya penting buat memperhatikan durasi dan intensitas keluhan yang dialami.
1: Selain itu, untuk mendapatkan khasiat kesehatan, pastinya balur juga badan kamu dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping.
2: Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan ataupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, juga di Fox Radio Network. Dan yang paling penting Sangat-Sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut boleh klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: masing-masing ada lawan.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
4: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi, Ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
3: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
4: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
3: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
4: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
5: Serius, emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil?
5: Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
6: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
8: Radio everywhere. 91.7 FM.
9: Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Fox News.
1: Kementerian Kesehatan menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Dr. Ica yang bertugas di Rumah Sakit Leona Cafe Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, Nusa Tenggara Timur, dan akan mengusut tuntas kasus dugaan intimidasi terhadap dokter tersebut.
2: Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Bapak Aji Muhawarman di Jakarta minggu kemarin mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Inspektorat Jenderal Kemenkes saat ini sedang dalam proses menangani kasus ini, dan pihaknya akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami almarhumah oleh individu tertentu.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan, laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
0: Fox Radio.

0: good.
1: Selamat beraktivitas teman-teman. Setelah ini bakal ada Ijan Mandagi di News Direct Indonesia bareng-bareng sama Kakak Usi.
0: Wih.
1: Udah lama ya gak bikin single ya?
0: Kemarinan nanti kita tanyain langsung.
1: Langsung ya? Jadi kalau mau titip pertanyaan sama Kak Usi, silakan nanti di Ijan Mandagi jam 9 sampai jam 10 ya.
0: Betul. Kita pamit ya.
1: Yes.
0: Om-om ada cerita apa kemarin selama
1: weekend? Gak
0: ada weekend.
1: Cerita sih sebenarnya. Aku tuh lagi berpikir, kemarin ada tawaran kerjaan yang memang aku jadi berpikir ulang gitu.
0: Lah mau kemana Om Awang? Enggak, tawaran
1: maksudnya
0: apa?
1: Sampingan kerjaan, sampingan.
0: Oh kerjaan sampingan,
1: di,
0: iya
1: di,
0: iya.
1: Apa namanya, di pabrik abon.
0: Ha-ha.
1: Abon sapi.
0: Abon sapi, cuman ya.
1: Cuman bingung, berat banget.
0: Kenapa emang?
1: Harus ngegebukin sapi sampai kabubuk di
0: sana. Hehehe. Udah pamit ah. Dadah, assalamualaikum. Mau ngegemukin sapi dulu, dadah.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat hari Senin teman Fox. Selamat pagi semuanya. Hari Senin ini dimulai dengan sesuatu yang menyenangkan, itu sangat enakin lah ya buat hari ini. Tapi kalau dimulai ijan ngobrol-ngobrol lama, cewek cantik tapi udah punya orang gimana? Bakalan ada Kak Usi Sulistiyawati bentar lagi. Siap-siap ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Dan diomong sama FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox, menyenangkan ya. Pagi-pagi Asian Opening, udah ada yang nemenin lagi. Halo Teusi.
1: Halo, ya ampun, nyampe juga di Bandung.
0: Apa kabar Teh?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Ini baru banget nyampe.
1: Baru tadi jam 9 ya, langsung
0: ke sini, radio kesini. Pertamanya.
1: Radio pertama, sarapan dulu tadi kita.
0: Oh, sarapan di mana?
1: Geger kalong itu dia.
0: Ya udah, kalau misalnya Bandung tuh nyari sarapan udah enggak masalah sih.
1: Iya, bener.
0: Banyak banget.
1: Pinggiran-pinggiran jalan aja tuh enak-enak. Yes.
0: Enak
1: banget.
0: Enak ya, enak bener ya.
1: Enak.
0: Bubur.
1: Enggak, tadi kayak lontong gitu.
0: Lontong kari?
1: Iya, lontong
0: yang
1: kari.
0: Yang pakai kuah itu.
1: Iya, bener. Wah,
0: pakai kikil.
1: Pakai daging ayam.
0: Oh, pakai daging ayam. Berarti lontong kari ayam.
1: Oh iya.
0: Wow, menyenangkan.
1: Enak.
0: Terus tadi Teusi itu datang terus ngomong dingin ya katanya.
1: Dingin, ternyata Bandung masih dingin banget ya.
0: Ya kalau dibandingkan Jakarta iya kali ya. Cuman kata orang Bandung kita tuh lagi panas-panasnya juga.
1: Oh, gitu.
0: Iya kata orang Bandung
1: panas.
0: Ya.
1: Sekarang
0: lagi panas terus
1: dingin.
0: Ini kan kemarin hujan panjang. Sekarang dikasih panas tapi kemarin udah hujan lagi, enggak tahu kenapa ya.
1: Oh, enggak jelas ya kayak perasaan.
0: Oh, kok jadi curhat ya. Kalau Teusi itu aslinya orang mana sih?
1: Betawi.
0: Betawi asli ya.
1: Betawi asli ya.
0: Teman familiar dong dengan Sunda, dengan Bandung. Udah sering dong ya.
1: Sering.
0: Yang dicari kalau ke Bandung apaan sih?
1: Makan.
0: Asli makan aja.
1: Kuliner iya. Enggak punya saudara di sini.
0: Oh iya.
1: Jadi karena selama ada WUS ya, sekarang jadi gampang banget.
0: Iya, gampang banget men.
1: Bahkan ke sini aja kemarin lagi ada acara, ada ibunya temanku meninggal. Itu benar-benar dadakan aja, cuman pagi-pagi langsung ke sini nyelawat. Pulang lagi, udah gitu. Kalau dulu kan kalau ke Bandung harus siapin mobil apa gitu.
0: Apalagi belum ada Cipularang ya.
1: Iya benar.
0: Lewat puncak.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Sekarang
0: tuh kayaknya Bandung Jakarta lebih cepat daripada di dalam Jakarta itu sendiri
1: sekali.
0: Ya.
1: Baru tadi kita bahas.
0: Oh gitu.
1: Benar.
0: Tadi naik bus?
1: Enggak. Naik bus. Iya di sini ada
0: sekali.
1: Apa sewa mobil? Udah.
0: Simpel ya kalau sekarang ya.
1: Iya.
0: Oke okay, makanan terakhir makan di Kota Bandung apa? Selain lontong kari ke Bandung
1: Bu
0: terus
1: Imas.
0: Oh, itu mah udah legend atuh itu
1: iya,
0: mah udah nggak perlu di.
1: Udah wajib ya.
0: Udah wajib. Mm-hmm. Oke, sebelum kita ngobrolin tentang single terbarunya, kita pemanasan dulu ya,
1: iya.
0: Kak ya.
1: Ha-ha.
0: Kita main game sedikit.
1: Boleh.
0: Nah, seorang Usi bisa mager banget kalau malas gerak nih. Kalau apa nih?
1: Ya weekend.
0: Weekend, oke. Okay.
1: Weekend, terus udah benar-benar bisa nggak mandi seharian tuh baru sore mandi.
0: Serius? Serius ngapain
1: iya.
0: aja? Scroll.
1: Baca buku,
0: nonton
1: film, terus untel-untelan aja sama anak-anak.
0: Oh gitu, itu benar-benar menikmati
1: iya,
0: aja lah ya.
1: Iya, kukupan aja di kamar, makan di kamar semua gitu.
0: Terus kalau weekend ada jobnya gimana?
1: Enggak, udah gak pernah terima job.
0: Oh, udah pernah terima job, mantap sekali ya. Berarti ini baru lagi nih.
1: Ini gara-gara pencipta lagunya tuh.
0: Udah berapa lama Teh gak promo?
1: Wah, udah lama banget.
0: Ah, serius?
1: Udah lama banget ya pokoknya.
0: Oh, serius?
1: Ini gara-gara tergoda aja nih.
0: Udah klik lagi dong ya?
1: Udah. Sampai udah lupa tuh lagi.
0: Aduh, ntar diingetin sama Ijanya. Ntar diingetin ya. Oke, berarti magernya kalau gitu ya. Kalau ada waktunya juga.
1: Iya,
0: yang pasti weekend udah pasti ya.
1: Biasanya, sebenarnya sih gak sering. Aku tuh bukan orang mageran. Tapi kalau misalnya udah ke apa ya, udah kemulai mager
0: udah
1: tuh hari, misalnya kita kan suka pergi sama anak-anak hari minggu weekend, terus nggak ada yang mau pergi, ya udah itu benar-benar sama anak-anak ke apa di rumah seharian
0: home
1: aja,
0: sweet
1: udah.
0: Home tuh benar-benar ya.
1: Iya benar-benar sampai kamar tuh mbak di rumah nggak usah dibenain mbak, udah pokoknya kita mau begini aja, mau
0: okay.
1: Gitu.
0: Nah hal yang menarik gitu, hal yang unik yang saat lagi mager itu apa sih yang unik suka dilakuin sama seorang
1: yang
0: Usi?
1: Yang unik apa ya? Ya bukan aku doang sih, serumah-rumah yang nggak mandi aja. Bukan
0: kalau,
1: unik ya.
0: Kalau itu nggak unik, aku juga suka nggak mandi seharian malah. Aku malah bener-bener. Mandi malam, besok aktivitas aja nggak mandi lagi.
1: Oh gitu ya.
0: Karena
1: hemat,
0: Bandung dingin.
1: Iya, Bandung
0: karena
1: Bandung
0: dingin,
1: dingin
0: banget. Oke, okay, nextnya satu hal yang bikin Usi seneng banget apa?
1: Satu hal yang bikin aku seneng banget ya mungkin karena aku udah punya banyak anak ya. Jadi gak jauh-jauh dari anak. Aku tuh ngelihat anak-anak dalam posisi happy, gak ada yang sakit, ya itu udah seneng aja.
0: Udah seneng
1: simpel
0: ya.
1: Sesimpel itu
0: ngeliat
1: sih sebenarnya.
0: Ngeliat pertumbuhan anak juga seneng ya.
1: Iya.
0: Sedih gak sih Teh? Tiba-tiba ngeliat anak tuh tiba-tiba udah
1: gede-gede.
0: Kok lu jadi gak mau ikut gue ya sekarang ya? Gitu. Suka gitu gak sih?
1: Kalau nggak mau ikut sih nggak ada. Sampai sejauh ini, sampai hari ini tuh mereka ya pasti tetap aja
0: masih mau
1: ikut.
0: Aduh. Terus?
1: Cuman kadang-kadang sudah harus pecah-pecah karena misalnya nih mau nonton, kita mau planningnya nonton. Yang satu nonton film ini, film ini,
0: oh,
1: film ini.
0: Jadi seleranya udah beda.
1: Tapi kita berangkatnya bareng. Berangkatnya
0: tapi beda bioskop.
1: Iya, berangkatnya bareng ke mall yang sama. Nanti misalnya papanya nemenin yang ini, mamanya nemenin yang ini, kakaknya sana gitu-gitu. Jadi karena perbedaan umurnya kan jauh-jauh ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus
0: iya.
1: Aku berusaha mengiyakan semuanya, berusaha ada di sekitar mereka
0: iya,
1: semua.
0: Iya, iya,
1: jadi
0: iya,
1: ya udah
0: iya.
1: Penting yang gede-gede udah bisa.
0: Coba contoh film apa aja nih yang pertama nih, yang terakhir
1: ya,
0: nih.
1: Misalnya ini kan kalau anak-anak aku kan belum boleh nonton film yang
0: iya, iya, iya, umur lagi horor ya.
1: Misalnya kayak lagi ada anak-anak nih yang film kemarin terakhir apa tuh yang jagoan itu? bukan Toy Story.
0: Toy Story, oke. Okay,
1: ya, malah okay, nonton Toy Story, terus kakaknya tuh nonton film horor apa?
0: Nah, kakaknya udah boleh.
1: Kalau kakaknya tuh agak sakel sama adeknya, misalnya kayak kamu nggak boleh nonton film ini belum umurmu gitu.
0: Oh, strict ya?
1: Strict, okay. Jadinya adeknya juga nurut. Okay, jadi yang ada Toy Story, terus ada lagi film yang horor gitu.
0: Iya, menyenangkan tapi ya.
1: Ya, yang penting sih sebenarnya kebersamaan aja sih.
0: Kebersamaan.
1: Akunya nih, sosok akunya tetap ada di sekitar mereka, walaupun beda-beda ruangan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu aja.
0: Nah, kalau sekarang nih kita ke Doraemon, terus kita ada pintu untuk balik lagi ke masa lalu teh. Apa yang mau kau si omongin ke diri kau si yang masih muda dulu?
1: Lulus kuliah harus.
0: Oh, lulus
1: belajar
0: kuliah.
1: Ya harus
0: belajar ya, belajar
1: dulu
0: ya.
1: Udah kenal duit duluan.
0: Oh iya kan alasannya gitu ya pasti ya. Sekarang baru oke lah lulus kuliah lah ya.
1: Sekarang aja gini, apa kuliah lagi? Cuma udah tua banget, udahlah.
0: Ada kelas karyawan?
1: Ya, kan aku ibu rumah tangga.
0: Oh, kelas ibu rumah tangga susah. Kelas online juga ada, kelas
1: iya,
0: online.
1: Iya, makanya jadi pengen.
0: Tapi dulu sempat kuliah.
1: Kuliah aku di Mustopo. Aku ngambil komunikasi tingkat 3 aku keluar.
0: Udah kenal-kenal
1: ya. Udah kenal, dapat duit. Terus ya udahlah. Tapi mungkin kalau waktu itu nggak keluar kuliah, mungkin nggak akan ada di sini juga kali
0: iya,
1: ya.
0: Itu pilihan ya.
1: Pilihan
0: ya. Tapi ini nggak boleh milih kalau kita harus dengerin satu single terbaru dari seorang Oasis.
1: Apa ya?
0: Ini dia, Seadanya
1: Kamu.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Seadanya kamu ya.
1: Seadanya.
0: Seadanya. Ini tentang apa sih kalau boleh tahu?
1: Seadanya tuh sebenarnya proses perbedaan yang akhirnya saling diterima oleh pasangan masing-masing gitu. Kalau ke hidup aku yang sekarang kan. Nah, kita sudah berhubungan udah bertahun-tahun. Pasti kan di dalam sebuah hubungan itu banyak sekali ada perbedaan, ada gesekan-gesekan. Nah, tinggal gimana kita bisa meredam itu semua enggak gitu. Makanya seadanya gitu.
0: Seadanya.
1: Gue terima lo seadanya gitu.
0: Oke, bukan apa adanya ya.
1: Bukan apa adanya itu. Aduh, apa adanya itu kayaknya hanya ada di
0: seadanya.
1: Ini
0: ya?
1: Seadanya kamu gitu.
0: Oke, oke,
1: aku
0: oke.
1: Terima kamu, kamu terima aku seadanya gitu.
0: Nyiptain siapa sih?
1: Tuh dia tuh orangnya.
0: Atuh udah tahu ini mah lagunya.
1: Si
0: apalagi kalau udah gualau-gualau ini juara ya.
1: Galau-galau. Jadi jadi abangnya dia itu dulu yang nyiptain lagu Kupilih Hatimu.
0: Nah,
1: itu Kupilih Hatimu tuh abangnya. Nah, ini adeknya. Tapi emang aku berteman sama Opik. Jadi di luar hubungan kerja emang kita sering berkomunikasi. Nah, udah beberapa kali sih ada lagu ya. Iya, udah berapa kali ya? Cuma aku nggak pernah tergiur. Ini baru kali ini.
0: Akhirnya
1: aja.
0: Kenapa? Akhirnya
1: gak
0: kenapa?
1: Kenapa sih, Pik? Tahu?
0: Kan itu ada banyak nih lagu-lagu yang dikasihnya. Terus kenapa milih lagu ini?
1: Relate sih sebenarnya lagu ini tuh ngerasa relate juga ya gitu. Bukan berarti kita tuh pasti ada masalah sama pasangan. Cuman kan kadang-kadang kita tuh berusaha mencari pembenaran dari satu masalah
0: bener.
1: Nah, kalau ini tuh kita tidak mencari pembenaran, tapi kita nerima aja. Oh, akhirnya kita bisa nerima ya. Pasangan kita begini gitu.
0: Gitu pun sebaliknya kali.
1: Begitu
0: ya.
1: Begitu pun sebaliknya. Bukan yang ada perbedaan terus kabur. Gitu kan banyak sekarang.
0: Kamu
1: gitu
0: sendiri
1: kan.
0: Dulu.
1: Ada menyerah gitu ya. Kalau zaman pacaran apa ya namanya tuh? Aku pengen
0: break
1: ya.
0: Break dulu.
1: Aku pengen break dulu, Pret.
0: Kalau break mah pakai KitKat ya.
1: Itu aku ada sering break. Banget dulu ngomong begitu.
0: Oh, berarti itu introspeksi buat diri sendiri juga dong ya.
1: Break dulu ya, abis itu kabur.
0: Break tuh mini putus ya sebenarnya ya. Pas di antara break itu ada yang lain ya udah putus.
1: Lihat-lihat.
0: Kalau enggak ada balik lagi.
1: Iya benar. Oh, zaman pacaran begitu ya dulu ya.
0: Kayak ban aja ada ban cadangan ya.
1: Iya, ya ampun. Maaf ya yang pernah jadi cadangan.
0: Lagi pada dengerin loh deh.
1: Untung di Jakarta.
0: Barisan sakit hati loh. Ini bisa didengerin seluruh Indonesia loh.
1: Maaf ya, kan kita kadang friend.
0: Iya. Oke, rekamannya ini butuh berapa lama sih dari
1: cepat
0: pertama.
1: Ya. Cepat kok ini prosesnya sekitar 1 bulan sampai 2 bulan sampai kelar.
0: Oke,
1: dan karena waktu itu kepotong sama jadi aku persiapan lari ya, maraton di Tokyo.
0: Serius
1: ya. Jadi pas mau rekaman
0: full maraton deh.
1: Full maraton dong.
0: Wow, 42 ya?
1: Ya iyalah.
0: Luar biasa. Berapa waktunya teh?
1: Masih ini lah, jam apa-apa. 18.
0: Mending dipakai tidur lah. Oh gitu.
1: Iya, okay. Jadi waktu itu persiapan pas lagunya dikasih, aku pas lagi persiapan maraton di Tokyo. Jadi aku bilang mau Pik nanti aja deh, kelar aku maraton terus potong lebaran. Udah ntar aja deh gitu, abis lebaran baru kita video klip ya. Cuman waktu pas rekamannya abis lebaran juga ya.
0: Terus brainstorming sama workshopnya itu sebentar aja.
1: Sebentar aja.
0: Okay.
1: Karena cuma satu lagu kali ya. Beda kalau zaman dulu kan kita harus album gitu kan. Ya Allah. Mengingat zaman itu aduh.
0: Ini setelah berapa lama nih comeback lagi?
1: Lama banget.
0: Rekaman.
1: 7 tahun, 8 tahun.
0: Oh,
1: terakhir waktu itu kan pas ada apa ya untuk series kalau enggak salah. Nah, udah habis itu udah lama baru ini lagi.
0: Baru itu lagi ya.
1: Ada
0: sedikit rasa canggung atau adaptasinya gimana sih teh pas rekaman-rekaman
1: kalo
0: gitu?
1: Kalau canggung udah pasti, cuma satu yang enggak pernah berubah aku kalau rekaman tuh aku harus matiin lampu. Dari zaman aku pertama kali nyanyi.
0: Semua maksudnya di tempat-tempat.
1: Iya, di dalam studionya. Jadi itu benar-benar aku tuh enggak bisa nyanyi ada cahaya sedikit aku enggak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja yang enggak berubah, yang lainnya sih berubah semua.
0: Ini biar apa teh? Biar khusyuk gitu, biar apa atau gimana sih?
1: Ya kayak biar fokus aja, aku kayak enggak bisa ke-distract sama apapun gitu.
0: Oke. Okay.
1: Walaupun lagunya ceria, lagunya
0: tetap harus
1: tetap
0: gitu
1: aja
0: ya.
1: Harus gelap-gelap itu dari zaman dulu tuh aku baru ingat oh iya ya, ternyata itu enggak berubah gitu.
0: Enggak berubah. Gimana ada hal-hal lucu enggak ya pas comeback atau hal-hal yang ah kok gini sih, kok gitu sih? Gitu.
1: Karena udah lama banget enggak nyanyi ya, udah enggak pernah dipanasin sama sekali suaranya makanya ya ampun harus latihan vokal lagi.
0: Oke.
1: Pokoknya aku kan kalau ngerjain apapun pasti serius ya.
0: Total lah ya.
1: Total. Jadi aku bilang waktu itu, aduh kalau misalnya cuma nyanyinya doang di rekamannya bagus, tertonya gue pas nyanyi off airnya amburadul kan malu, makanya latihan gitu.
0: Oke, selain A yang satu ini yang terlibat lagi ada musisi lainnya?
1: Enggak, cuma dia doang nih.
0: Oh. Oke, berarti ini sudah mulai kembali nih. Jadi kalau misalnya nanti ada offer-offer atau apa, sudah siap lagi dong.
1: Asal jangan jauh-jauh.
0: Ada syaratnya dong.
1: Aku udah bilang sama Opik, oke aku mau ya. Tapi aku bilang gitu kan, tapi aku ini nyanyi, ya kita sebar aja di platform musik gitu kan, di radio. Cuman kalau untuk off-air, jangan, aku gak bisa kayak dulu gitu. Karena udah beda ya, apanya ya, mentalnya udah beda, kehidupan
0: juga
1: udah beda. Waktu aku minta izin sama Andika juga, yang pertama kali aku bilang, aku gak akan kayak dulu gitu, bukan yang nyanyi di mana. Dulu kan sampai kabupaten kita datengin gitu kan.
0: Second city, third city juga diajar ya.
1: Dari bandara terbang lagi, naik mobil lagi, 6 jam, 5 jam, gas. Kalau dulu kan kalau sekarang enggak.
0: Dipilih-pilih lah ya.
1: Sekarang pilih-pilih.
0: Tapi biasanya ini permulaan.
1: Ah, kita lihat.
0: Ntar kan kita lihat. Offer ada, kita tiba-tiba, aduh ada sayang. Aduh,
1: iya gitu.
0: Ya begitu. Ya ya, ini menarik banget loh. Tadi bilang video klipnya berarti udah ada ya?
1: Udah video klipnya udah. Video klipnya juga modelnya siapa ya? Kira-kira aku nggak mau Andika karena kalau Andika itu kan kita sudah terimage-nya yang happy couple gitu kan?
0: Lapor Pak ya?
1: Lapor Pak. Kalau ini kan lagunya ada berdarah-darahnya juga kan sebenarnya, ada
0: sendu-sendunya.
1: Nah, aku percaya katanya, aku percaya sama apa ya, lagu itu tuh kadang-kadang suka kebawa ke kehidupan asli. Aku percaya tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi karena ini lagunya juga ada sedih-sedihnya, aku harus cari sosok orang lain. Nah, siapa sosok yang paling pas? Terus aku ada temen nih, temanku banget, teman mainku banget. Aku minta izin sama istrinya, boleh nggak sih suaminya jadi model video klip aku gitu? Dan dia ngebolehin. Makanya video klipnya juga ini sahabatku juga.
0: Sahabat juga ya, inner circle, inner circle juga ya. Wow, gitu. Gimana? Konsepnya gimana sih?
1: Konsepnya ya gelap-gelapan.
0: Masa ketek vokal ya?
1: Gelap-gelapan. Karena lagunya berdarah-darah gitu kan. Jadi kok yang sutradaranya juga ponakan aku, sepupu aku. Dia biasanya ngedirect video iklan. Ayo pokoknya bikinin aku video klip. Aku bilang gitu kan, bantuin. Ya dia juga sosok yang idealis. Aku senang banget sih sama hasilnya, aku puas banget.
0: Oke, puas banget lah ya.
1: Proyek ini aku puas lah semuanya.
0: Bisa ditonton di mana? Dikasih tahu buat teman-teman.
1: Udah ada di YouTube, di Usia Andika Official ada, bisa kalian lihat di situ. Terus kalau lagunya di semua platform musik ya.
0: Oke, langsung udah aja kamu request terutama di Fox Radio Bandung, teman Fox ya.
1: Yes.
0: Tapi tadi kan Teusi bilang kalau aduh lupa lagi lagu yang dulu ya, aku ingetin ya. Aku ingetin ya. Ini tahun berapa sih masa muda yang
1: 2007.
0: Wah,
1: sekarang ya ampun.
0: 19 tahun yang lalu. Oke, aku ingetin Teh supaya nanti kan kalau off air harus dibawain juga dong.
1: Ya,
0: pasti
1: ya.
0: Penonton Teh klik. Usi mana usi klik.
1: Iya. Asisten aku aja masih pakai nama Anita Usi Klik.
0: Wah, asli Teh. Asli. Ya, bener. Ya udah kita ingetin ya. Kita ingetin ya. Ini kita dengerin lagi teman Fox.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga. Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Masih barengan Ijen Mendegi dan masih barengan Teh Usi ya.
1: Hai.
0: Dan yang pastinya Teh, ini punya koleksi parfum. Banyak amat.
1: Iya, aku kolektor parfum.
0: Serius, ada 1000 lebih, bener? Nyampe nggak?
1: Iya, sempat di 1000 lebih lah waktu itu, tapi terus banyak yang ada yang aku bagi-bagiin, ada yang kalau lagi renovasi rumah dikasih-kasih, ada yang diminta gitu. Sekarang
0: oh gitu.
1: Sih, 300-an lah kurang.
0: Kalau itu tuh nggak dipakai berarti ya?
1: Dipakai dong.
0: Oh dipakai.
1: Dipakai. Oh. Terus belakangan ini justru aku lagi jarang beli parfum, jadi sampai benar-benar botolnya habis terus buang. Botol habis buang gitu.
0: Serius?
1: Iya.
0: Itu kenapa emang, pertamanya kenapa Teh?
1: Jadi dulu waktu aku sekolah SMA itu ada teman pakai parfum. Dia anak orang berada lah.
0: Wangi banget tuh.
1: Menurut aku wangi banget.
0: Oh, iya.
1: Dia kalau ke sekolah tuh wangi banget. Terus
0: nyeliwir,
1: aku nanya,
0: gitu?
1: Iya nyeliwir. Aduh, enak banget tuh. Suatu hari aku nanya sama dia. Parfumnya parfum apa ini kok enak banget? Terus dia bilang, gak usah tanya karena lo gak bakalan bisa beli nih parfum.
0: Wey,
1: Usi wey. Itu tidak pendendam tapi pengingat.
0: Kayak film-film FTV gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya. Ini mahal. Nah, waktu itu dia pakai parfumnya gak apa-apa disebut merek ya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Benetton. Tuh kan dulu hits banget. Aku inget banget dulu harganya cuman zaman itu ya 100.000 atau 150.000.
0: Tapi kan kursnya
1: zaman dulu kan udah gede banget.
0: Dolar gitu. Masih 2000-an kali.
1: Oh ya
0: kali
1: sekarang
0: kan.
1: Berapa?
0: Aja jauh usah dibahas ya. Nanti ada surat masuk sini. Terus.
1: Ya udah, terus akhirnya pas aku udah bisa cari uang, pertama kali yang aku beli tuh ya parfum.
0: Men.
1: Jadi benar-benar parfum mulai itu di cuman 2, 3 nambah lagi dari yang mulai parfum biasa sampai niche perfume, yeah. Semuanya aku beli, mau puluhan juta aku beli.
0: Ah serius? Mm-mm. Paling mahal berapa teh?
1: 48.
0: Apaan tuh parfum apa yang setahun enggak bisa hilang baunya atau gimana itu?
1: 48 ada.
0: Oh, iya.
1: Roha namanya.
0: Oh gitu. Abis tuh dipakai.
1: Enggak, karena sebenarnya menurut aku wanginya sih aku enggak gitu suka banget.
0: Dia beli? Itu tapi, lebih mahal dari motorku.
1: Tapi itu parfumnya limited dan udah enggak keluar lagi.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Waktu itu aku belinya dari kolektor parfum juga. Kalau harga aslinya mungkin ya 25-an lah waktu itu.
0: Bisa naik harganya Teh?
1: Bisa dong.
0: Ada expirednya gak sih? Kalau parfum
1: harusnya sih kalau kita naruhnya di ruangan yang tidak ber-AC, wanginya keganti ya. Wanginya berubah kan. Kalau aku kan naruhnya di ruangan ber-AC.
0: Mesti dingin ya?
1: Iya.
0: Mesti dingin, ruangan
1: ya,
0: dingin
1: ya. Suhu ruangan lah gitu.
0: Oh jadi kolektor parfum gitu tuh ada yang sengaja kolektor tuh untuk dijual lagi tuh ada?
1: Ada. Aku, itu aku dapatnya aja itu dari Dubai.
0: Hah?
1: Dari orang Dubai.
0: Okay.
1: Emang aku segila itu dulu sama parfum.
0: Oke. Okay. Sekarang jadi, masih enggak?
1: Enggak terlalu sekarang. Pokoknya udah 3 tahun terakhir tuh aku tetap beli parfum. Tapi bukan parfum yang kayak dulu gila-gila gitu. Maksudnya yang kemana aku cari. Kalau sekarang aku beli yang karena memang aku pakai.
0: Ada suka
1: ada
0: untuk
1: suka.
0: Dipakai.
1: Jadi kalau parfum kan ada namanya niche perfume.
0: Nah, apa itu?
1: Niche perfume tuh brand yang tidak menjual apapun selain parfum. Misalnya kayak Roja. Kita bacanya Roha. Roja itu kan hanya mengeluarkan perfume.
0: Oh gitu.
1: Itu namanya niche. Makanya niche. Harganya lebih mahal dan dia tuh campurannya tuh benar-benar banyakan si ingredient itu bukan alkohol gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar aslinya. Jadi misalnya kayak mawarnya asli, kayunya asli. Jadi bukan yang campuran alkohol buahnya.
0: Makanya mahal itu ya.
1: Makanya mahal gitu. Jadi yang kita pakai 3 hari 4 hari enggak hilang tuh dari baju. Iya itu beneran. Ini
0: nah itu cara pakai parfum yang bener tuh ke baju atau ke badan?
1: Sebenarnya tuh kita harus di aliran darah. Di pergelangan tangan, di leher dan bukan di kosrek-kosrek ya. Kadang-kadang kita suka gini nih.
0: Iya. Oh enggak.
1: Itu jangan.
0: Oh salah men. Iya. Gimana Teh?
1: Jadi benar kayak gini, sini. Terus kalau misalnya kita mau di sini nih, pokoknya di semua aliran
0: di sini.
1: Iya, di siku. Terus di bawahnya betis.
0: Oke, di sambungan
1: gitu.
0: Ini.
1: Jadi dia tuh kalau itu sebenarnya mengalirkan aromanya tuh ke seluruh badan.
0: Oke.
1: Gitu. Aku tuh segila itu sama parfum. Kalau ngomongin parfum enggak kelar nih.
0: Sejam. Jangan, enggak apa-apa. Oh gitu.
1: Gitu.
0: Iya, menarik. Terus kalau ke baju?
1: Sebenarnya bisa aja ke baju, cuman jangan terlalu dekat. Kalau yang parfum murah, mohon maaf ya, maksudnya memang parfum murah itu adalah parfum yang kebanyakan alkohol.
0: Kadang-kadang bibitnya dikit.
1: Iya. Itu bisa ninggalin bekas ke baju, makanya
0: kuning ya.
1: Iya, kadang kuning karena itu terlalu banyak alkohol. Jadi kita kalau ke baju tuh harus jauh gitu. Kalau aku seringnya di atas, jadi aku kayak mandi gitu, cek gitu. Jadi aku berdiam diri di bawahnya parfum, ceprotin jadi dari atas ke bawah.
0: Karena
1: gitu.
0: Rambut enggak apa-apa tuh?
1: Enggak apa-apa. Parfum rambut aja kan juga ada khusus kan.
0: Oh iya. Oke, okay, ada gitu. Ini ilmu men.
1: Ilmu, ilmu men. Jadi emang sesuka itu. Jadi aku aku sampai buka brand, aku punya brand parfum. Aku bikin parfum, brand parfum aku itu juga bukan Indonesia, di Paris.
0: Wah,
1: pabriknya sama,
0: oh,
1: di
0: gitu.
1: Jerman. Wah. Karena seidealis itu aku sama parfum.
0: Sedetail itu juga. Sedetail ya, itu. Karena udah tahu masalahnya.
1: Tapi ingredientsnya banyak yang aku bawa dari Indonesia ke sana. Jadi bukan berarti Indonesia tuh oat kayu terbagus di dunia, itu dari Indonesia,
0: Indonesia
1: loh.
0: Banyak jenisnya pula.
1: Banyak
0: ya?
1: Jenisnya. Jadi kalau misalnya kan kadang-kadang parfum Arab tuh bau kayu. No, Arab itu udah memproduksi kayunya, Indonesia yang bawa ke sana.
0: Oh gitu.
1: Jadi itu
0: dibawa
1: balik lagi ke sini.
0: Jadi mahal.
1: Oh. Nah, aku kenapa pabriknya di sana? Karena menurut aku di sana tuh masih lebih sedikit proper lah dari Indonesia.
0: Okay.
1: Untuk pabriknya, pembuatannya, pengadonannya, ulekannya gitu di sana.
0: Tapi
1: ingredientsnya tuh dari Indonesia banyak.
0: Kebanyakannya. Wah, Indonesia luar biasa.
1: Indonesia luar biasa, cuman emang kurang apa ya? Ya mungkin
0: dimaksimalkan aja.
1: Padahal bagus loh. Banyak aku aja gini kan, aku nanya sama pabriknya kan, yang orang-orang bule di sana, enggak, you must give me the ingredients from Indonesia, kata dia.
0: Oh
1: gitu.
0: Jadi udah terkenal tuh dari
1: terkenal
0: Indonesia.
1: Lebih murah dan lebih bagus gitu.
0: Oh gitu. Menarik ya. Oke, nambahlah berapa persen bangga sama Indonesia gara-gara
1: parfum.
0: Benar. Oke, tadi ngobrolin tentang lari
1: ya.
0: Tapi sebelumnya kan suka sepeda juga.
1: Waktu pandemi tuh kita semuanya
0: outing,
1: iya kadang-kadang.
0: Kadang-kadang, tapi lari mas dari dulu.
1: Lari
0: udah?
1: Sekarang,
0: atau
1: iya
0: baru-baru?
1: Dari udah 2022 akhirnya.
0: Oh lumayan dong
1: sekarang.
0: Ya. Tapi udah bisa maraton.
1: Aku udah ke Tokyo, Berlin, London yang 42.
0: Maraton men. Maraton. Kalau aku naik motor aja Bandung Garut tuh nyampe tuh 42 km tuh.
1: Deket ya. Kalau naik motor.
0: Naik motor. Nah, gimana sih itu latihan-latihan dan lain-lainnya? Itu kan mesti step by step dong.
1: Iya, aku
0: ya
1: juga enggak
0: kan?
1: Langsung maraton. Jadi waktu pas awalnya tuh pasti pakai coach.
0: Iya, kardionya juga harus oke.
1: Strength sih. Sebenarnya lari itu udah kardio.
0: Oh, strength ya.
1: Strength-nya. Jadi yang salah tuh di pelari-pelari kadang-kadang kita cuma lari doang tapi kita enggak latihan strength, akhirnya cedera.
0: Kram. Oke.
1: Makanya aku tuh seminggu 2 hari strength, 5 hari lari.
0: Oke, itu jadi udah seminggu. masih rutin sampai sekarang deh.
1: Rutin.
0: Oh, terjaga ya.
1: Terjaga.
0: Dari makan dijaga juga enggak?
1: Enggak.
0: Asli.
1: Aku mah jorok makannya.
0: Asli.
1: Semua yang halal aku enggak.
0: Tapi itu terbakar juga akhirnya.
1: Terbakar.
0: Ya.
1: Karena aku pikir aku mau menikmati hidup aja.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih.
1: Kenapa aku lari udah kayak orang gila, udah tiap hari udah puluhan kilo. Seminggu aku harus berapa puluh kilo ngabisin terus
0: itu ada nggak sih target-target?
1: Ada.
0: Terus aku suka lihat ya pelari itu tiba-tiba dia ngeliat jam.
1: Iya, itu target.
0: Oh,
1: jadi misalnya kita kan kayak ini kan jam hari ini,
0: terus
1: kita harus lari di pace 6 misalnya.
0: Iya,
1: kita harus liatin harus di pace 6 itu nggak boleh lebih kencang, nggak boleh lebih pelan, karena itu sesuai sama yang coach kasih kan.
0: Ya.
1: Sesuai PR-nya aja, sesuai PR dari coachnya.
0: Paling kencang, paling prestasi pace berapa?
1: Kalau interval.
0: Interval.
1: Kalau interval aku di 800 meter di pace 4:15.
0: Berapa tuh 800 meter dapatnya?
1: Iya, 2 menit kurang ya.
0: 2 menitan.
1: Tapi itu interval.
0: Iya.
1: Jadi memang kalau lari itu kan ada latihan interval.
0: Iya, sama teh. Aku juga mantan atlet teh.
1: Oh iya,
0: dulu aku atlet hoki lapangan.
1: Oh iya?
0: Hoki lapangan terakhir aku ikut PON di tahun 2000.
1: Wow.
0: Putus.
1: Kenapa?
0: Tendonku belakang PCL.
1: Ini aku juga udah.
0: Iya. Yeah.
1: Kita sama.
0: Iya, sama. Makanya aku dengar interval gitu kayak memuntah aja.
1: Iya, benar. Interval yang benar itu adalah sampai muntah katanya.
0: Iya, benar. Kan interval tuh kita coba siling, terus diam lagi, coba lagi, dua, naik lagi, naik
1: makanya
0: lagi.
1: Makanya kalau kata pelatih aku kalau aku belum muntah-muntah, belum, ini masih bisa. gitu-gitu.
0: Iya, tapi kangenin ya kadang-kadang ya. Oh.
1: Kalau pelari itu intervalnya seminggu sekali hari. Aku di hari Kamis.
0: Hari Kamis. Itu udah pasti. Jadi Rabu udah siap-siap tuh tidur benar.
1: Iya, jadi kan kayak Senin, sebenarnya hari ini aku jadwalnya strength.
0: Okay. Oh,
1: Senin strength, Selasa easy run, Rabu recovery run, Kamis interval.
0: Recovery run tuh pelan ya?
1: Lebih pelan lagi.
0: Oh, okay.
1: Jumat strength lagi, Sabtu long run tempo, Minggu recovery run. Itu jadwalku.
0: Tiap hari?
1: Every day kan aku bilang tadi.
0: Men. Oke, okay. Enggak ada lari dari kenyataannya, enggak ada.
1: Ah, itu ya.
0: Udah enggak ya? Udah enggak ada zaman baheula. Oke.
1: Itu yesterday.
0: Tapi kerasa ke badannya tuh ya. Kerasa banget ya ke badannya. Jadi
1: sebenarnya sih kalau olahraga itu mah enggak boleh di ajak, nggak boleh dipaksa.
0: Oh.
1: Jadi kita harus dari diri sendiri gitu.
0: Iya iya iya. Ya.
1: Jadi makan, udah nikmatin aja. Aku makan hajar, makanku banyak.
0: Serius?
1: Beneran?
0: Serius?
1: Tadi aja aku dibilang aku harus sarapan. Kalau nggak aku rungsing, aku ngomel-ngomel. Karena aku laparan.
0: Iya iya iya iya iya. Ya. Oh iya iya. Oke oke oke oke. Nah, olahraga tetap jalan dan sekarang mau menjalankan aktivitasnya lagi. Apalagi tuh yang mau ke depan yang pengen, yang belum seorang usia lakuin dan pengen dilakukan.
1: Hidup aku tuh gak pernah punya rencana sejujurnya. Jadi okay. Jalanin aja.
0: Dadakan aja kayak sambel ya.
1: Tapi aku kalau udah punya mau pasti aku harus beresin.
0: Oke, maunya apa nih bentar lagi yang belum?
1: Belum ada, belum ada.
0: Oh, belum ada.
1: Pokoknya kalau aku udah ada apa nih, udah mau aku sampai kapan juga aku jejak sampai kelar.
0: Jejak ya. Aduh, menyenangkan sekali teman Fox ya, tapi TOC-nya harus berangkat lagi.
1: Iya, hari ini kita ketemu
0: hari,
1: di next.
0: Hari ini kemana next-nya?
1: Mana?
0: Aman di sini mana? Disebutin. Oh, tadi tuh teguh oh
1: habis dari
2: terus ke
1: oh habis dari os
0: kerase
2: terakhir suara
0: doi yang ngatur ya.
1: Habis itu langsung ke WUS lagi.
0: Oke, kita jaga kesehatan. Udah nggak usah diomongin, jaga kesehatan pasti kesehatannya terjaga dengan yes. Hari ini padat, selamat kembali lagi di
1: makasih
0: dunia
1: ya.
0: Musik.
1: Iya, semoga selamat, lagunya disukain ya.
0: Amin. Ini pastinya dipasang terus di sini ya Teh.
1: Yes, yes, yes.
0: Oke, saya selalu ya.
1: Thank you semuanya. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Dan, assalamualaikum.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Rame banget ya ngomong sama Kak Usi, tapi Kak Usinya udahan. Kalau mau, lihat aja di Instagramnya. Tausinya ada di mana lagi hari ini, oke? Okay? Tapi sekarang, Ijan masih tunggu requestan kamu di 081-224-7749-17 teman Fox. Request lagu-lagu bahasa Indonesia favorit kamu. Ijan tungguin sekarang.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

Radio Mojaman FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yes, ini dia perunggu. Perunggu requestannya wait dari Kak Salma ya. Katanya pagi Ijan mau request lagu Perunggu Ini Abadi atau Prematur aja. Yang ini abadi aja ya. Kirim salam-salam buat semua aja. Makasih Ijan sama-sama. Ada Teh Nani. Bagi Kak Ijan apa kabar di hari Senin ini? Nani di Cicahem request lagu Semusim dari Krisyo. Udah Ijan puterin ya. Salam untuk Kak Ros, Aipu, Chandra, Johan, Dadang dan semua teman Fox yang lagi beraktivitas. Untuk Kak Ijan sehat-sehat selalu, semangat selalu siarannya. Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Ada Fahri. Kalau Fahri seperti biasa pengen lagunya T5 yang mana aja, Ijan udah siapin. Tungguin aja ya Fahri ya. Kalau Kak Musa, aduh hampura Kak Musa baru dibaca. Katanya live dong Kak, katanya sekalian puter lagunya Usi. Tadi udah pada diputerin lagunya Usi ya. Pengen request lagunya I Remember dari Moka untuk yang bertugas. Selamat bertugas aja, tetap semangat dan jaga kesehatan Kak Ijan. Terima kasih loh Kak Musa. Langsung nih Mokanya.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
0: Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
4: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
5: Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-30 berkarir di industri musik Indonesia, grup musik ikonik Project Pop kembali merilis single terbaru berjudul Selamat Birthday. Peluncuran lagu ini sekaligus jadi konfirmasi resmi kalau Project Pop tetap aktif berkarya dan siap menemani generasi lama maupun generasi baru penikmat musik tanah air. Ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Cara minum air hangat yang benar, ini penting diterapkan teman Fox, supaya manfaatnya untuk tubuh bisa dirasakan secara optimal dan resiko cedera seperti luka bakar bisa dihindari. Minuman ini enggak cuma bisa menghangatkan tubuh, tapi juga membantu meredakan gejala pilek dan batuk dan melancarkan pencernaan. Minum air hangat sering menjadi pilihan saat cuaca dingin atau ketika tubuh terasa kurang fit. Untuk variasi rasa dan menambah manfaat, kamu bisa mencampurkan bahan alami seperti madu, perasan lemon, atau teh herbal ke dalam air hangat. Tapi pastikan bahan tambahan yang digunakan dalam jumlah wajar, tidak mengandung gula berlebihan. Selain meminum air hangat untuk kesehatan agar semakin mantap, kamu bisa balur tubuh kamu dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, dan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century K24, juga di Fox Radio Network. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, cairan racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Bising ada lawan.
1: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
2: 11 siang.
1: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
2: Selekta Indonesia.

0: dengerin Fox Radio,
1: bikin kamu
0: forever young terus.
2: Fox Radio.

0: Fox News.
1: Presiden Mas Voli Indonesia Putra menjuari FFVC Men's Cup 2026 ikut melambungkan posisi ranking dunia. Indonesia melesat ke peringkat 43 dunia. Timnas voli putra Indonesia mencetak sejarah dengan merengkuh gelar AVC Men's Cup 2026 usai menumbangkan Korea Selatan dengan skor 3-0 di final minggu kemarin malam. Skuad merah putih tampil impresif dan menuntaskan pertandingan dalam 3 set tanpa balas dalam laga yang berlangsung di Fair Savarkar Sports Complex India, dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

mungkin sebagai besar dari kamu udah pernah naik pesawat terbang ya. Nah, ternyata tahu nggak? Kan ada pilot sama co-pilot, pilot dan asistennya, istilahnya gitulah ya. Tapi ada fakta unik di mana pilot dan co-pilot dilarang memakan hidangan yang sama saat bertugas demi mencegah risiko keracunan makanan secara bersamaan. Yeay, pilot steak, co-pilot cilok.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

Lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
3: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
2: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
3: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
2: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
3: Harga Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml teh Rp230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan. Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh. Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Fox Radio Bandung.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Thank you.
1: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.
3: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
1: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

kan milih siapa-siapa. Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kalau dilihat CCTV ada dua yang masuk ke TKP. Di sini sebenarnya ada dua motor, empat orang.

0: ada yang namanya gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Nah ini kita ingin ayah itu berperan lebih dalam tumbuh kembang anak gitu ya.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di kota Bekasi, seorang balita salah menerima jenis vaksin kini didiagnosis mengalami radang otak. Polisi akan terapkan pasal berlapis terhadap TH, tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan. Orang tua korban pencabulan laporkan pelaku di Ciampea, Bogor. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Seorang balita di kota Bekasi salah menerima jenis vaksin saat menjalani imunisasi di salah satu puskesmas. Balita itu bahkan didiagnosis mengalami radang otak. Menindaklanjuti kejadian, Dinas Kesehatan setempat langsung melakukan pendampingan terhadap pasien dan keluarga.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satya Sriwijayanti Anggraini, membenarkan adanya insiden tersebut. Menurut Satya, kesalahan pemberian vaksin terjadi akibat miskomunikasi saat pelayanan berlangsung. Satya mengatakan balita yang sempat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit kini telah pulih dan diperbolehkan pulang ke rumah. Terkait biaya perawatan, Satya menjelaskan pembiayaan ditanggung melalui asuransi yang dimiliki pasien, namun pemerintah Kota Bekasi siap menanggung biaya apabila tidak tercakup dalam asuransi. Dinkes Kota Bekasi juga mengambil tindakan terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam insiden tersebut. Petugas yang bersangkutan sementara ditarik dari pelayanan untuk menjalani pembinaan. Ia menambahkan kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh tenaga kesehatan di Kota Bekasi agar lebih teliti dalam menjalankan prosedur pelayanan kesehatan, khususnya pemberian vaksin.
3: Kita sudah memberikan teguran kepada kepala puskesmasnya, juga memberikan sanksi untuk tenaga apotekernya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan obat. Itu pun kita tarik ke dinas untuk kita lakukan pembinaan. Apotekernya tentu kita pindahkan.
1: Perbuatan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan berinisial TH, 30 tahun, dinilai sudah di luar batas kemanusiaan sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis.
4: Tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun berinisial TH 30 tahun dihadirkan oleh penyidik di hadapan Kapolda Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat serta para pejabat. Dengan kepala tertunduk di hadapan para pejabat dan awak media, tersangka TH mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya termasuk kepada seluruh masyarakat Indonesia.
5: Saya minta maaf semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
4: Sementara itu, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, perbuatan tersangka TH sudah di luar batas kemanusiaan, sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis terhadap tersangka TH.
6: Perbuatannya tersangka, sadis kekerasan yang kita kutuk bersama. Untuk itu, kami semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal.
1: Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Kabupaten Bogor diduga menjadi korban pencabulan pria dewasa.
7: Kasus ini terungkap setelah orang tua korban menerima pesan dari pelaku yang menyatakan alasan anak tersebut sudah tidak lagi datang menemuinya. Bukan hanya berkomunikasi, pelaku yang berinisial F alias Ikim diduga mengirimkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi pencabulan terhadap korban. Mengetahui hal tersebut, ibu korban yang bekerja sebagai pedagang keliling langsung terkejut dan meminta pendampingan hukum untuk memproses kasus ini. Berdasarkan informasi keluarga, peristiwa tersebut diduga terjadi di wilayah Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pelaku yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun disebut memiliki usaha kios fotokopi. Modus yang digunakan diduga dengan meminjamkan telepon seluler kepada korban. Saat korban sedang bermain ponsel, pelaku diduga melancarkan aksinya di dalam tempat usaha tersebut.
8: Pria dewasa ya, ngiming-ngiming itu pinjam HP dan diajak ke tempat usahanya itu fotokopian. Di situ terjadi pelecehan diduga ya. Di sini barang buktinya udah ada. Pelecehannya anak itu, pelecehannya di laki dengan laki-laki.
7: Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus ini. Keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dan pelaku mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Jawa Barat tahun ini mengusung semangat memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Upacara Harganas digelar di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Senin 29 Juni pagi. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, Pemprov Jabar bersama BKKBN mengajak para ayah untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga hadir secara aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Gerakan ini juga diwujudkan melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah maupun mengambil rapor sebagai bentuk keterlibatan dalam pendidikan. Menurut pemerintah, kehadiran ayah memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, serta masa depan anak di tengah tantangan degradasi moral yang dihadapi generasi muda saat ini. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan kehadiran ayah bukan sekedar berada di rumah, melainkan membangun komunikasi dan menjadi teladan bagi anak-anak.
9: Sangat relevan sekali dan sangat bagus, yaitu ayah wajib hadir. Tadi dalam sambutan yang saya bacakan, sambutan Menteri Kependudukan Keluarga Berencana menekankan perlunya seorang ayah hadir, bukan hanya sekedar hadir saja di rumah ketemu, tapi tidak ada komunikasi. Artinya ayah harus berperan aktif bagaimana membentuk karakter anak.
1: Selain mendapat dukungan dari Pemprov Jabar, gerakan Ayah Wajib Hadir juga menjadi bagian dari upaya Kemendikbangga BKKBN dalam memperkuat ketahanan keluarga. Melalui berbagai program seperti gerakan Ayah Mengambil Rapor dan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah, para ayah didorong untuk lebih terlibat dalam proses tumbuh kembang anak. Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak anak yang tumbuh tanpa kehadiran figur ayah dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi mengatakan, peran ayah tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dan pengasuh anak.
10: Ini kan Harganas ke-33 ya, memang kita diperingati secara sederhana di beberapa provinsi dan juga kabupaten dengan tema Ayah Wajib Hadir. Ini sesuai juga dengan linear dengan beberapa kegiatan, diantaranya gerakan Ayah Mengambil Rapor ya. Kemudian nanti di awal tahun ajaran baru ada yang namanya gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah. Nah ini kita ingin ayah itu berperan lebih dalam tumbuh kembang anak gitu ya. Karena kita tidak menginginkan ayah itu hanya mentransfer ya, mentransfer uang, hadir secara fisik. Karena dari data pendataan keluarga ada 29,5% hasil pendataan keluarga di Jawa Barat itu fatherless. Jadi anak yang tumbuh kembangnya kehilangan sosok dari ayah.
1: Peringatan Harganas ke-33 tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kampanye gerakan Ayah Wajib Hadir, termasuk melalui ajakan kepada para ayah dalam mengantar anak di hari pertama sekolah maupun mengambil rapor. Diketahui keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari sangat menentukan tumbuh kembang anak. Karena itu, Pemprov dan BKKBN Jabar mengingatkan agar anak tidak kehilangan sosok ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping, pendidik, dan teladan dalam keluarga. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprassasendijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprassasendijabar.net. Aksi pencurian motor di Desa Jati Saengkidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon terekam CCTV. Dua pencuri yang beraksi menggunakan sarung dan topi terlihat jelas membuka gerbang rumah yang tidak terkunci dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman. Salah satu pelaku langsung mengeksekusi kendaraan dan membawanya kabur dalam waktu kurang dari 2 menit. Bahkan dalam semalam, dua motor dikabarkan raib dari permukiman yang sama.
11: Pemilik kendaraan baru mengetahui motornya raib saat hendak menggunakannya. Ia tak menyangka kendaraan yang sudah dikunci stang dibawa kabur pencuri dalam waktu singkat setelah melihat rekaman CCTV. Bahkan, tak hanya dirinya, tetangganya yang berbeda blok juga kehilangan motor di hari yang sama.
12: Beneran saya jam segitu. Yang kelihat CCTV dua, cuma kedengaran motor kayaknya lebih dari dua.
11: Sementara, petugas kepolisian dari Sektor Pabuaran Polresta Cirebon telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Petugas juga masih melakukan penyelidikan dengan mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk memastikan pergerakan pelaku. Ditenggarai, dua TKP pencurian dalam semalam dilakukan oleh kelompok tersangka yang diduga berjumlah lebih dari 3 orang.
13: Kalau dilihat CCTV, ada dua yang masuk ke TKP. Di sini sebenarnya ada 2 motor, 4 orang. Dia tuh jalan, balik lagi gitu kan, terus berhenti, motornya agak jauh, masuk 2 orang.
11: Saat ini, petugas mendalami keterangan korban maupun rekaman CCTV di jalur yang dilintasi para tersangka. Kasusnya kini ditangani petugas unit reskrim Polsek Pabuaran Polresta Cirebon.
1: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinyatakan mampu bertahan hidup di habitat alaminya, dua ekor elang berontok bernama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan, Kabupaten Garut, Sabtu 27 Juni. Pelepas liaran kedua elang itu merupakan bagian dari kegiatan sinergi bersama untuk alam lestari dalam rangka menyambut Hari Konservasi Alam Nasional HKAN 2026. Kolaborasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat, Taman Satwa Cikembulan Garut, dan PT Star Energi Geothermal Darajat sebagai bentuk sinergi dalam upaya pelestarian satwa liar dan ekosistemnya.
14: Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Siregar menjelaskan, kedua elang itu merupakan hasil evakuasi tim rescue BBKSDA Jawa Barat. Setelah diselamatkan, keduanya dititip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan untuk menjalani rehabilitasi hingga dinilai layak kembali ke habitat alaminya. Menurut Andri, keberhasilan pelepas liaran tidak terlepas dari dukungan Taman Satwa Cikembulan sebagai salah satu lembaga konservasi yang memiliki komitmen mengembalikan satwa liar ke habitatnya. Ia menilai tidak semua lembaga konservasi bersedia melepas liarkan kembali satwa yang telah dirawat.
15: Ini yang kedua kalinya dilakukan oleh Taman Satwa Cikembulan. Dititip rawatkan itu kalau memang sudah menunjukkan perilaku yang liar dan harus kembali ke habitatnya.
14: Sementara SHS, spesialis Star Energi Darajat Muhammad Riyadi mengatakan, dukungan perusahaan terhadap kegiatan pelepas liaran elang didasari kesamaan visi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Selain mengembangkan energi panas bumi yang ramah lingkungan, Star Energi juga berkomitmen mendukung berbagai program konservasi sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
16: Saat ini di Darajat, kita mensupport pemerintah menyediakan 274,5 MW energi baru dan terbarukan ya dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kemudian kami pun melihat ide dari konservasi alam termasuk pelepas liaran ini sangat sejalan dengan visi dan misi tersebut.
17: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Musik-musik terbaik setiap hari. Thank

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id
4: 91.7 FM. Feel good.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

up. My favorite song is playing. 91.7 FM, Fox Radio.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Musik-musik terbaik setiap hari.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung luncurkan Bank Bara, layanan konseling psikologis di kecamatan. Terminal Cicaheum resmi ditutup. Kondisi korban penyekapan mulai membaik. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat layanan kesehatan mental bagi masyarakat, antara lain dengan diluncurkannya Bank Bara, berupa layanan konseling psikologis yang pertama kali dihadirkan di Kecamatan Ujung Berung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Bank Bara atau Bandung Utama Bagja Sararea hadir sebagai upaya nyata pemerintah dalam memberikan akses layanan kesehatan mental yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya, layanan kesehatan mental saat ini menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Indikatornya antara lain tingginya kasus percobaan bunuh diri yang terjadi di Kota Bandung, serta meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, Farhan berharap keberhasilan layanan Bank Bara di Ujung Berung dapat menjadi contoh dan diperluas ke kecamatan lain di Kota Bandung. Selain hadir di sekolah dan 12 puskesmas, layanan kesehatan mental kini semakin dekat dengan masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan.
1: Kita meluncurkan layanan baru, mulai dari kecamatan Ujung Berung, yaitu Bank Bara. Ini sebuah layanan untuk memberikan konseling psikologis kepada masyarakat, bekerja sama atau didukung oleh Dinas Kesehatan dan juga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuannya tentu saja untuk memberikan ruang-ruang konseling bagi warga masyarakat yang mengalami stres, mau curhat, rasa nyeri hati, kesedihan yang berkepanjangan gitu. Nah, ini datang ke Kecamatan Ujung Berung. Saya berharap tentu dari Kecamatan Ujung Berung nanti bisa getok tular kepada kecamatan-kecamatan lain.
0: Pemerintah Kota Bandung secara aktif menggalakkan literasi keuangan terutama kepada kalangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Saat menghadiri kegiatan literasi dan inklusi keuangan, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan, upaya ini dilakukan agar pelaku UMKM melek finansial, terhindar dari rentenir dan adaptif terhadap keuangan digital. Selain itu, upaya pemberdayaan bagi pelaku UMKM dilakukan melalui hadirnya UMKM Center di berbagai kecamatan untuk memberikan pelatihan keterampilan bisnis.
2: Dengan adanya bank ini, bagaimana menciptakan kolaborasi antara umar yang ada di bank dengan para pengusaha yang ada di Kota Bandung ini? Emang Bandung ini, Pak, punya program membangun UMKM Center di tingkat kecamatan. Di dalamnya mungkin ada pusat inkubasi bisnis. Di dalamnya ada sentra kuliner. Saat ini mungkin yang khusus berdikan kesamatan yang boleh kita buat. Kalau Bapak memperhatikan dalam arti ekonomi mikro, saya yakin Kota Bandung ini akan bangkit. Tapi perlu dikontrol para pengusaha mikro ini juga, dalam arti perlu diawasi.
0: Terminal Cicaheum resmi ditutup dan sudah tidak ada aktivitas angkutan bus antar kota antar provinsi atau AKAP maupun antar kota dalam provinsi atau AKDP. Kepala Terminal Cicaheum Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Supriyadi mengatakan, pengosongan terminal sudah dilakukan sejak akhir Mei lalu. Seluruh aktivitas angkutan bus sudah dipindahkan ke Terminal Lewi Panjang. Setelah dikosongkan dari aktivitas bus AKDP dan AKAP, Terminal Cicaheum akan difungsikan sebagai depot bus Trans Metro Bandung. Asep mengakui beberapa hari setelah pemindahan, masih ada calon penumpang yang datang ke Terminal Cicaheum karena belum mengetahui bahwa aktivitas bus sudah dipindahkan ke Terminal Lewi Panjang.
3: Semua armada, baik AKAP maupun AKDP-nya, mulai tanggal 25 Mei 2026, kita udah ke semuanya ke Terminal Lewi Panjang. Jadi, untuk Terminal Cicaheum awal, semua titik pemberangkatan awal di Terminal Cicaheum, di Terminal Lewi Panjang.

0: keberangkatan kalau dulu-dulu itu ada sekitar per hari itu 8-100. So, kalau semuanya telah selesai, baik dari kompensasinya maupun tinggal membuatnya pokoknya.
1: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Berbagai tantangan global bisa memengaruhi dunia usaha di Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan prospek investasi paling menjanjikan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sintawe Kamdani, usai mengukuhkan kepengurusan APindo Jawa Barat periode 2026-2031. Menurutnya, kawasan industri di Jawa Barat terus berkembang, yang didukung oleh besarnya jumlah penduduk serta usia produktif yang dominan. Hingga saat ini, Jawa Barat masih menyumbang produk domestik regional bruto terbesar kedua nasional, serta berkontribusi penting terhadap total ekspor nasional.
2: Peluang di Jawa Barat itu sungguh luar biasa. Jawa Barat mampu menunjukkan transformasi yang luar biasa. Kawasan industri terus berkembang dan terus menjadi pusat ekonomi baru. Juga menjadi kontributor PDRB terbesar kedua nasional dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,85%. Kalau kita lihat nilai ekspor, 38 miliar US dollar atau berkontribusi sebesar 13,5% terhadap total ekspor nasional.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Ketua DPP APindo Jabar terpilih Ning Wahyu Astutik menegaskan pembukaan lapangan kerja akan menjadi prioritas utama dalam kepengurusannya untuk periode kedua. Menurutnya, APindo Jawa Barat tetap berkomitmen untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, sehingga Jawa Barat terus menjadi magnet utama investasi nasional. Ning berharap APindo Jabar serta pengurus di tingkat kota dan kabupaten dapat menjadi mitra pemerintah, sehingga akan memberikan manfaat yang maksimal untuk ekonomi Jawa Barat.
3: Prioritas saya untuk second term ini memastikan masih tetap ada lapangan pekerjaan yang terus terbuka di Jawa Barat. Itu berarti dengan mengundang para investor. Kita bersyukurlah bahwa di Jabar ini masih terbuka kesempatan yang sangat luas untuk para investor datang. Dan sampai hari ini terbukti bahwa dengan situasi yang begitu susah, itu pun Jawa Barat masih menjadi tujuan para investor tertinggi di Indonesia.
1: Antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api selama masa libur sekolah terus menunjukkan tren positif. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh dari semua kelas layanan pada periode 20 hingga 26 Juni 2026 mencapai lebih dari 94 ribu tiket. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan program stimulus pemerintah berupa pemberian diskon tarif sebesar 30% untuk kereta api ekonomi komersial berdampak positif terhadap peningkatan minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama masa libur sekolah.
4: Perjalanan kereta api komersial yang ada pada masa libur panjang ini kami berikan tempat duduk sebanyak 64.640 untuk perjalanan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Secara keseluruhan, penjualan tiket pada masa libur sekolah yang kami catatkan pada satu minggu awal dari mulai 20 Juni sampai dengan 26 Juli tercatat telah terjual sebanyak 94.090 tiket KA jarak jauh.
1: Kondisi kesehatan korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTR 29 tahun mulai menunjukkan perkembangan positif setelah mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Umum Pemerintah atau RSUP Hasan Sadikin Bandung. Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian RSHS Bandung, Fitra Hergiana, mengatakan RSHS membentuk tim medis lintas disiplin yang terdiri dari sejumlah dokter spesialis untuk memberikan perawatan komprehensif, termasuk rencana tindakan rekonstruksi wajah. Menurutnya, saat ini kondisi YTR sudah bisa kembali berbicara. Fitra menambahkan akses menuju ruangan korban dibatasi dan dijaga ketat aparat kepolisian. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perawatan dan pemulihan.
5: Kondisi pasien saat ini sudah mengalami perbaikan dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan yang lainnya. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan bisa cepat pulih dan juga mudah-mudahan dapat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Music, it's like a moonlight in the gloom.
6: side of life.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dance. Yes. Yeah.

0: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujananya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi Ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dongkap ka Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar. Ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara. Karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Setelah melepas sejumlah single, Romansa merilis EP perdana bertajuk Penulis Lagu. Mini album berisi 6 lagu ini adalah perwujudan kisah-kisah personil Romansa, bahkan jauh sebelum mereka terbentuk jadi sebuah band. Dan lagu Selesai jadi fokus track yang bercerita tentang sebuah keinginan buat menyudahi suatu ikatan dikarenakan sudah gak adanya lagi koneksi, juga usaha yang sama dalam sebuah hubungan. Maka Selesai merupakan keputusan yang paling tepat dibandingkan lebih banyak waktu lagi yang terbuang sia-sia. Ini dia Romansa dengan Selesai.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

Lagi di 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, teman Fox. Selamat hari Senin, tanggal 29 Juni 2026. Dimana adalah hari ini hari yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di ujung-ujung banget ya, ujung bulan gitu. Buat teman Fox yang memang hari ini lagi bertahan hidup, mode bertahan, semangat ya. Aman semua, aman, aman, aman. Lucky aman, Ki. Alhamdulillah. Mul aman, Mul. Aman, semuanya diamanin ya, harus aman gitu teman Fox ya. Yang udah gajian tanggal 25 sih enak, masih aman juga enggak nih, masih ada duitnya. Biasanya sih cuman lewat-lewat gitu doang. Nikmatin aja ya. Tapi kalau misalkan kamu udah nyiapin mau nonton konser ya, gak apa-apa, bagus. Karena memang biasanya kita akan menyisihkan sebagian duit kita untuk hobi, untuk sesuatu yang istilahnya adalah me time-nya. Lo ngapain sih gitu? Ada yang olahraga, ada yang nonton konser mungkin ya. Dan ini salah satu konser yang unik. Kenapa? Karena bayar tiketnya pakai beras, teman Fox. Konser musik di Bandung yang gak mengharuskan penontonnya beli tiket pakai uang. Sebagai gantinya mereka cukup membawa beras untuk ditukarkan sebagai tiket masuk konser. Konser yang digelar komunitas Uncapitable Punk ya. Ini sengaja menghadirkan konsep berbeda. Tujuannya bukan cuma jadi tempat menikmati musik, tapi juga mengajak masyarakat untuk saling berbagi dan juga peduli terhadap sesama. Nantinya seluruh beras yang terkumpul bakal disalurkan untuk mendukung lumbung pangan bersama katanya. Jadi selain bisa menikmati pertunjukan musik, para penonton juga ikut berkontribusi membantu masyarakat yang membutuhkan. Ya, sumber dari BDG Folk ya. Keren sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan kamu punya ngide nih, ngidenya anaknya emang ngide gitu ya, tiba-tiba kamu pengen bikin konser, selain pakai duit, kira-kira mau ditukarnya pakai apaan gitu teman Fox ya. Yang unik boleh, mau yang umum aja juga gak apa-apa gitu ya. Kira-kira apa nih, tapi yang berfaedah gitu, jangan ditukar. Tukar sama motor kak, iya semua juga masih pengen lah ya. Tukar sama motor. Kalau misalkan gue tukar sama bahan bangunan misalkan gitu, iya boleh, gak ada masalah, sama pasir gitu ya, sama semen. Kan gak akan busuk ya, jadi bisa bertahan lama. Ini ada satu lagu diminta sama Bang Fahri ya, pengen lagunya Halloween katanya, Forever and One. Lagunya spesial buat DJ Mul aja dan Pepi Trevi yang lagi siaran. Oke, spesial juga buat Bang Fahri dan semua teman Fox.

0: didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak!
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Vega.
1: 91.7 FM Fox Radio Venue, Feel Good, Lo Vega, Mambo number 5 teman Fox. Temenin kita di pertengahan jam pertama seru senja kita hari ini ya. Emang lumayan agak panas ya hari ini tuh cuacanya. Kalau kemarin sempat hujan gitu ya, gak apa-apa deh. Meskipun gak menentu cuacanya, tapi yang pasti kita harus tetap sehat gitu. Karena kalau cuaca lagi gak bener gini tuh, kondisi badan kadang-kadang suka gampang drop gitu. Tapi tenang aja, ternyata sekarang olahraga jadi bagian dari gaya hidup banyak anak muda di Indonesia nih. Berdasarkan survei Populix namanya, terhadap lebih dari 1000 responden, sebanyak 94% Gen Z dan juga milenial mengaku rutin berolahraga setidaknya satu kali dalam seminggu. Dari berbagai jenis olahraga sih, ada lari jadi yang paling banyak dipilih dengan persentase 44%, disusul gym atau latihan beban ya, badminton sampai bersepeda. Hasil survei ini juga menunjukkan kalau olahraga sekarang bukan cuma ikutan-ikutan tren yang lagi rame aja gitu, tapi udah mulai jadi kebiasaan buat menjaga kesehatan, mengurangi stres, sekaligus juga bikin kualitas hidup jadi lebih baik, teman Fox. Setuju sih. Tadi pagi-pagi aku jam 6 sudah olahraga ya. Di court sebelah itu ada berapa ya? 8 orang deh. Semuanya tuh sepertinya sih Gen Z sepertinya ya. Karena kan kalau kayak gue kelihatan ya, kalau dia masih seger-seger gitu, masih muda-muda. Bagus kok. Pagi-pagi udah olahraga, meskipun cari yang murah-murah, tapi gak apa-apa, gak masalah. Ya, jadi memulai kapan kamu olahraga ya, rebahan mulu, bosen tahu, olahraga dong, keringetan kali ya.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

0: 91.7 Fox Radio Bandung. Feel good buat kamu teman Fox yang lagi mau liburan ke Jakarta. Mendingan datang aja ke satu tempat yang oke banget nih. Lagi banyak dikunjungi. Kemarin teman-temanku yang dari Bandung juga pada mampir ke sana ya, ke Jakarta Fair namanya. Jadi kalau kamu pengen main ke sana, lagi ada promo dan ada boothnya dari Sanga-Sanga teman Fox. Beli 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik 100 mili, ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Beli 2 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku Ultimate. Terus kalau beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekday, atau gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Diskon 10.000 ya untuk produk terbaru dari minyak Gatalin. Ada diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga travel size dan juga hampers eksklusif. Tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Jadi langsung aja datang ke G Expo Kemayoran di Hall B3 C3 lot 40 ya. Karena ingat persediaan ini terbatas ya teman Fox. Alam itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya cek langsung Instagram di @kutuskutusofficials dan juga @sanga-sanga_official_jakarta.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
2: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah Tanamu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah.

merah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanah mila tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanah mila tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja, siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM, Fox Radio.
1: Berapa sahabat mulut nggak cuma terjadi saat pilek atau hidung tersumbat ya, tapi juga bisa jadi kebiasaan yang berdampak kurang baik kalau berlangsung lama. Kondisi ini sering luput dari perhatian, padahal bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada anak dan remaja. Bernapas lewat mulut secara sementara biasanya terjadi saat hidung tersumbat akibat flu, alergi atau infeksi saluran pernapasan atas. Tapi kalau kebiasaan bernapas lewat mulut ini berlangsung terus-menerus, kondisi ini perlu diwaspadai. Untuk meredakan hidung tersumbat karena flu, supaya pernafasan lancar ya, kamu bisa hirup aroma Ultimate Sangang-Sangang Minyak Balur. Karena Ultimate Sangang-Sangang Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping ya teman Fox. Ultimate Sangang-Sangang Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan juga Ultimate Sangang-Sangang Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan juga di Fox Radio Network. Sangang-Sangang adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut klik di www.foxradiobandung.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangang-Sangang Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: Fox News.
1: Aparat kepolisian sektor Cililin tangkap penyelidikan dugaan aktivitas transaksi narkoba yang diduga terjadi di Desa Singajaya, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Dugaan tersebut mencuat setelah beredarnya sebuah video udara di media sosial yang memperlihatkan sejumlah pengendara mendatangi sebuah bangunan yang diduga menjadi lokasi transaksi obat-obatan terlarang. Video yang diunggah akun Instagram @badanperwakilannetizen2 itu dengan cepat menarik perhatian warganet dan memicu berbagai tanggapan terkait dugaan maraknya peredaran narkoba di wilayah Bandung Barat. Berita selengkapnya pikiranrakyat.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com. Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini.

91.7 FM Fox Radio Medium. Feel good. Teman Fox, ini kita mau ngomongin soal sepak bola ya. Gue banget nih sepak bola. Si ngerti tuh sepak bola ya kan, teman Fox. Kita mau ngomongin bolanya itu adalah katanya Ronaldo sama Messi nggak akan ketemu katanya. Kok bisa? Nggak tahu juga sih kenapa kok bisa nggak ketemunya gitu ya. Nggak janjian apa gimana? Tapi yang pasti buat teman Fox, kalau Piala Dunia sekarang tuh berasanya gimana sih? Apakah masih vibe-nya okay apa enggak gitu? Karena sih kalau Pepe pribadi ya, kayak enggak terlalu seheboh yang biasanya aja gitu. Entah kenapa ya, karena pagi-pagi kali ya, jadinya tuh agak aneh. Yang nobar-nobar pagi tuh kan jarang, orang-orang pada kerja gitu. Jadinya vibe-nya tuh kurang terasa aja gitu ya. Jadi rivalitas keduanya selalu menjadi sorotan setiap turnamen besar ya, termasuk di Piala Dunia ini, Messi sama Ronaldo. Jadi hasil imbang Portugal melawan Kolombia membuat jalur Portugal dan juga Argentina berubah di fase gugur ya. Akibatnya kedua tim sudah tidak lagi berpeluang bertemu di babak perempat final maupun semifinal. Artinya, jika dunia ingin kembali menyaksikan duel Messi dan juga Ronaldo di Piala Dunia, keduanya harus sama-sama berhasil melangkah hingga partai final. Momen tersebut pun berpotensi menjadi pertemuan terakhir dua legenda sepak bola dunia di ajang Piala Dunia gitu ya. Ya pasti masing-masing punya kecintaannya terhadap Messi ataupun terhadap Ronaldo gitu, teman Fox. Pepe mau puterin satu lagu dulu nih, diminta sama teman Fox, sama warga 03 di TikToknya Fox Radio Bandung. Katanya pengen lagunya Kim sama Nabila Takiyah yang Bayangan Cinta Yang Lalu. Aku puterin langsung deh ya, spesial buat warga 03.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
4: New Sundari Lovina Beach Resort.
3: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com.

0: yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung. Feel good.

on Voice FM Coffee Random Feel Good Dear God. This is Event Sevenfold. Teman Fox ya, ini mau bacain komentar dulu nih. Kan tadi katanya lagi rame di Bandung tuh bikin konser, tapi bayarnya bukan pakai duit untuk tiketnya, tapi bawa beras. Ada maaf kepencet kak, hehehehe. Aneh amat nama akun. Hoyong tiket VIP kedah sabara letter. Iya juga ya, harus banyak berarti bawa berasnya. Sekarung kayaknya kan. Ahmad.suharaputra, ingat bahwa sok mauk beas kolot terus dijual sekilo 4.000 perak. Kamu penjahat ya, tidak boleh kamu ngambil-ngambil kayak gitu. Sekarang mana ada yang 4.000 seliter ya, sekarang tuh minimal 15 apa 16.000 gitu beras yang oke. Aduh, kalau mau komentar masih bisa ya, sok aja komentar.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, Ailit teman Fox Magnetic. Udah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih banyak buat teman Fox yang sudah dengerin seru senja dari tadi jam 4 ya. Thank you juga buat DJ Producer, terima kasih buat DJ Mul, buat Andre Kemir juga musik dan juga program director ya. Seru senjanya besok lagi, tapi aku malam ini gantiin Raden Citra di Fox Night Show. Jadi buat kamu yang pengen gabung lagi boleh ya, bareng Pepe Trevi. Ini seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Band pop asal Bandung, Tone Wave, kembali merilis karya terbaru mereka yang berjudul Parfum. Berbeda dari beberapa lagu sebelumnya yang identik dengan nuansa melankolis, kali ini Tone Wave menghadirkan warna musik yang lebih hangat, ringan, dan ceria. Parfum bercerita tentang momen sederhana ketika seseorang akhirnya kembali bertemu dengan aroma parfum yang dulu begitu familiar. Aroma yang pernah hadir di masa indah dan selalu berhasil membuat hati berbunga-bunga. Ini dia, Tone Wave dengan Parfum.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again, Baby Trevi, nemenin kamu lagi malam ini ya. Replacing Raden Citra yang lagi ke ibu kota ya. Dan hari ini mau bahas apa sih, Pep? Kita bahas soal masak-masakan. Kayaknya seru ya. Koki-kokian. Kamu coba bayangin deh, kenapa banyaknya koki itu laki-laki?
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, love full. The Cardigans, teman Fox ya, nemenin perjumpaan kita di Fox Night Time hari ini. Dan kita mau ngomongin soal kelaki-lakian. Wadah. Tenang dulu. Jadi ngomongin soal kelaki-lakian itu adalah ngomongin profesi sih kalau ini ya. Profesi yang sering kita jumpai di beberapa restoran-restoran, di beberapa tempat-tempat yang bagus gitu ya. Jadi setelah dilihat dia, setelah dipikir-pikir, kok kayaknya banyakan koki laki-laki ketimbang koki perempuan ya, atau chef gitu. Chef Juna lah, ada Chef Arnold lah, ada Rudy Hoirudin lah ya. Kalau dulu zaman gua kecil ada namanya Wok Witian. Ada yang tahu gak? Tahuan kan umurnya berapa gue? Wok Witian. Kalau enggak cari googling, ini googling Wok Witian namanya. Jadi dia adalah seorang koki yang memasak di Amerika. Dan keren sih kalau gue bilang, karena dialah gue kayak pengen belajar untuk masak gitu. Jujur nih gue sempet ada keinginan untuk belajar jadi chef gitu, karena kebetulan

Kebetulan dulu terinspirasi dari film Chef juga dulu ada. Ya akhirnya gue bikin food truck. Dan akhirnya jalan food truck juga pada saat itu gara-gara nonton film Chef. Dominasi laki-laki dalam profesi koki ini profesional terutama disebabkan oleh budaya kerja dapur yang komersial dan juga ekstrim. Seperti jam kerja sangat panjang, kemudian juga tuntutan fisik yang berat, dan lingkungan bertekanan tinggi ya, yang secara historis seringkali lebih membatasi perempuan, katanya gitu. Yang pertama dulu deh, faktor-faktor utama yang membentuk dominasi ini. Yang pertama, tuntutan jam kerja ya. Pekerjaan dapur profesional ini membutuhkan waktu sekitar 12 hingga 14 jam per hari dalam lingkungan yang panas dan juga serba cepat gitu ya. Hal ini menyulitkan komitmen keluarga biasanya, terutama untuk yang sudah berkeluarga, kadang-kadang takutnya kepikiran lah dan sebagainya. Poin pertama. Poin kedua adalah struktur hierarki. Dapur profesional ini mengadopsi sistem brigade yang ketat dan juga seringkali keras gitu ya, sehingga sering dianggap sebagai lingkungan yang lebih mendukung stereotip maskulinitas begitu. Jadi ya memang agak bukan diskriminasi, cuman banyak juga sih sebenarnya chef-chef perempuan yang bagus-bagus gitu. Sama konsistensi indera ini juga ternyata ada, termasuk salah satu penyebabnya kenapa banyak chef itu laki-laki. Walaupun perempuan diketahui memiliki sensitivitas rasa yang lebih baik, tapi pria sering dinilai lebih konsisten karena tidak terpengaruh oleh siklus metabolisme atau hormonal. Ya ambil kata kayak hamil gitu, atau PMS, menstruasi, kadang-kadang itu jadi pengaruh juga gitu. Apalagi kalau kita di bidang jasa, service itu kayaknya orang gak mau peduli ya, kita lagi bete, lagi sedih, lagi bad mood dan sebagainya, masakan harus tetap disajikan dengan enak gitu. Tapi ternyata ada peneliti juga, dan ada seorang dosen dari IPB juga angkat bicara terkait ini gitu ya. Katanya enggak kok, perempuan juga sama aja. Nah, ini menarik untuk dibahas teman Fox ya. Kamu setuju enggak kalau laki-laki lebih enak masaknya daripada perempuan? Kalau setuju komentar, enggak juga enggak apa-apa.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

91.5 FM Fox Radio Bandung. Feel good masih di Fox Nighttime, teman Fox ya, bareng Pepi Trevi. Dan masih ngomongin juga soal kenapa sih banyaknya chef itu adalah laki-laki. Jadi banyak faktor tadi kan udah Pepi ceritain. Jam gue copot dong guys. Sorry ke distrack ya. Ini gue mau ngomongin kenapa banyak chef itu laki-laki. Yang pertama adalah manajemen stres tadi udah. Faktor sejarah juga ternyata mempengaruhi. Secara histori, profesi koki profesional ini berkembang di lingkungan militer dan juga kerajaan, yang pada masa itu mayoritas diisi oleh pria, teman Fox ya. Jadi memang secara pekerjaan sebenarnya apapun bisa dikerjain ya, terlepas dari gender apapun, mau laki-laki mau perempuan bebas gitu. Apalagi sekarang sudah emansipasi katanya, kesetaraan gender, jadi laki-laki dan perempuan mampu untuk mengerjakan semua pekerjaan. Yang banyak kok supir, kemudian juga yang bulldozer, traktor gitu ya, di pertambangan yang bawa perempuan banyak. Dan keren sih kalau gue bilang. Ini ada yang meng-counter. Jadi ceritanya ada dijelaskan oleh pakar dari Departemen Ilmu dan juga Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian ya, Institut Pertanian Bogor. Namanya adalah Dede Robiatul Adawiyah. Katanya gak benar bahwa koki atau chef laki-laki lebih kompeten dari perempuan. Ini berarti ngomongnya soal pekerjaan, kompetensi jadinya ya, bukan terkait rasa, teman Fox. Dalam penelitian yang menghitung nilai ambang sensorik, ini memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Disebutkan olehnya nih, sensorik perempuan cenderung lebih sensitif gitu. Hanya kelemahan perempuan adalah siklus menstruasi dan juga kehamilan, yang mau tidak mau ini mempengaruhi tingkat kepekaan. Hal tersebut ini membuat dalam tes sensorik ada ketentuan gendernya. Katanya sih gitu. Jadi kalau tes mungkin ya anak-anak aja. Gak ada tuh gue kalau misalkan lagi ngobrol nih sama teman, apalagi sama orang yang tinggal di luar kota mungkin, yang rantau dan segala macam, yang dikangenin apa? Masakan siapa? Masakan ibu kan, bukan masakan bapak. Ya jadi tetaplah kalau untuk taste atau untuk rasa gak bisa dilawan. Tetap, karena kalau ibu tuh katanya masaknya pakai cinta, pakai sayang gitu. Kalau laki-laki masak pakai tangan nih, pakai kaki. Tapi enak-enak aja kok, mau siapapun yang masak, yang penting mah gratis.

0: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi Ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Kitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dongkap ka Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Bali dan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa ada lawan. Selamat malam, Foxian.
1: Halo, halo.
0: Nah, kita udah bersama Babe Bambang Pranoto.
1: Dari nih. Belanda ada. Dari Aceh ada.
0: Ada. Surabaya
1: dari
0: ada.
1: Dari Medan ada.
0: Semua
1: dari ini. Jakarta ada. Bandung ya ada.
0: Ada. Pokoknya semua malam ini kita iya, jadi satu ya, Be.
1: Yogyakarta.
0: Iya,
1: istimewa ini. Juga ada.
0: Banda Aceh, Bali dan iya, Amsterdam.
1: Surabaya. Halo. Tempatnya
0: selamat malam semuanya nih.
1: Goblo Surabaya.
0: Iya, makanya lagu pembuka kita gebiar-gebiar ya, Be. Ya.
1: Untuk kita merasa bahwa kita punya Indonesia.
0: Betul.
1: Kita suka udah saking terlalu banyak informasi ada di kepala kita. Kita enggak tahu hidup di mana gitu.
0: Jadi kayak lupa ya.
1: Iya. Kita jadi kayak games.
0: Tapi mau ngucapin juga selamat datang sama Babe ya yang datang lagi di Fox Radio Jakarta.
1: Okay.
0: Gimana kabarnya Babe malam hari ini?
1: Terima kasih dan saya diberi kesempatan untuk memutar lagu kebiar-kebiar.
0: Ah iya dong Be. Harus
1: ini bagi
0: nih.
1: Saya sangat menggetarkan.
0: Ada kenapa Be? Ada ceritanya
1: enggak? Iya, jadi di saat saya masih kuliah.
0: Oke.
1: Iya, kita nih bersemangat sekali cinta sama Indonesia. Tapi keadaan tidak memungkinkannya karena urusan politik gitu ya. Akhirnya kita cuma bisa bernyanyi ya.
0: Mm-hmm.
1: Dengan lagu kebiar-kebiar ini. Dan akhirnya saya punya pendapat ya. Kita tidak bisa hanya melakukan protes misalnya.
0: Iya.
1: Tapi kita harus berbuat apa gitu loh.
0: Pada saat itu ya, Be.
1: Iya.
0: Gak bisa bersuara kita. Alhasil ya udahlah. Akhirnya dengan karya mungkin ya, Be, pada
1: iya,
0: saat itu.
1: Jadi kita harus berkarya.
0: Iya.
1: Dengan bidang masing-masing.
0: Mm-hmm.
1: Dan karya yang bisa membanggakan Indonesia. Ya kan, gak cuman karya, cuman jadi raja kandang. Tapi bisa juga membanggakan. Nih. Jadi terlalu bersemangat. Nih, dada saya bergejolak ya. Dan saya punya cita-cita one day.
0: Ya.
1: Saya akan berkarya sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Indonesia.
0: Keren.
1: Baik di tanah air maupun di luar negeri.
0: Di luar negeri ya.
1: Ya.
0: Karena emang terbukti Babe sampai saat ini aja ya Foxian ya. Masih berkarya.
1: Ya.
0: Gak berhenti untuk gak
1: tidak.
0: Berkarya seorang
1: dan
0: Babe
1: karya
0: Bambang
1: saya
0: Pranoto
1: memang
0: ini.
1: Saya berikan kepada tanah air.
0: Cinta.
1: Indonesia.
0: Yes, apalagi malam hari ini ya Be, kita ngambil satu tema tiga kata
1: yeah.
0: yang dipilih dengan hati-hati nih. Ada mari bung, kita rebut kembali.

0: sudah banyak kehilangan ya. Jadi kita harus rebut kembali. Kita tidak bisa duduk diam protes saja ya. Tapi kita harus rebut kembali. Iya kan?
1: Betul.
0: Kita dibikin rupiah kita amburadul. Kita cuma diam aja. Malah kita nyalain ini begini itu. Apa yang paling senep itu buat saya adalah
1: kita juga gak bisa bersuara ya, be.
0: Saham dari perusahaan yang bagus sesuai dengan aturan dan semua berjalan bagus, dari 11 ribu bisa turun jadi 6 ribu. Kantong saya langsung bolong.
1: Makanya malam ini ya, kita rebut jadi, kembali nih.
0: Aduh. Kita nih dipermainkan ya. Dipermainkan oleh sebetulnya oleh yang disebut nama informasi, dan kedua dipermainkan oleh dunia gitu. Okay. Padahal Indonesia ini adalah permata dunia, bukan tempat sampah dunia. Betul. Jadi karena kebanggaan kita kepada Indonesia semakin hari semakin tipis ya kan, kayak kamu kalau pakai baju merek Bandung itu kan malu.
1: Iya lagi bermerek ya.
0: Iya
1: harus bermereknya
0: yang
1: branded,
0: ini,
1: yang
0: branded ya, segala macam.
1: Iya benar-benar.
0: Padahal kamu tahu bikinnya juga di Cibaduyut.
1: Penjahitnya juga dari sana.
0: Iya. Jadi saya kesel ya, karena saya lama di luar negeri, dan saya selalu bangga dengan Indonesia. Jadi kalau ada orang yang menyepelekan Indonesia, wah langsung darah saya mendidih ya.
1: Emosi langsung deh.
0: Iya. Dan dong. Saya bekerja di perusahaan asing, dan saya satu-satunya pada waktu itu Asia yang bisa duduk di angkatan itu, di tingkat itu.
1: Ya, ya.
0: Dan saya adalah waktu itu penjual terbaik di perusahaan itu. Dan saya bangga kenapa? Karena cara berpikir saya itu, kenapa saya sukses, cara berpikir Indonesia. Cara berpikir saya nih kayak garedok sama gadu-gadu gitu.
1: Gak campur-campur.
0: Gak campur-campur. Jadi artinya Indonesia nih jago nyampur. Sebetulnya, ya kan. Seperti dulu awal-awal adanya kebudayaan ini datang dari India, ada Hindu, Buddha.
1: Yeah.
0: Tapi sama orang Jawa dicampur. Nah, dicampur jadi Hindu Buddhanya hilang. Ya kan? Hindu Buddhanya hilang. Nah, itu luar biasa karya itu. Karena dia bisa menyampur filosofi kelas tinggi dengan cara berpikir orang Indonesia. Yang tidak ada di dunia manapun apa sinkretasi antara Hindu sama Buddha.
1: Budanya,
0: karena di luar negeri Buddha sama Hindu berantem, bahkan perang sampai banyak korban.
1: Iya. Gitu. Tapi jadi, cuma di kita doang ini.
0: Nah, ya. Kita jadi rukun. Bahkan meminjam sana, meminjam sini. Artinya semua yang baik dikumpulin jadi satu, jadilah Indonesia.
1: Indonesia.
0: Jadilah Pancasila misalnya seperti itu.
1: Iya.
0: Enggak ada di tempat lain. Di tempat lain tuh orang kayak apa robot ya, bergerak lurus. Kacamata kuda ini yang baik, yang lain jelek.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, Indonesia tidak.
1: Ya, apalagi kalau sosialisasi di luar tuh juga agak lo gue-gue banget ya, Be ya. Cuma di kita doang nih beda agama, tapi masih bisa, oi coy mau kemana? Gitu kan.
0: Iya, dan yang bikin ribut nih malah justru ini, kampret-kampret yang gak jelas gitu loh ya. Jadi, iya, nah gitu. Dan kita nih senangnya mengkritik. Jadi, mengkritik aja. Nah, kita harus punya kemampuan untuk membangun, bukan mengkritik. Kalau tidak dibantu pemerintah, ya kita bangun sistem kita sendiri. Ya. Seperti saya bilang, mari bung rebut kembali. Ya, kan kami bikin perusahaan dari 2013 itu, nggak pernah dibantu pemerintah, dipersulit sih sering.
1: Faktanya di situ ya, Pak.
0: Iya. Dan kami juga tidak mau utang.
1: Okay.
0: Jadi sejak kutus-kutus dulu bangun itu, kita tanpa utang. Jadi kita jalani mulai dari sangat kecil, hanya 500 botol dan akhirnya memuncak sampai jutaan botol.
1: Yeah,
0: itu yeah, dengan kekuatan kita sendiri. Dan saya percaya kita bisa gitu loh. Iya kan. Jadi kalau ada bilang usaha itu harus ada modal, harus ada, gak percaya saya. Karena saya ngalamin sendiri ya, sampai tahun 2026 kita mencoba untuk melakukan semua dengan cara kita sendiri.
1: Okay.
0: Terima kasih Tuhan telah memberikan macam-macam ya.
1: Betul.
0: Ya kan, kita kayak radio ini ya. Ini kita bukan hanya keluar di Jakarta aja nih.
1: Iya, betul.
0: Dari Banda Aceh, bahkan di Amsterdam. Halo, ada Amsterdam juga. Sekarang katanya hangat Amsterdam, gak dingin.

0: Bahasanya ya. Kita ngobrol dulu sama teman-teman di Amsterdam enggak apa-apa ya. Siapa tahu bisa ke sana.
1: Oke. Amsterdam, how are you?
0: Ada teman-teman juga Foxian dari Bandung juga, Jogja.
1: Jogja
0: dari Surabaya, Medan, Banda Aceh, nah Jogja, Bali juga.
1: Bali
0: ada. Ya,
1: Bali kita ada dua di sana.
0: Iya, ya, dua studio ya, Be.
1: Nah, di Medan kita juga ada dua tuh. Satu radio biasa, yang satu radio deso.
0: Tapi Be, ini menarik sih tadi yang Rino dengar itu kan sangat-sangat itu benar-benar dari titik nol sendiri.
1: Betul,
0: ya Be ya. Kalau bisa dibilang kan ini lahirnya dari titik paling gelap banget nih.
1: Betul.
0: Benar-benar dari zero point. Nah, kalau misalnya aku mau mulai dari awal nih. Malam ini kan mungkin ada yang dengerin dari Bandung, Jogja, Medan yang mungkin baru pertama kali dengar nama sangat-sangat nih. Dan aku yakin banget cerita paling kuat kan bukan dari brosur, bukan dari iklannya Be ya. Tapi dari Babe langsung nih Be. Boleh enggak nih Be? Betul. Ceritain ke pendengar seluruh Fox Network malam ini.
1: Okay.
0: Gimana sih sangat-sangat tuh bisa lahir dari kondisi yang ya ketika yang tadi Babe bilang zero point-nya itu tuh.
1: Jadi di ulang tahun kita yang ke-10, ulang tahun Kutus-Kutus. Saya tuh merenung.
0: Oke.
1: Karena begitu banyak barang palsu Kutus-Kutus tuh.
0: Oke.
1: Bahkan kita punya koleksinya tuh satu dus isinya 200 tuh barang palsu.
0: Imitasi semua tuh, Be?
1: Iya. Dan waktu kita buka baunya macam-macam. Ada bau minyak sidongnyong, ada bau minyak kanasin.
0: Yang pasti bukan baunya,
1: bukan baunya kutus-kutus asli,
0: kutus-kutus
1: asli. Dan orang dengan enak aja lo memalsukan. Gak tahu malu gitu loh.
0: Iya.
1: Bahkan nulis di FB gede-gede, kami adalah kutus-kutus asli.
0: Wede. Ada tuh, Be?
1: Ada, banyak itu. Jadi 20% pasar itu sudah ditutupi oleh barang-barang palsu.
0: Oke.
1: Yang lebih sadis lagi, mereka recycle botol saya.
0: Recycle botolnya
1: Kutus-Kutus.
0: Oke, yang sudah habis tuh.
1: Iya, sudah habis. Terus nggak tahu diisi deterjen mungkin apa, nggak tahu lah pokoknya.
0: Terbusa
1: kayak sabun gitu. Ini orang ini ide dari mana?
0: Yang penting datang cuan mungkin mereka ya.
1: Betul. Jadi kesel banget saya. Nah saya mikir gimana nih untuk kita mencari apa solusi. Nah saya pikir dengan kita misalnya lapor polisi ya. Tapi pernah Anda pernah dengar kan CD bajakannya?
0: Ada.
1: VCD bajakannya.
0: Ada.
1: Itu filmnya aja belum keluar, VCD-nya
0: udah. Kopiannya udah nongol. Harganya murah lagi.
1: Betul. Dan itu polisi sudah gerbek gelodok tuh kayaknya sehari 4 kali atau 5 kali. Tapi
0: muncul
1: aja
0: lagi.
1: Ya.
0: Iya.
1: Saya pikir kalau saya mengejar mereka, mempidanakan mereka, satu, berapa waktu yang saya butuhkan.
0: Betul.
1: Kedua, berapa miliar uang yang harus saya butuhkan untuk menggerbek mereka semua. Lalu saya terpercik ide, kenapa enggak kita bikin brand baru.
0: Oke.
1: Tuh, dan akhirnya dengan bulan September itu, kita ulang tahun bulan Desember, tapi bulan September saya sudah merasakan dan saya mulai memikirkan the new brand.
0: Oke.
1: Ya, apa merek apa yang paling cocok untuk apa meneruskan perjuangan Kutus-Kutus.
0: Kutus-Kutus.
1: Ya. Jadi nggak tahu bagaimana akhirnya kita ketemu kan Kutus-Kutus itu berarti 88.
0: Oke.
1: Ya, kalau dia naik setingkat jadinya 99. Nah. 99 ini akhirnya jadi angka yang saya renungkan lagi. Dan ini 99 ini adalah angka ultimate di antara 0 sampai 100.
0: Oke.
1: Jadi ini ada angka ultimate. Artinya ini karya saya yang harus ultimate. Mungkin akan saya bawa terus sampai kapanpun nama sangat-sangat itu.
0: Sangat-sangat.
1: Dan akhirnya kita buatlah apa namanya logo dari sangat-sangat.
0: Nah,
1: dan nggak tahu bagaimana ketemulah yang sekarang ada di produk kita ya, produk sangat-sangat
0: ya.
1: Itu persatuan antara apa namanya bawah dan atas.
0: Oke.
1: Ya, jadi dunia atas dan dunia bawah bersatu di tengah-tengah. Itu pasti very good kan. Bukan dari dunia bawah doang atau dari dunia atas, tapi persatuan dunia atas dan dunia bawah
0: ketemu tengah-tengah. Nah,
1: ketemu di tengah-tengah dan itulah memang dunianya manusia. Jadi kalau di Bali itu ombur suah, jadi ombur buah suah. Jadi dunia atas, dunia bawah, dan dunia tengah. Nah, kita kan sedang di dunia tengah. Manusia itu ada di dunia tengah.
0: Okay.
1: Itu merupakan dari kekuatan dari bawah dan kekuatan dari atas, hingga kita menjadi powerful selama ada di tengah itu. Dan okay, muncullah simbol itu tadi.
0: Okay. Simbol dari sangah-sangah,
1: iya,
0: ini ya,
1: Bay. Betul, itu okay, maksudnya itu. Dan sangah-sangah sendiri secara filosofi kan kalau orang main ceki ya.
0: Nah kalau itu Rino paham tuh.
1: Ceki itu kan 99 ya. Atau main domino 99 sing ada lawan. Semua kalah.
0: Semua kalah.
1: Iya. Begitu.
0: Udah gak ada lawan.
1: Udah gak ada lawan. Stay sudah gitu. Makanya sangat-sangat sing ada lawan.
0: Okay.
1: Jadi karena itu ultimate gitu.
0: Okay.
1: Nah waktu selesai simbol itu, saya sendiri agak apa gemeter gitu loh. Kok bisa ya saya bikin simbol yang seperti ini ya? Enggak ada video nih ya.
0: Iya.
1: Jadi minta maaf ya. Kalau Anda punya sangat-sangat perhatikan apa namanya simbolnya. Ini simbol persatuan kekuatan atas dan kekuatan bawah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi Anda enggak bisa hanya di bawah, enggak bisa aja di atas, Anda menyatukan ada
0: atas
1: di tengah.
0: Atas dan bawah dan tengah-tengah.
1: Ya, okay. Tengah-tengah adalah kita sendiri atau minyak ini sendiri. Merupakan perpaduan atas dan bawah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi Foxian, kalau misalnya mau ngeliat logonya, kamu sekarang kalau misalnya ada produknya ya, Beh, ya, itu bisa dilihat logo dari sangah-sangah yang terbaru. Tapi kalau misalnya kamu belum ada, kamu bisa langsung googling tuh. Logo dari sangah-sangah yang sekarang itu adalah perpaduan dari bawah dan atas. Ya,
1: iya, dan itu kata sangah-sangah ini adalah arti simbol sing ada lawan.
0: Sing ada lawan, oke.
1: Okay. Ya, seperti di juga di Islam dan 99 itu adalah
0: Asmaul Husna.
1: Iya. Nama Allah ya, sebutan nama Allah. Gitu, jadi ini artinya sebetulnya berat bagi saya karena ultimate ya. Karena saya takut nanti barang ini barangnya belum ada nih.
0: Iya.
1: Belum terbuat.
0: Itu pas ulang tahun ke-10-nya ya.
1: Iya, itu baru
0: udah mereknya tuh, tuh ya, idenya tuh.
1: Cuman bisa enggak gue bikin barang supaya ultimate ya? Itu dia tantangannya.
0: Iya.
1: Dan saya lupakan saja itu tanggal 8 Desember. Tanggal 31 Januari saya pergi ke Sunari. Kebetulan Sunari itu hotel kita di Lovina sana. Dan mereka lagi bikin acara ulang tahun baru istilahnya. Bukan ulang tahun tapi tahun baru. Dan tahun barunya tuh asik banget, karena di situ saya lihat berbagai bangsa kumpul. Ada dari Chinese, ada India, ada kulit putih, gak tahu muka Amerika atau dari mana. Dan kita bersatu dengan ya biasalah dengan lagu-lagu dari DJ.
0: Okay.
1: Dan akhirnya kita nyalakan kembang api yang luar biasa. Enggak. Saya yang sudah agak umurnya tidak baik lagi ikut apa?
0: Ikut mengikuti.
1: Iya, betul.
0: Vibes-nya
1: ya,
0: situ.
1: Loncat-loncat. Enggak tahu bagaimana setelah lewat dari jam 1 saya balik ke kamar. Saya lihat dok kaki saya kok enggak bener nih. Kok udah mulai sakit nih gitu.
0: Oh, baru di situ tuh mulai ngerasain.
1: Iya, mulai ngerasa ya setelah pesta itu kan. Nah, udah saya tidur kan. Besok paginya kaki kiri saya totally enggak bisa digerakkan.
0: Kaki kiri itu ya. Udah enggak bisa digerakin sama sekali itu ya.
1: Sama sekali.
0: Kayak kram kebas gitu udah enggak kerasa tuh.
1: Enggak tahu tuh. Kadang enggak ada rasa sama sekali.
0: Mati total pokoknya
1: ya,
0: rasanya.
1: Mati total, saya bilang, "Waduh. Kok begini ya?" Terus saya pagi itu saya minum kopi sambil merenungkan. Iya ya, saya kan udah bilang sangah-sangah. Tapi gak ada produknya. Ini mesti Tuhan marah ke saya. Kamu ngomong sangah-sangah
0: tapi gak dikerjain.
1: Mana produknya? Jadi saya dites dulu untuk lumpuh kaki kiri saya. Nah, akhirnya saya bilang sama istri, kita gak bisa pulang ke Gianyar. Karena di Gianyar itu mau ke rumah itu 152 meter jalan kaki naik turun lagi ya.
0: Okay.
1: Jadi pulanglah kita ke radio kan gitu. Sambil menahan sakit di kaki kiri. Sampai di radio saya cuma bisa tiduran aja di kamar. Dan itu 12 hari saya enggak bisa bangun.
0: 12 hari tuh, Be?
1: Betul.
0: Enggak bisa aktivitas kayak biasa, enggak bisa ya.
1: Jadi kalau mau kamar mandi minta digendong.
0: Oke.
1: Kalau nggak digendong nggak bisa.
0: Iya iya iya. Ya,
1: masa berangkang ya.
0: Berangkang. Ya ampun.
1: Iya. Terus apa namanya? Ya biasalah istri kan formal lah ya. Panggil dokter.
0: Iya iya iya.
1: Dokter satu panggil cek nggak ada. wah ini dokternya bodoh nih. Panggil dokter dua.
0: Oh gak kedetek tuh B ya? Gak sama kedetek, si dokter gak kedetek tuh?
1: Karena kalau dia bilang kakinya sakit ya, gak bisa digerakkan. Tapi kalau saya tidur, saya bisa naikin kaki lurus gini.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Ya kan. Tapi kalau buat jalan gak bisa gitu loh. Okay. Jadi kalau saya tidur, pinggang saya ini mungkin di pinggang ya, kan bertumpu dengan kasur, itu bisa saya naik ke atas kaki.
0: Oke.
1: Okay. Itu waktu dipejet-pejet, gimana? Gak kerasa saya bilang.
0: Oke.
1: Tapi dia lihat gak ada organ yang rusak gitu loh.
0: Gak ada yang salah nih, gak maksudnya salah, kata si dokter ya. Oke okay, oke.
1: Okay. Dokternya juga bingung. Coba berdiri, oh minta maaf, gak bisa. Kalau tiduran oke okay, ya.
0: Ngeyel dokter ini.
1: Nanyanya aneh-aneh. Udah tahu sakit.
0: Suruh jalan.
1: Suruh berdiri. Ya kan gak bisa saya. Nah akhirnya dikasih obat lah. Peredah rasa sakit.
0: Oke. Okay. Kan. Oh sama dikasih obat sama ya, dokter kedua ya Be ya. Ya.
1: Jadi karena gak ketahuan penyakitnya. Nah lebih baik rasa sakitnya aja diblok gitu. Nah oke okay, dikasih obat satu. Terus kita datang dokter dua nih. Nah apa yang terjadi? Juga diagnosanya sama, dikasihlah obat pereda rasa sakit.
0: Oke.
1: Okay. Dokter tiga juga begitu, pereda rasa sakit.
0: Painkiller aja tuh
1: ya, medikasinya. Ya painkiller. Saya harus minum tiga painkiller yang berbeda.
0: Oke. Okay.
1: Saya ini sako jadi.
0: Sako terus-terus ya.
1: Sako saya sampai saya pegang rokok aja enggak bisa. Jadi tangan ini harus diarahkan untuk gitu. Jadi kontrol saya terhadap tubuh saya ini
0: udah mulai kurang.
1: Waduh, saya bilang ini gawat, lama-lama saya jadi zombie ini, gak bisa kontrol badan saya kan gitu. Okay. Jadi itu hari yang ke-10 apa hari yang ke-11 gitu loh. Saya udah kesel kan. Tapi saya menyadari sakit ini adalah teguran Tuhan. Karena saya tidak bikin minyak sanga-sanga itu. Sementara brandnya sudah saya perkenalkan secara besar-besaran. Bahkan kita undang pers pada waktu itu. Tentang kita mau bertransformasi ke sanga-sanga. Saking sudah anu saya, udah mangkal saya terhadap diri saya sendiri. Dan selama itu saya juga pakai kutus-kutus ya. Waktu itu kan belum ada sampai kutus-kutus. Itu reda paling 5 menit datang lagi itu
0: sakitnya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Senut-senutnya itu. Dan juga kaki itu bisa digerakin riji-riji. Tapi begitu 5 menit udah kaku lagi gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, udah mulai saya bilang, aduh ini dosa saya ngomong sanga-sanga, mana produknya.
0: Jadi itu posisinya adalah Babe benar-benar ngerasa kayak seperti sebuah teguran banget.
1: Betul,
0: ya?
1: Iya.
0: Kayak aduh ini kayaknya harus gue buat deh,
1: iya,
0: kayak gitu
1: betul.
0: Ya Be ya.
1: Dan akhirnya udahlah saya akan buat nih sanga-sanga.
0: Oke. Okay.
1: Untuk itu saya diam-diam nggak berani ngomong langsung pada Bu Rifa. Jadi saya pergi sambil pamitan. Jadi gak mungkin dicegah kan. Sambil jalan saya minta sopir saya suruh mapah saya ke mobil. Saya bisa jalan. Dan untung ke bawah tuh turun pakai lift, jadi gak ada persoalan dengan tangga dan sebagainya. Saya masuk mobil, saya bilang sama sopir, pergilah ke Pasar Badung saya bilang. Pergi ke Pasar Badung, di sanalah jualan rempah-rempah di Bali terbesar tuh di sana.
0: Oh Babe langsung nyari tuh, terjun langsung.
1: Terjun langsung.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah sampai di Pasar Badung, saya tanya yang jual rempah-rempah di lantai 2.
0: Nah, wah kondisi begitu suruh ke lantai 2 Be.
1: Nah dari depan saya sudah lihat ada satu tangga yang langsung ke lantai 2. Tegak lurus gini.
0: Udah kebayang ya.
1: Aduh saya bilang, mampu gak saya naik itu ya kan. Gak ada ininya lagi.
0: Pegangan tangannya.
1: Pegangan
0: iya,
1: kiri
0: iya,
1: kanan.
0: Iya.
1: Dan lantainya tuh dari keramik, licin kan?
0: Yeah.
1: Saya nggak ngerti tuh orang-orang bikin lantai dari keramik. Emang enak. Kalau kepleset, waduh, habis lah kita ya kan. Jadi akhirnya saya bilang pelan-pelan yuk, tolong saya dibawa.
0: Oh tetap dipapah tuh ya Pak?
1: Iya di lantai 2 gitu. Sampai di lantai 2 saya bilang cari kursi. Kebetulan ada kursi panjang kosong, nggak ada orang duduk situ. Saya duduk situ. Ya, udah duduk. Terus gimana cara belinya ya? Jadi saya panggil tuh mbok-mbok itu yang jualan ya.
0: Iya, pedagangnya nih.
1: Iya,
0: dipanggil.
1: Pedagang.
0: Oke.
1: Satu, saya panggil mbok punya apa gitu. Kita kalau di Bali ya panggilnya mbok ya. Mbok punya apa? Terus dia bilang gini. Saya pilih yang tidak ada di kutus-kutus.
0: Oke.
1: Okay. Jamuan yang tidak ada di kutus-kutus. Pedagang satu, pedagang 2, pedagang 3, pedagang 4, 5, kalau gak salah 10 orang lebih lah yang saya panggil, yang bahan yang tidak ada di
0: Kutus-Kutus.
1: Nah, akhirnya saya dapat segitu banyaknya bahan-bahannya yang tidak ada di Kutus-Kutus. Nah, langsung saya bilang bahwa
0: jadi survei sendiri, screening sendiri.
1: Yes.
0: Dan itu Babe ada referensi tertentu nggak sebelum menentukan ah ini nggak ada di Kutus-Kutus, tak ambil
1: jadi,
0: ini.
1: Jadi referensinya gitu. Yang tidak ada di Kutus-Kutus.
0: Itu aja udah.
1: Itu aja.
0: Modal itu aja udah.
1: Ya modal itu aja.
0: Oke. Dapat banyak bawa pulang.
1: Pulang bawa pulang. Nah untuk bawa kan si sopir kan mapah saya. Jadi di sana ada namanya tukang sun, tukang bawa bawa barang. Iya,
0: bawa barang.
1: Ya jadi dia ngikutin kita bawa barang. Dan saya nggak nawar itu harganya. Pokoknya harga yang diberikan saya bilang yes aja.
0: Langsung angkut, bungkus.
1: Bungkus. Nah, akhirnya dapat beberapa bahan, masuklah ditaruh di mobil.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya juga ke mana namanya, ke supermarket, karena di supermarket itu banyak dedaunan, terutama untuk bumbu-bumbu orang luar negeri yang tidak ada di jamuannya di Kutus-Kutus.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi ada beberapa, misalnya thyme, terus ada macam-macam ya. Jadi yang tidak ada di Kutus-Kutus saya beli.
0: Pokoknya Bapak kumpulin deh yang ramuannya atau bahan yang nggak ada di Kutus-Kutus dah sikat-sikatin deh ya.
1: Orang ngeliatin saya ini, Bapak ini ngapain? Udah pincang, beli apa?
0: Semua diborong lagi.
1: Diborong.
0: Pedagang juga bingung tuh.
1: Iya.
0: Ngapain ini orang?
1: Bayar kita bawa. Terus saya juga datang ke apa penjual alat-alat makannya, nah, terutama kompor.
0: Okay.
1: Karena di radio kan nggak mungkin kita pakai kompor gas apa kompor minyak, jadi saya pakai kompor listrik. Nah ada kompor listrik yang bagus namanya slow cooker.
0: Oke. Okay.
1: Slow cooker. Jadi saya beli juga 3 slow cooker. Saya nggak mikir kalau satu slow cooker tuh berapa watt. Nanti kalau dipasang di radio
0: jelek.
1: Pokoknya beli ya.
0: Nggak mikir tuh pokoknya dah.
1: Ya telenan segala macam ya kan. Dan semua pisau saya pakai pisau yang keramik ya, bukan pisau yang besi. Ya.
0: Yeah.
1: Jadi buat motong tuh kita nggak boleh pakai besi kalau dijejamkan tuh.
0: Okay.
1: Jadi pakai keramik. Udah ada. Itu lalu saya datang juga ke perusahaan yang menjual essential oil ya. Itu datang ke sana, terus saya bilang, kamu punya stok yang nggak ada untuk Kutus-Kutus apa?
0: Dia varian baru ada nggak gitu ya?
1: Dia kasih daftar, terus saya bilang, saya beli semua. Bener mas kata. Ini harganya luar biasa. I don't care, saya bilang, saya beli gitu. Berapaan ya? Ya awalnya ya 1 liter aja dulu lah.
0: Iya.
1: Nah, udah, saya pulang radio.
0: Nih ibu posisi nggak tahu nih.
1: Apa?
0: Babe belanja segala macam ini ibu nggak tahu nih.
1: Nggak tahu.
0: Oke.
1: Okay. Ya asik dengan rapatnya. Memang lebih rapat. Kan?
0: Pulang sampai babe langsung masak nih.
1: Enggak ada dulu. Saya bilang sama istri ini dicuci.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ya cuci dulu semuanya. Apaan? Pokoknya udah cuci aja deh.
0: Tau-tau udah rame aja.
1: Cuci banyak banget. Udah lah, gak usah nanya, cuci aja.
0: Oke.
1: Okay. Itu di ruang musik saya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di Fox Radio Bali itu ada ruangan musik saya. Di situ keyboard mahal-mahal ada di situ ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi orang kalau masuk situ kaget-kaget tuh, keyboardnya tuh gila itu. Ya. Jadi nah udah, terus gimana nih caranya? Jadi saya minta dilembarin pakai karton bekas ya, terus dikasih saya kasih jari ya, dikasih kain ya untuk nutup. Nah itu sama tadi alat-alat itu saya berikan, terus saya bilang sama Bu Riva, tolong dong dipotong-potong gitu.
0: Okay.
1: Gimana caranya motong ya? Kayak orang motong lah, masa motong aja?
0: Oh berarti motong ya nggak ada teknik tertentu? Nggak ada ya Be?
1: Nggak ada. Ya motong itu kan untuk supaya zat aktifnya gampang keluar.
0: Oh, ya. Iya.
1: Jadi dipotong-potong. Nah, udah jadi. Nah, kita bagi 3 kan saya beli 3 kompor apa namanya slow cooker tadi dibagi 3 itu dan sesuai dengan kekerasan bahannya.
0: Oke. Okay.
1: Yang keras sama yang keras, yang setengah keras dan yang lembut sendiri itu kita mulai masak. Masaknya dengan apa namanya, minyak olive oil.
0: Olive oil. Iya.
1: Yang apa namanya, food grade.
0: Oke. Okay.
1: Yang paling mahal lah gitu. Udah. Oke, okay, maaf. Akhirnya dimasak kan. Udah. Kita nyalain. Enggak begitu lama, klop, listrik.
0: Listrik turun. Itu di studio ya, Be?
1: Di studio. Studio itu.
0: Ada yang lagi siaran kah?
1: Ya mestinya ada dong. Enggak mungkin enggak ada. Ini jelek. Nah, saya bilang, "Ini gimana? Gini aja, B, gimana? Ini AC matiin aja dulu.
0: Okay.
1: Lift dimatiin. Terus nanti kalau naik turun naik tangga ya, jangan naik.
0: Jangan pakai lift dulu." Aku bilang gitu.
1: Ya udahlah, pokoknya itu semua ini kita manage, ternyata bisa nyala dan radio tetap siaran ya. Walaupun AC dimatiin. Jadi yang panas ya panas deh.
0: Gerah-gerah itu saat itu ya.
1: Nah itu masaknya kan lama.
0: Berapa lama, Be?
1: Jadi karena slow cooker tuh lebih slow lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi satu malam tuh saya masak.
0: Satu malam, Be?
1: Satu malam.
0: Listrik muter tah semalaman berarti?
1: Iya, nggak apa-apa lah.
0: Oke. Okay.
1: Bayar penting.
0: Nggak bayar ya nggak dapat listrik.
1: Iya. Pokoknya tokennya dipenuhin aja.
0: Tapi itu kalau seharian estimasi berapa jam, Be? Pertama kali itu
1: iya,
0: ya?
1: Kira-kira waktu itu kita selesai potong-potong tuh jam 9 lah ya.
0: 9 malam ya?
1: Ya, okay. Mungkin mulai masak tuh jam 10.
0: Oke. Okay.
1: Terus kita nggak perhatiin, kita tidur aja udah.
0: Oh, gitu. Ditinggal aja tuh?
1: Tinggal aja.
0: Oke.
1: Okay. Karena dia otomatis kan. Oh. Nah, begitu pagi baru kita datang, kita matiin gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kurang lebih sekitar dari jam 10 sampai jam 6 atau jam 7 lah.
0: Pagi itu ya. Pagi. Oh enggak 12 jam enggak ya, Be. Oke. Okay. Tak kira tuh 12 jam banget enggak, gitu kan.
1: Pokoknya okay. Saya lihat juga udah mateng ya. Udah baunya juga yang bikin menggetarkan.
0: Oke.
1: Okay. Aromanya itu seluruh studio tuh bau. Dia bilang, "Pak Bambang masak apa?" katanya. Udah lalu diam aja.
0: Lagi bau, eksperimen nih.
1: Iya, baunya kok istimewa banget. Okay. Gitu. Dia belum pernah mencium bau dari masakan saya itu tadi.
0: Dari ramuan itu ya, ya Be. Ya.
1: Oke. Okay. Udah. Dan itu kan kita nggak bisa, harus dingin dulu. Jadi gitu.
0: Oh, itu harus didinginkan
1: dulu. Iya, didinginkan okay. Secara alamiah yang kita nggak bisa masukin lemari es, itu nggak bisa.
0: Dikipas-kipas
1: ya,
0: gitu.
1: Nggak
0: bisa, pokoknya kita, alami ya, aja ya.
1: Kita diemin aja. Kira-kira jam 3 atau jam 4 sore itu udah mulai dingin gitu.
0: Oh, lama juga ya?
1: Lama.
0: 7 pagi selesai. Didiemin sampai jam 4 sore.
1: Iya, oh iya, iya. Untuk mendinginkan tuh biasanya kalau di pabrik itu 1 hari.
0: Oke.
1: Okay. Suka-suka 1 hari 1 malam baru dingin. Kalau jumlahnya besar kan. Nah, itu udah dingin. Terus saya bilang sama istri, ambil apa namanya? Kayak ember besar gitu ya. Ini nanti, ini yang kita masak 40%, terus kita minta 60% kutus-kutus yang lama. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita bilang di pabrik untuk ngirim kira-kira sekian lah, 60% dari itu. Nah, dicampurlah 60% dan 40% dari masakan kita.
0: Masakan yang barunya tadi ya, ingredients barunya ya, nih Foxian nih.
1: Oke. Okay. Terus dicampur gitu. Mm-hmm. Terus juga kita kan tadi saya beli minyak esensial ya, kita campur semua. Baunya makin gila itu.
0: Oh, makin gurih banget tuh kayaknya tuh di hidung, gurih lagi. Banget.
1: Antara gurih, wangi dan enak itu.
0: Mau dicoba, oh,
1: baik. Iya. Iya kan? Semua orang radio udah panik tuh. Baunya om bagus banget, om. Ada yang panggil om, ada yang panggil babe, ada yang panggil bapak. Kan penyiar macam-macam ya. Ada yang dekat, ada yang jauh. Ada yang baru, ada yang lama gitu. Baunya tuh luar biasa. Jadi satu studio geger karena aroma dari masakan saya itu. Apalagi udah dicampur. Nah, setelah dicampur kira-kira 2 jam, 3 jam. Apa namanya, udah oke lah gitu. Saya bilang, "Mi, ambil satu botol untuk dibalur ke saya." Saya bilang, "Oke."
0: Ibaratnya ini yang sudah masak ya, Be?
1: Ya,
0: udah ready bisa
1: ya,
0: digunakan.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Harusnya sih nggak boleh, kita harus butuh waktu ya untuk istilahnya kita disuruh tidur dulu ya supaya menyatu. Tapi kan saya ada eager untuk segera mencoba.
0: Iya.
1: Apa sih hasilnya kayak dari baunya udah orang semua bilang, "Weh, top itu baunya, nggak ada yang ngalahin. Nah, akhirnya kita dapat satu botol, Bu Rifa balurin saya gitu. Waktu itu saya tidak tiduran lagi, saya udah bisa duduk ya, duduk. Mungkin dari kerja tadi, itu saya udah bisa duduk gitu. Walaupun kaki kiri nggak bisa digerakkan.
0: Masih ya, Bu, ya? Kaki kirinya masih belum bisa bergerak.
1: Harus sudah dibalur, sudah selesai. Saya bilang tambah di sini, tambahin dibalurnya. Kaki kiri terutama. Udah, terus saya berdiri. Saya coba untuk berdiri. Kok berdiri itu langsung nyeng gitu loh.
0: Oke.
1: Langsung berdiri. Wih, gila ini apa nih terjadi.
0: Babe juga gak nyangka tuh.
1: Gak nyangka.
0: Efeknya kayak begitu, iya, gak nyangka tuh.
1: Berdiri kok langsung bisa berdiri.
0: Iya.
1: Wah, ini apaan ini, saya bilang. Ajaib ini.
0: Yang bikin juga bingung waktu
1: itu. Iya, bingung saya. Karena balur tuh paling berapa sih? 10 menit.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Itu kan kurang dari 15 menit. Kok saya bisa berdiri? Mimi, saya bilang, aku bisa berdiri, enak lagi berdiri. Terus rasanya badan tuh luar biasa super gitu loh. Seger banget. Ayo minta coba jajal ya. Jadi saya kebetulan studio tuh di lantai 2. Dari ujung ke ujung tuh 2 studio. Jadi saya jajal.
0: Kayak tuh jalan jauh tuh.
1: Iya, lumayan jalannya.
0: Iya, ke studio tuh.
1: Ya naik, ya gak ada naik turun terus. Saya, wih, ini tangga nih. Coba dijajal naik tangga. Gak masalah. Asik nih, ini dia minyaknya. Wow, ini baru namanya
0: minyak. Hitungan menit ya, Be.
1: Iya, minyak sangat-sangat ultimate, saya bilang begitu.
0: Oke.
1: Nah, sekarang kita jajal pergi ke mall, saya bilang. Saya kan udah 12 hari di kamar.
0: Langsung lihat tembok aja. Langsung keluar ke mall tuh, Be. Ya. Saat itu juga.
1: Ya. Yuk ke mall yuk. Gimana? Beach walk yang banyak jalannya, saya bilang gitu. Waktu mau masuk ke Beach Walk itu di Kuta Square tuh udah macet. Itu jaraknya lumayan lah, mungkin 1 kilo atau 2 kilo, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahan lagi. Mimi, turun Mimi, jalan kaki. Pak, itu kan kakimu barusan sembuh. Enggak, ini sama ngetes, ini bener apa enggak, ini pura-puraan
0: sebentar atau enggak nih efeknya.
1: Iya, gitu. Saya jalan kaki tuh dari Kuta Square sampai Beach Walk.
0: Udah. Nyampe tuh, Be?
1: Nyampe, nggak ada masalah lagi.
0: Nggak ada keluhan?
1: Nggak ada.
0: Nyeri sedikit?
1: Nggak ada, masih nggak ada dikit. Malah semangat banget saya. Tumben saya ke mall tuh semangat. Biasanya males saya.
0: Biasanya males.
1: Ya kan? Oke, ngopi dulu, saya bilang.
0: Oke.
1: Ya, ke Starbucks kita ngopi dulu. Sambil kaki tuh saya gerak-gerak. Loh, kok bisa enak ya gitu?
0: Oh, itu langsung si kaki kiri udah bisa ngerasain banget?
1: Bisa,
0: sebab,
1: bisa,
0: ya?
1: Bisa langsung.
0: Oke, oke, oke.
1: Bisa. Jadi waktu berdiri itu kaki kiri langsung sembuh tuh.
0: Okay.
1: Langsung bisa membuat tumpuan badan. Nah, udah habis ngopi, saya bilang, ayo Mi, belanja Mi. Papi tunggu, enggak, aku mau ngikutin kamu. Sama jajal kaki, ini bener apa enggak nih.
0: Sekalian trial, ngikutin ibu.
1: Andreyen nih, Andreyen kaki ya gitu. Nah, akhirnya ngikutin ngintil dia.
0: Okay.
1: Padahal ngintil cewek belanja tuh nyebelin.
0: Aduh, diwakilin sama Babe.
1: Ya, nyebelin banget. Ya kan, beda 50 perak aja. Pindah lagi, nanya lagi, pindah lagi, nanya lagi. Warnanya kurang cocok, ini kayak kainnya begini.
0: Geser lagi.
1: Geser lagi. Nah, sampai jam 11 malam.
0: Itu Babe pakai jalan tuh pokoknya, sampai jam 11 malam.
1: Iya.
0: Masih sampai, juga gak ada nyeri, Be?
1: Gak ada. Sampai diusir sama tokonya, Pak mau tutup, Pak, gitu.
0: Okay, betah okay. Banget nih orang jalan-jalan ya, satu.
1: Ini orang ini ngapain gitu. Ngikutin istri gitu. Udah istrinya muda, suaminya tua.
0: Aduh. Tapi emang sama sekali udah gak ada nyut-nyut.
1: Gak ada.
0: Kayak senep-senep dikit
1: ya,
0: gitu.
1: Ya gak ada.
0: Hilang bawa totally ya, Be.
1: Seger, okay. Seger banget saya.
0: Oke, okay, oke, okay.
1: Ya karena udah kelamaan duduk kan, kelamaan tiduran kan, badan kita lesu ya. Makanya dengan dikasih minyak ini kayak dapat energi baru.
0: Keren.
1: Iya, oke. Jadi Mimi dahsyat minyak.
0: Foundernya aja bingung nih, Fox. Iya, ya.
1: Saya sendiri
0: kok bingung. Bisa, kok gitu bisa? Ya.
1: Iya, iya, iya. Jadi kamu tadi kan saya ceritakan pembuatannya.
0: Iya, iya.
1: Kayak orang main-main kan,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Coba, coba beli semuanya kan, gitu betul, kan.
1: Pokoknya yang gak ada di kutub itu saya beli.
0: Iya, gitu. Iya, iya.
1: Dan hasilnya luar biasa.
0: Dan itu single referensinya tuh cuma yang gak ada aja.
1: Iya, yang gak ada aja.
0: Ditambahin.
1: Sama my feeling ya.
0: Iya.
1: saya kalau misalnya nggak ada terus yang ada yang tidak saya feeling ya saya nggak jadi beli.
0: Oke, okay,
1: gitu
0: oke. Okay.
1: Jadi saya juga pakai feelingnya, oh, mestinya inilah bahannya. Nah pulanglah ke radio gitu.
0: Udah seger nih.
1: Udah seger,
0: udah seger nih.
1: Saya datang ke radio, satpamnya, Pak, nggak sakit lagi, udah sembuh. Ini gara-gara minyak sangat-sangat ultimate yang kemarin saya buat, jalan. Wih dahsyat juga kalau itu luar biasa, saya bilang gitu.
0: Oke.
1: Akhirnya sampai di studio ya, saya nggak langsung tidur sih. Saya masih nggak yakin bahwa kaki saya ini benar.
0: Iya.
1: Saya minta dibikinin kopi terus jalan kiri kanan kiri kanan.
0: Masih penasaran tuh
1: masih
0: ya?
1: Penasaran. Iya. Terus saya juga apa? Angkat kaki kiri, angkat kaki kanannya, sedikit senam kecil gitu. Oke, okay, saya bilang, udah. Oke, okay, jadi saya tidur gitu dengan perasaan yang luar biasa nyaman.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi emang kalau bisa dibilang ya Foxian ya Fox apa Radio Network. Ini kalau bisa dibilang memang Babe itu 11-12 dengan perjuangan Indonesia juga ya. Jadi emang benar-benar berjuang dari nol. Terus juga Babe mengalami titik gelap dan akhirnya fight struggle-nya sendirian.
1: Betul.
0: Dengan intuisi dan insting.
1: Jadi
0: gak nyerah ya Babe.
1: Betul. Jadi memang penemuan luar biasa itu datang dari satu orang gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Gak bisa rombongan.
0: Benar.
1: Ya jadi ya juga Indonesia waktu itu perang di Surabaya yang 10 November itu kan dikobarkan oleh satu orang yang namanya Bung Tomo.
0: Bung Tomo,
1: ya,
0: betul.
1: Bung Tomo pokoknya Inggris dilinggis. Dan itu apa yang terjadi? Tentaranya itu yang punya senjata tuh nggak jelas gitu. Jadi kebanyakan tuh bawa bambu runcing. Sementara tentara Inggris dia habis perang kan, kan nafsu perangnya masih ada kan.
0: Iya.
1: Maksudnya ke Surabaya tuh mau seneng-seneng, jadi nggak tahu mungkin cari cewek apa-apa gitu. Begitu ditembaki kan ngamuk dia kan, wah terjadilah perang 10 November itu kan yang
0: tercetus ya, ya itu yang di Surabaya ya, tuh.
1: Di Surabaya jadilah hari pahlawan 10 November.
0: Ini menarik banget ya, Foxian. Kita akan coba lagi ngulik dari Babe Bambang Pranoto tentang ini kan baru awalnya doang nih, teaser doang. Sabar. Sabar dulu nih. WhatsApp boleh 0811-8121.
1: Yang mau nanya silahkan.
0: Benar, 3998 formatnya nama kamu, spasi domisili, spasi cerita kamu atau pertanyaan kamu ke Babe.
1: Iya.
0: Mau tentang usaha boleh ya, Be?
1: Oke, boleh.
0: Mau nanya tentang bisnisan boleh.
1: Boleh.
0: Mau jadi, tentang filosofi hidup boleh.
1: Oh, dan ini kan bukan satu kota aja loh.
0: Iya. Semua nih.
1: Iya.
0: Kita
1: Bandung,
0: ada di
1: Jakarta, betul. Surabaya,
0: Jogja,
1: Yogyakarta,
0: Medan, Banda Aceh.
1: Banda Aceh dan Denpasar.
0: Betul. Okay. Sama Amsterdam deh.
1: Oh, Amsterdam. Amsterdam, guten morning, guten morgen. Ya, yang dari Belanda mau nanya, yuk silakan ya.
0: Boleh, ya, boleh. Semua kita tunggu di sini, kita akan terus temenin kamu di malam harinya kita Jakarta pastinya di sini ya.
1: Mungkin kita potong dulu segini, ya nanti kita teruskan.
0: Kita akan lanjut lagi abis yang satu ini, Foxian. Tetap di Fox Radio, sangat-sangat sing ada lawan.

0: Fox Radio Jakarta,
1: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan,
3: sing ada lawan.
4: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.

0: Sanga-sanga sing adalawan.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta, your life.

0: Fox Radio Network. Ada Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Bali, Denpasar, dan Amsterdam nih ya. Udah barengan sama Babe lagi di sini,
1: iya,
0: kita nih.
1: Selamat malam buat semuanya.
0: Selamat malam semuanya, Fox Radio Network.
1: Iya.
0: Dan gokil banget nih.
1: Saya nggak nyangka lo punya radio sebanyak ini.
0: Nah iya itu Be. Boleh tuh kayaknya Be. Kenapa seorang Babe tiba-tiba wup, radionya banyak banget Foxian. Iya, Spill dikit Be.
1: Iya, jadi gini. Saya dari kecil tuh senang sama radio. Dan sering datang ke stasiun ya.
0: Oke.
1: Sering datang ke stasiun. Tapi ya namanya orang datang tuh kan bisa disapa, bisa enggak. Saya bilang sialan nih, saya penggemarmu. Enggak disapa lagi.
0: Kok dicuekin ya Be?
1: Cuekin. Nah, dari kecil nanti gue punya radio sendiri. Gue mau siaran seenak udel gue sendiri.
0: Lebih ke kayak balas dendam nih si Yaul.
1: Jadi gini, banyak cita-cita saya tuh dari balas dendam. Tapi dalam arti positif ya. Karena saya ini orang yang apa proud dengan diri sendiri gitu. Ya, jadi di sekolahan tuh kalau ada soal matematik orang lain duluan bisa tuh saya kesel banget.
0: Itu pokoknya kayak kalah aja deh ya.
1: Gitu.
0: Oke. Lebih ke positive ways ya kalau Bapak itu
1: ya. Saya harus belajar yang lebih tekun supaya saya lebih dulu dari mereka gitu loh. Okay. Nah radio ini juga begitu. Nah waktu SMA dengan teman-teman kita beli bekas pemancarnya handheld ya. Yang dibawa tentara Vietnam itulah ya. Untuk komunikasi antara apa namanya
0: radio perang
1: ya, radio perang
0: keren.
1: Kita beli
0: ada lawan ya,
1: terus kita modifikasi
0: dimodif Be?
1: Iya dimodif jadi AM.
0: Oke.
1: Di AM terus pakai pohon kelapa sama pohon kelapa buat antena.
0: Sebentar. Kenapa Babe bisa kepikiran untuk ngebuat si apa tadi pohon kelapa di antena? Apakah emang ada basicnya atau emang otodidak
1: aja? Ya saya belajar aja.
0: Otodidak
1: kita belajar.
0: Ya? Okay.
1: Dan kebetulan kan kenalan sama orang RRI saya. Jadi saya nanya-nanya. Daripada susah-susah pakai bambu, pakai pohon kelapa aja Pak katanya.
0: Tapi jadi akhirnya.
1: Jadi. Nah kita muter lagu-lagu underground tuh.
0: Lagu yang kalau kata Babe bilang apa Be? Nggak laku atau nggak rame ya Be waktu itu.
1: Jadi pokoknya nggak ada orang suka.
0: itu
1: itu yang gue putar lagu itu.
0: Orang nggak suka gue putar.
1: Jadi
0: pokoknya.
1: Ya jadi kalau ada lagu saya putar orang udah tahu saya merasa rendah diri.
0: Ngerasa ketinggalan itu tadi.
1: Iya.
0: Ya, orang udah muter masa kita muter juga.
1: Dan kebetulan ada temen yang nggak tahu mungkin saudaranya ada di luar negeri. Dia sering kirim kaset-kaset yang lagu-lagu underground tuh gitu.
0: Oke, referensi lah.
1: Ya, ya referensi. Okay. Nah itulah saya pinjam kasetnya. Saya bahan puter.
0: Tapi pertama kali Babe nggak mendirikan stasiun radio berarti yang di Bali Be? Atau di
1: kalau secara resmi pertama kali yang Jogja.
0: Oh Jogja dulu.
1: Fox Radio Jogja itu pertama yang saya beli. Gitu.
0: Berarti ini kakaknya kita banget nih.
1: Iya,
0: Jogja nih.
1: Iya itu anak pertama lah.
0: Oke. Bontotnya baru di sini.
1: Bontotnya sini atau Surabaya? Sini kayaknya.
0: Sini.

0: kan gitu.
1: Baik, ini kita baca dulu nih WhatsApp okay. yang baru masuk nih ya. Ini ada dari Doni Weh.
0: Doni.
1: Iya. Selamat malam Mas Rino sama Babe.
0: Oke. Okay.
1: Salam kenal sebelumnya. Saya yep. Doni dengerin dari Bandung.
0: Wes.
1: Mau tanya langsung ke Babe dong.
0: Apa?
1: Waktu Babe pertama kali sembuh dari kelumpuhannya itu, bagaimana Babe bisa yakin bahwa yang menyembuhkannya itu adalah herbalnya, bukan faktor lain? Karena banyak orang skeptis soal ini, Be. Mohon maaf sebelumnya ya, Be.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi kesembuhan itu ada dua sebetulnya yang penting. Okay. Jadi ada unsur kesehatan sama unsur kejiwaan.
1: Kesehatan, dan kejiwaan. Oke. Okay. Ya.
0: Jadi kalau kita yakin, optimis, kita seakan-akan mendapat tenaga baru. Dan tenaga baru itulah yang memberikan kita kesembuhan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, apalagi dengan ramuan atau jamu atau treatment yang pas gitu loh. Ya kan? Nah, itu luar biasa gitu. Jadi kalau Anda misalnya balur sangat-sangat sama nggak yakin, ya sulit Anda sembuh.
1: Oke, okay. Belief-nya dulu ya, Pak?
0: Ya, belief harus ada.
1: Yes,
0: ya.
1: Betul, setuju.
0: Ya, jadi karena belief itu telah melandasi jiwa kita untuk menggerakkan sistem dalam tubuh kita untuk berjalan dengan baik.
1: Iya. Gitu. Yeah.
0: Kalau belief kita salah, makanya ada dunia ini, ini terdiri dari informasi dan energi.
1: Informasi dan energi. Okay.
0: Nah, kalau energinya bagus, informasinya jelek, seperti sekarang, informasi banyak yang jelek,
1: banyak yang ngawur,
0: hancur juga. Iya. Atau energi bagus, informasi bagus, tapi energinya jelek.
1: Yeah.
0: Nah, inilah di sini. Nah, informasi ini ada hubungannya dengan yakin, keyakinan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, gitu. Terus energinya ada hubungannya dengan, misalnya herbal tadi ya. Jadi apapun itu herbal kayak chemical dan sebagainya itu adalah energi, ya kan. Nah, kalau kenapa dipilih herbal? Karena herbal ini ditumbuhkan oleh alam.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Sedangkan semua tumbuhan itu kalau nggak ada energi nggak tumbuh dia, ya kan?
1: Oh iya, ya. Betul.
0: Kan dia harus di tanah, ambil energi,
1: ambil
0: dari
1: energi,
0: tanah.
1: Setuju.
0: Terus kena matahari, diambil energi dari matahari. Double tuh dari tanah dan dari matahari jadi satu, jadilah dia tetumbuhan. Apakah daunnya, batangnya dan sebagainya, itu kombinasi antara energi dari atas dan energi dari bawah.
1: Oh, yang logonya Babe tadi.
0: Nah, seperti yang tadi logonya tadi.
1: Iya, iya, iya,
0: iya. Jadi kenapa tumbuhan yang terbaik? Ya, karena dia memang betul-betul dapat secara alami ya.
1: Iya, pertemuan energinya ya, Be.
0: Antara atas dan bawah.
1: Iya, iya,
0: jadilah
1: iya,
0: dia pohon. Pohon itu nanti berbunga, berbuah dan beranak pinak dan sebagainya. Iya kan? Anda punya tanaman bagus, kalau Anda kurungin, enggak kena matahari, putih semua tanaman aja.
1: Langsung leto ya, Be.
0: Dan
1: enggak dapat energi.
0: Iya, enggak dapat energi
1: iya,
0: dia.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Kalau cuman dari bawah aja gitu. Ya kayak apalah? Kayak apa tauge ya kan
1: ya, ya, ya.
0: Kan ditaruh di tempat gelap itu kan dia tahu sendiri tumbuhnya rapuh ya kan ya. Tapi begitu Anda tanam di dapat matahari dia jadi kedelai lagi dia
1: ya.
0: Gede dia
1: langsung tumbuh lagi dia
0: tumbuh lagi
1: dan walaupun dia bisa tumbuh juga di tempat gelap ya. Tapi enggak yang seperti dia dapat energi dari atas.
0: Betul.
1: Oh gitu logonya sangat-sangat.
0: Nah, itulah logonya sangat-sangat
1: ya, ya,
0: jadi
1: ya, ya.
0: Energi dari atas dan bawah menyatu jadi satu.
1: Pertemuan
0: nah informasinya kita.
1: Oke. Okay.
0: Keyakinan kita waktu kita make sangat-sangat yakin bahwa ini memang perpaduan energi atas dan bawah dan akhirnya kita sembuh gitu.
1: Oke. Okay. Kasarnya mah lo mau terima gak nih energinya nih kalau lo mau terima ya lo bisa gitu kan. Oh iya
0: jadi,
1: itulah ya
0: kombinasi energi dan informasi yang benar.
1: Oke
0: okay. Gitu.
1: Oke okay.
0: Tapi kalau energinya jelek informasinya benar juga salah
1: tetap juga ya
0: tetap
1: Be,
0: masalah ya,
1: ya
0: kan
1: ya, ya, ya, ya. Kayak gitu ya Mas Don.
0: Iya.
1: Harus ada beliefnya juga gitu. Kalau misalnya kalau tadi Babe kan sudah ada bukti nyatanya faktanya gitu kan sembuh karena memang belief tuh dengan herbal yang dibuatnya karena perpaduan betul. Energi dari atas bawah menyatu di tengah jadi deh sangat-sangat nih.
0: Betul.
1: Gitu. Kalaupun orang skeptis ya Mas Doninya jangan skeptis lah.
0: Ya kalau skeptis ya silakan. Kalau nggak mau sembuh kan nggak apa-apa.
1: Iya. Kembali ke dirinya masing-masing.
0: Ya, kan, mau di rumah sakit habis miliatan ya monggo. Ya, kalau pakai sangat-sangat ultimate kan cuma 230.000.
1: Iya. Dan itu boleh dicoba lagi.
0: Boleh ya, dicoba kan? Silakan boleh. Ya.
1: Gitu ya buat siapa nih Mang Doni, Kang Doni, maaf
0: Kang Doni kalau mau nyoba silakan datang ke Fox Radio Bandung ya.

0: ada tuh
1: di
0: ya.
1: Jalan Setia Budi ya.
0: Iya, iya. Tuh udah langsung dipersilahkan Kang Doni sama Mbak
1: jalan-jalan Beh, sana ya. Ya tapi beli dong. Jangan minta malu dah.
0: Jangan nyoba setiap hari ya. Itu mah gak beli nanti.
1: Nanti ujungnya. Sehari 3 kali nyoba.
0: Pulang kerja, coba dong. Beh, ada Mbak Rini nih, Beh. Selamat malam, Babe sama Mas Rino. Aku Rini dari Jogja.
1: Iya.
0: Babe, aku punya anak usia 3 tahun dan sering pegal-pegal setelah main seharian. Iya. Yang mau aku tanyain, ini aku better pilih sanga-sanga klasik atau yang ultimate? Okay. Dan aman gak sih untuk usia 3 tahun?
1: Iya.
0: Terus, kalau boleh direkomendasiin dong, Beh, bagian mana yang boleh dioleskan untuk anak 3 tahun?
1: Oke. Okay. Jadi, untuk anak mulai dari bayi.
0: Iya.
1: Sampai balita, kita sarankan mengganti minyak telon dengan minyak sanga-sanga ultimate.
0: Ultimate itu udah boleh ya, Be?
1: Ya,
0: pengganti
1: boleh,
0: minyak telon itu udah boleh, Mbak.
1: Ya, ini. Jadi ini adalah pengganti minyak telon.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau telon itu kan telu.
0: Telon itu telu?
1: Iya.
0: Bahasa Jawa.
1: Iya, bahasa Jawa.
0: Okay.
1: Minyaknya cuma 3 unsur. Sedangkan kita 140 ultimate ya.
0: Jauh banget tuh.
1: Nah, makanya tuh. Jaraknya Jakarta Jogja
0: 140. Oh, telon tuh telu ya?
1: Telu ya.
0: Oh, okay.
1: Jadi gunakan minyak sanga-sanga terutama untuk balita kalau Anda ingin balita Anda sehat.
0: Iya, iya.
1: Segar selalu dan cepat terampil ya.
0: Iya.
1: Anak-anak itu kan harus cepat terampil kan, bisa jalan, bisa mainan dan sebagainya. Nah, dengan membalur rutin setiap habis mandi pagi dan habis mandi sore. Dan kalau perlu ditambahkan kalau mau tidur, anak ini menjadi sangat ideal.
0: Okay. Ya,
1: tidurnya nyenyak. Anak kecil tuh perlu tidur banyak.
0: Betul.
1: Karena di situ masa pertumbuhan.
0: Benar.
1: Masa pertumbuhan itu tidak bisa berjalan kalau tidurnya tidak nyenyak. Gitu.
0: Setuju.
1: Karena waktu dia tidak nyenyak, sistem koordinasi tubuhnya tuh masih bangun.
0: Yeah.
1: Dan kalau bangun itu pasukan renovasinya tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau dia tidur nyenyak, badan dia segera dia akan menjadi anak yang normal, bagus ya, dan pertumbuhannya luar biasa dan jarang sakit ya.
0: Oke, okay, ya. Oke. Okay. Berarti dengan istirahat yang baik juga itu menunjang juga ya, Bu.
1: Oh iya, sangat penting.
0: Iya. Jadi ya, kan? Jangan cuma dioles aja tapi istirahat
1: ya, dibalur,
0: yang
1: diganggu
0: ya, Bu ya. Jangan ya.
1: Ya, yang perlu dibalur biasanya dada sampai perut. Tulang punggung dan telapak kaki.
0: Telapak kaki. Yeah. Diusap pelan-pelan aja ya, Mbak. Siapa ini tadi nih? Mbak Rini gitu ya.
1: Yeah, kenceng-kenceng.
0: Anak 3 tahun kenceng-kenceng.
1: Iya.
0: Rontok
1: kalau
0: tulangnya.
1: Kalau bapaknya boleh yang kenceng.
0: Iya, bapaknya mau bodo amat ya, Be ya. Be, ada Bang Ucok nih, Be.
1: Ah, Bang Ucok.
0: Dari Medan. Salam
1: sama
0: aku katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Salam.
0: Ada Babe sama Mas Rino. Saya dengerin dari Medan.
1: Okay.
0: Mau tanya. Aku nyopir 14 jam sehari.
1: Wait.
0: Dan pinggang saya nih sekarang selalu bermasalah.
1: Iya.
0: Klasik atau ultimate yang lebih pas untuk kondisi saya, Babe? Dan kapan waktu pakainya yang terbaik?
1: Jadi kalau Bang Uco, kita sesama supir sering memberi
0: informasi support di Bang Uco nih.
1: Iya, Bang Uco sebaiknya pakai klasik aja.
0: Klasik. Kenapa, Be, enggak ultimate?
1: Ya, ultimate kalau nyupir kan siapa yang mau dibawain?
0: Iya juga sih ya.
1: Ya apalagi yang dibawa ayam.
0: Iya.
1: Wangi-wangi ayamnya bingung. Ini sopir gue loh sekarang kok wangi.
0: Malah ayam yang relax di belakang.
1: Ya, jadi pakai yang klasik yang 170. Pertama kali yang perlu dibalur adalah pinggang.
0: Pinggang pasti itu ya
1: pinggang,
0: karena permasalahannya di pinggang.
1: Oh, ya. Terus sepanjang tulang punggung.
0: Pinggang sepanjang tulang punggung. Tengahnya atau kanan?
1: Ya dari bawah sampai ke atas ya. Dan juga tangan. Karena tangan bergerak ya nyupir.
0: Oh ya, megang setirnya ya.
1: Ya, terus kaki yang sering tegang itu kan kaki. Terutama betis.
0: Betis
1: ya. Betis itu harus dibalur.
0: Kopling
1: ya, segala macam ya. Terus juga telapak kakinya. Dan itu dibalur mau tidur.
0: Sebelum tidur?
1: Iya, sebelum tidur.
0: Tapi ketika lagi aktivitas boleh nggak?
1: Iya, jangan sama aktivitas gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi harus kalau ada aktivitas, istirahat dulu 30 menit.
0: Oke.
1: Dan kalau bisa mandi dulu. supaya minyaknya langsung meresap, bisa ya penetrasi ke dalam tubuh.
0: Oke tuh Bang Ucok, kalau kata Babe, pakai yang klasik, tapi jangan beraktivitas dulu.
1: Ya.
0: Ambil relaksasi waktunya dulu sebentar, 30 menit
1: bisa mandi ya.
0: Mandi dulu tuh.
1: Ya, mandi pakai sabun kaliku-kaliku klasik ya.
0: Gitu. Tuh, kalau misalnya Bang Ucok nih belum mandi, melipir dulu aja ke rest area ya kan, mandi dulu, rileks ya, dulu 30 menit sejam deh.
1: Ya.
0: Nah, jamin tidur nih, hati-hati kendaraannya, hati-hati digusur orang nih.
1: Takutnya keenaan.
0: Iya, takutnya pules, Be. Pules. Jujur aja ini mah. Be, ini tuh banyak banget pertanyaan yang masih nanya. Lebih baik klasik atau ultimate? Kayaknya boleh nggak nih, Be? Babe kasih tahu lagi, dijelasin. Klasik versus ultimate ini sebenarnya bedanya apa? Siapa yang paling cocok sebenarnya nih, Be?
1: Avanza versus Fortuner.
0: Jauh banget. Jauh banget.
1: Ya, yang klasik itu adalah Avanza.
0: Avanza, oke.
1: Okay. Yang ultimate itu Fortuner.
0: Fortuner.
1: Ya, nah sekarang tinggal pilih. Ya kan, mau naik Fortuner apa naik Avanza? Sama-sama roda 4 ya.
0: Iya.
1: Gak ada yang roda 5 kan. Ban serep satu. Jadi itu anu kita lah. Apa namanya? Anu kita lah. Bagaimana kita mengapresiasi diri kita? Apakah kita mau naik Fortuner sembuh juga, naik Avanza nyampe juga, kan gitu?
0: Sama-sama nyampe tujuan
1: ya,
0: lah.
1: Sampai
0: pokoknya.
1: Tujuan ya, cuman beda rasa ya.
0: Iya. Nah,
1: yang satu empuk gitu, shock backernya. Yang satu agak deg-deg. Gak masalah. Pilih klasik atau ultimate ya. Klasik itu 77 bahan, sedangkan ultimate 140 bahan.
0: Perbedaannya di ingredients ya,
1: ya betul gitu. Dan tentu efek penyembuhannya kalau yang ultimate lebih cepat.
0: Iya,
1: iya. Ya, ya kayak Fortuner lah ya. Gas langsung pes gitu ya. Kalau Avanza cek cek cek cek cek cek cek cek.
0: Tapi nyampe.
1: Nyampe.
0: Nyampe.
1: Nyampe. Cek cek cek cek cek gitu. Tapi, kok udah pol kok enggak kenceng-kenceng sih.
0: Kok enggak ngegas juga nih. Jadi kurang lebih mah enggak terlalu memusingkan ya, Be. Cuman emang filosofinya itu aja.
1: Ya.
0: Ada Avanza, ada Fortuna.
1: Ya,
0: yang satu 77 jenis, yang satu 140 jenis.
1: Ya,
0: gitu. Oke. Tuh, tapi tadi Bang Ucok kenapa diklasikin aja, Be? Kenapa enggak kita kasih ultimate aja?
1: Ya. Kasian lah.
0: Oh
1: kita,
0: iya.
1: Kita
0: iya.
1: Harap memaklumi.
0: Iya, iya, iya. Tergantung iya. Juga ya, Be.
1: Iya, karena Avanza apa Fortuner kalau dia bilang Avanza lah.
0: Oh iya, iya.
1: Fortuner kemahalan.
0: Betul. Yang penting tujuan sampai
1: iya,
0: ya, Bang Ucok ya.
1: Gitu.
0: Oh gitu, nangkep nih. Nah, Be. Ada WhatsApp lagi? Kita langsung bacain. Jadi intinya, sebelum aku baca yang siapa nih? Ini ada Siti. Bentar, sabar ya Siti ya. Jadi intinya kalau Foxian itu, Fox Radio Network nih, kamu mau pakai sanga-sanga yang klasik atau ultimate, itu kan sebenarnya kalau dari segi harga kan terjangkau ya, Be.
1: Terjangkau lah.
0: Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri.
1: Ya.
0: Manfaat tujuannya kan nanti emang buat ya self reward diri lah ya. Mm-hmm. Tapi tergantung dari Foxiannya juga. Kalau emang lagi bisanya naik Avanza dulu, ya nggak ada masalah. Yang penting badan udah aman dulu deh, biar bisa aktivitas. Ya. Nanti kalau misalnya udah nabung ya, Be. Terus juga udah bisa beli Fortuner,
1: ya,
0: ya monggo.
1: Ya kayak kami dulu tuh, pertama kali punya mobil itu IPV.
0: Belum tahu mobil Bapak yang sekarang ya. Sama-sama panjang.
1: Sama-sama panjang.
0: Tapi beda bentuknya, jauh banget.
1: Itu mbahnya IPV.
0: Aku aja kalau ada Bapak di sini, pegang, ya udahlah salawatin aja lah.
1: Jadi begitu, kita nyoba pertama kali beli mobil, bisa beli mobil itu
0: EPV ya.
1: Iya. Terus apa namanya? Di Jogja kita lagi main kok ada Fortuner ya.
0: Okay.
1: Tapi Fortuner yang pakai apa selang ke atas itu apa namanya?
0: Yang corongnya itu ya. Iya ada corongnya tuh. Iya.
1: Terus keluarlah namanya Fortuner yang all new Fortuner.
0: All new Fortuner VRZ ya, Be.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus kita cari yang itu.
0: Oke, ganti lagi.
1: Ganti itu. Ini semua apa namanya? Enggak beli cash ini semuanya apa namanya? Nyicil.
0: Oke. Okay. Tapi enggak apa-apa, bertahap ya,
1: betul,
0: Be.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi begitu FPV dijual buat uang muka,
0: Fortuner.
1: Edisi ya dululah.
0: Yang ada corongnya
1: ya,
0: tuh.
1: Ada corongnya. Terus yang ada corongnya kita jual untuk
0: ganti
1: uang
0: baru.
1: Muka yang apa namanya?
0: All new
1: Fortuner.
0: Okay. Bertahap
1: terus
0: aja.
1: All new Fortuner. Muncullah ini mobil bagusan dikit yang biasa dipakai para menteri. Nah, keluarlah kita beli apa namanya Toyota Alphard.
0: Oke, mulai.
1: Nah,
0: yang gede-gede nih. Ya,
1: Toyota Alphard kok ada yang bagus lagi.
0: Enggak bisa. Ya.
1: Kita jual lagi. Kita bikin Alphard yang baru, lebih baru.
0: Oke.
1: Nah, Alphard yang baru kok ada yang bagus lagi. Kita jual lagi, akhirnya kita pakai yang apa? Lexus.
0: Ya. Ya,
1: nah,
0: ya.
1: Lexus yang 7 seat kan.
0: Iya.
1: Terus kok ada yang bagus. Yang di Bali itu 4 seat, 4 seat.
0: Oke. Okay. Nah, ya ini aja ngelihat yang di bawah aja udah ngilu banget fokusnya. Tapi jadi, intinya ya bertahap aja,
1: bertahap juga nggak masalah. Iya. Gitu tadi misalnya beli klasik, terus ada duit lagi kita beli yang ultimate, nggak masalah.
0: Tapi at least tahu manfaatnya juga, ya kan. Ini bukan berbicara harganya ya, Beh, ya.
1: Enggak.
0: Tapi emang kembali buat self reward kita, Foxian. Karena badan tuh menurut Babe adalah sebuah aset kita juga yang harus dijaga.
1: Ya,
0: itu penting banget, Foxian.
1: Badan cuma satu.
0: Iya. Nggak bisa dibeli di marketplace ini.
1: Nggak ada.
0: Copotannya juga nggak ada ini.
1: Apalagi on the deal.
0: Belum tentu cocok ya, Foxian.
1: Iya, betul.
0: Be, ada Mbak Siti nih, Be. Dari Surabaya. Assalamualaikum, Mas Rino sama Babe. Salam kenal sebelumnya. Be, aku punya keluhan di lutut yang kata dokter sudah pengapuran. Saya masih bingung mau pakai obat yang herbal alternatif atau mau coba pakai sanga-sanga bersamaan dengan obat yang dari alternatif. Ini ada yang hal yang perlu dihindari nggak, Be? Dia nggak ke dokter ya, Be? Ya,
1: pengapuran itu saya nggak percaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tulang pengapuran tuh nggak percaya.
0: Oke.
1: Kecuali di daerah-daerah yang kimianya keras ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena ada daerah tertentu yang punya kimianya keras sehingga tulang kita keropos ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau wajar saja, saya menurut saya tulang tuh gak bakal keropos. Kenapa? Okay. Coba lihat manusia purba sampai hari ini kita bisa lihat tulangnya loh.
0: Iya juga ya. Ya.
1: Fosilnya kalau, ya. Fosilnya ya, bisa kita lihat. Mm-hmm. Dan masih utuh-utuh loh ya. Kecuali kepotongnya.
0: Kebelah patah.
1: Ya.
0: Itu beda cerita.
1: Dinosaurus aja kita masih bisa lihat gitu.
0: Iya.
1: Jadi artinya keropos tuh kok benar apa enggak ya?
0: Mm-hmm.
1: Saya enggak percaya terlalu.
0: Belum masuk ya, Be?
1: Iya, enggak masuk di akal saya karena kita masih bisa melihat apa namanya fosil-fosil nenek moyang kita yang jutaan tahun lalu gitu loh. Nah, seperti itu ya. Terus jadi masalahnya kemungkinan ya karena nyeri ya.
0: Okay.
1: Nah, nyeri itu bukan disebabkan oleh tulangnya tapi oleh urat saraf yang ada di sekitarnya.
0: Urat saraf
1: ya, okay. Atau kejepit atau nggak lurus dan sebagainya. Dan menurut saya sangat-sangat ultimate sing ada lawan ini itu luar biasa untuk membuat rasa nyeri itu hilang. Sudah saya coba dan sudah saya buktikan waktu penemuan sangat-sangat.
0: Oke, okay. Be, ini ada dari Fikri Zain.
1: Wih.
0: Selamat malam Bang Fikri Zain. Selamat malam Babe, saya dari Medan. Saya pengguna minyak Babe dari dulu. Dari dulu Be sampai tuh yang kutus-kutus botol udah rusak. Saya Fikri Be. Gua Bang bacain, tenang ini udah dibacain ya Fikri
1: udah,
0: dari Medan.
1: Aja.
0: Dia ngirim foto Be. Kutus-kutusnya udah runyam banget itu. Thank you Bang Fikri ya. Dapat salam langsung nih dari Babe nih.
1: Iya,
0: itu juga udah bener Be, ngirim Be.
1: Apa?
0: Fotonya sampai rusak banget ini.
1: Iya.
0: Gitu dari Medan.
1: Iya, terus apa masalahnya?
0: Dia cuma minta disalamin Be, dibacain
1: sama Oke. Okay. Selamat Bang malam Bang Fikri ya.
0: Kata gua Bang bacain.
1: Iya. Gua bacain pakai apa ya?
0: Memang dikata
1: pakai ayat apa?
0: Berarti kira Babe praktisi supranatural. Dibacain apa Bang Fikri?
1: Gitu.
0: Oh, lagi ngetik nih Be, lagi ngetik Be.
1: Ya, kita terima kasih telah setia ya, pakai kutus-kutus dulu dan sekarang harus segera bertransformasi menjadi sanga-sanga.
0: Iya. Ya. Gitu tuh Bang Fikri ya. Tapi dia udah beli nih Be, sanga-sanganya.
1: Wes, luar biasa. Nah, tepuk tangan nih buat Bang Fikri.
0: Congratulations. Wuhui, Bang Fikri thank you ya. Udah menjadi sangasian. Gitu, udah dibacain sama Babe nih langsung. Terus juga nih ada siapa nih? Ada Mas Bembeng di Bandung katanya nih.
1: Beng-beng juga ya.
0: Iya, tapi dia pakai e, Beh, Beng. Bembeng
1: gitu. Karena biar keren. Jadi jenenge Bambang.
0: Be, dia beli produknya banyak. Wih, kok ini
1: luar biasa.
0: Selamat malam Mbak ya, Be, ya. Doanya sehat selalu. Saya sudah menggunakan produk sanga-sanga dari zamannya kutus-kutus katanya.
1: Iya, terima kasih.
0: Sekarang dia ada yang ultimate, iya. Sanga-sanga travel size, iya. Sabun tanamilah tanamu. Wow. Di Fox Radio Bandung sangat bermanfaat sekali produk, iya, dari sanga-sanga. Semoga sukses selalu buat Mbak Be dan sanga-sanga. Sanga-sanga sing ada lawan, keren.
1: Oke, okay, sing ada lawan.
0: Mas Raden Mas Bams katanya. Ya,
1: Raden Mas
0: Bams.
1: Bams.
0: Ya.
1: Bams.
0: Bams. Pakai Z banget ya.
1: Oh, pakai Z.
0: Kata Fikri enggak denger, Bang.
1: Asal jangan ditambahin A.
0: Jangan, Be. Bang Fikri tadi udah disapa tuh sama Babe, katanya nanti Bang sebentar streamingnya mati. Ini lucu banget ya Fikri. Makanya dengerin kita terus ya,
1: ya
0: Fikri ya. Babe setiap hari ya, Be ya.
1: Iya, kita nanti sampai enggak tahu kapan ya tuh.
0: Iya.
1: Pokoknya kita akan siaran terus, terutama untuk menyambut ulang tahun Republik Indonesia tercinta ya.
0: Iya benar. Ya, tenang
1: kita
0: aja Bang
1: cinta
0: Fikri.
1: Produk-produk dalam negeri,
0: nah, dalam negeri
1: buatan anak negeri sendiri.
0: Plotu Indonesia. Be, ada Mas Ari nih, Be.
1: Hai.
0: Selamat malam Mas Ari. Uh-uh. Nih kita langsung bacain aja nih, takutnya kayak kemarin nih. Selamat malam Mbak Be. Ini saya Ari, salam kenal sebelumnya.
1: Oke, terima kasih.
0: Sering banget begadang karena kuliah dan mata aku sering berat, Bang. Sering berat, kepala pusing.
1: Iya.
0: Apakah ada cara pakai sanga-sanga untuk kondisi kelelahan dari begadang yang efektif ini?
1: Iya, jadi kalau kelelahan begadang, itu obatnya cuman tidur nyenyak.
0: Tidur aja udah, pokoknya istirahat.
1: Iya. Nah, sebelum tidur balur pakai minyak sanga-sanga, terutama tulang punggung, di dada ya, kalau yang sering begadang, dan di telapak kaki.
0: Okay.
1: Anda bangun akan segar.
0: Okay.
1: Dan tidur Anda nggak usah mikir-mikir berapa jam, tidur aja sampai nanti tubuh Anda akan membangunkan Anda.
0: Sebangunnya ya.
1: Ya, kalau ya, Anda ya, sudah ya, siap untuk
0: benar-benar
1: segar kembali.
0: Benar, karena Ari ini sedikit intermezzo aja nih, karena aku sendiri ya, Be ya. Itu kadang kalau misalnya kan selesai dari sini pulang suka malam gitu kan, pakai balur segala macam. Biasanya jam beberapa jam kadang suka kebangun melek-melek yang nggak jelas gitulah. Nah, pakai yang ultimate ya, itulah langsung bless saja.
1: Tau-tau pagi-pagi
0: bablas jamnya. Itu jujur bablas tidurnya
1: siang.
0: Kesiangan. Aduh. Langsung wah kabur lagi di kerja.
1: Iya, oke.
0: Okay. Itu emang efeknya tadi kalau Bang Doni nanya gitu ya. Enggak usah ragu-ragu Bang Doni, sikat aja sanga-sanganya ya.
1: Oke.
0: Okay. Sama ini, Be.
1: Apaan?
0: Tadi itu ada yang nanya kan, misalnya cara pemakaian yang benar itu kan banyak banget ya.
1: Betul.
0: Beberapa Foxian tadi udah nanya, makainya di mana Be, bagian apa segala macam. Nah, kalau menurut aku nih dari pengalaman Babe aja mungkin bisa dijelasin ya.
1: Ada tiga tempat penting.
0: Itu udah ada
1: tiga
0: tempat.
1: Tiga tempat penting. Satu adalah tulang punggung.
0: Tulang punggung?
1: Iya, telapak kaki.
0: Telapak kaki.
1: Dan di mana terasa sakit?
0: Dan di mana letak sakitnya?
1: Ya,
0: Kalau enggak sakit, punggung sama
1: telapak kaki
0: aja gitu kan. Oke. Okay. Tapi kalau yang udah ngerasa jadi titiknya ada sakit-sakitnya itu langsung aja ya, Be.
1: Karena rasa sakit itu sebetulnya kode dari tubuh kita, di mana tubuh kita tidak berfungsi dengan baik.
0: Oke. Okay. Itu kayak ngasih tahu ya?
1: Iya.
0: Permasalahannya di sini nih, gitu ya, Be ya. Oke, oke.
1: Memang pakai stetoskop bisa tahu kamu.
0: Enggak juga. Paling dakduk-dakduk doang.
1: Iya. Kalau pakai rasa kan kita bisa tahu di mana gitu ya.
0: Oke. Okay. Itu alarm badan kita ya, Be ya.
1: Alarm badan kita, dan Tuhan udah kasih itu. Jangan di annoying, jangan dihiraukannya. Tapi diperhatikan.
0: Be, ini ada tambahan pertanyaan nih. Seringkali kan ada pertanyaan yang mungkin ya gak kerasa bedanya gitu kan. Ada gak cara pakai yang paling sering keliru nih orang-orang menggunakan minyak balur? Jadi banyak ya, kayak tadi dia menganggap mana nih gak ada rasa bedanya. Kalau tadi kan Babi udah ngasih tahu punggung, kaki gitu kan, sama titiknya. Ada gak sih, Beh, titik-titik yang biasanya orang sering keliru dalam menggunakan minyak balur?
1: Sebetulnya tidak pernah ada keliru.
0: Nggak ada ya?
1: Ya, karena sistem energi chi kita saling berhubung.
0: Oke.
1: Jadi kalau dibalur di sini, dia akan juga sampai ke sono, gitu loh. Dan itu berhubungan, tubuh kita nih holistik, tidak terpecah-pecah ya. Jadi kita ini bukan mobil ya, benerin bannya, koplingnya rusak gitu sih. Tapi ini kita keseluruhan. Jadi benerin bannya mungkin nanti kopling kita jadi bener gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita ini terhubung. Nah silahkan, cuman kita kasih petunjuk. Tempat penting adalah tulang punggung, telapak kaki, dan di mana yang sakit.
0: Oke, yang dirasanya foksiannya.
1: Jadi dan balurnya mau ke atas ke bawah nggak jadi masalah.
0: Bebas. Pokoknya punggung, iya. Telapak kaki, sama letak sakitnya ya foksian.
1: Tapi kalau mau ngecek minyak itu bagus, itu dibalur di telapak tangan.
0: Oke.
1: Ya. Diputer-puter, tapi nggak usah dijilat ya.
0: Jangan dong, itu makanan. Iya, terus
1: dihirup.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti kalau dari situ baunya tuh bikin kita seger, itu minyak bagus.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau diputar-putar bau terus keluar tengi, minta maaf.
0: Yang nyengat ya. Banget, ya, enak yang kayak gitu ya, Bu ya.
1: Dan terus langsung perih di lubang hidung. Itu bahaya itu minyak gitu. Okay.
0: Ada indikasi itu pakai chemical enggak, Bi?
1: Jelas
0: itu ya.
1: Okay. Perih okay. Di hidung.
0: Perih di hidung ya. Itu berarti kayak kita cek secara standarnya banget tuh ya. Tuh, jadi Foxian ini bisa sedikit hack dari Babe kalau ngecek minyak balur yang mungkin dibalur di tangan dulu, digosok-gosok, terus dihirup sedikit ya, Bi. Yeah. Kalau misalnya nyengat atau ngetengik dan lain-lain ya, itu udah bisa waspada lah ya gitu.
1: Dan nanti kalau Anda pakai minyak yang baik, tangan Anda akan merah.
0: Itu kalau minyak yang baik. Oke.
1: Tapi kalau biru hati-hati ya.
0: Itu coba dicek tuh kalau udah tangannya biru tuh.
1: Minyak ular.
0: Coy ngeri coy. Beh, ini ada pertanyaan. Ini kayaknya sih lebih ngebahas dari segi dosis ya, Beh. Kan kalau misalnya dari minyak sangat-sangat kan dipencet pret-pret gitu ya, Beh.
1: Pret-pret gitu nah, ya.
0: Ada gak sih, Be, takaran yang menurut Babe idealnya 3 kali itu kah ke punggung, 2 kali kah di kaki? Gak ada ya?
1: Perasaan, kita pakai rasa.
0: Oh, feeling ya. Dikira-kira aja ya, Be, ya.
1: Jadi tubuh Anda nih gak mati.
0: Okay.
1: Tubuh Anda berpikir. Jadi dia akan tahu nih yang datang minyak sanga-sanga. Jadi udah ngerti nih.
0: Udah kenal nih.
1: Udah kenal nih. Minyak sanga-sanga bikinan Babe.
0: Bestie gue nih.
1: Ini bestie gue. Semprotnya yang banyak dong.
0: Masa pelit sih.
1: Masa pelit. Udah dibeli. Masa pelit.
0: Udah ultimate masa pelit gitu kan. Oh, berarti gak ada ya, Be, ya? Takaran idealnya berapa? Babe emang gak itu ya,
1: ya gak standarisasi. Kan, badan saya lagi gak enak ya. Tuh setengah botol sekali balur
0: satu malam tuh ya.
1: Iya.
0: Tapi emang efeknya kan besok udah terasa gitu. Iya. Jadi nggak masalah ya Foxian ya, kalau menurut aku sih ya.
1: Betul. Daripada kita pergi ke dokter dikasih obat ada bengek nggak jelas kan, lebih baik dibalur, tidurnya enak.
0: Oke.
1: Cuman sayang, jadi bola nggak bisa nonton.
0: Iya lagi langsung tidur soalnya. Langsung tidur lewat mau itu bola beneran, Be.
1: Saya datang masuk. Belum sempat saya angkat kaki, masuk gol.
0: Iya lagi, kejadiannya sama lagi. Kopi udah, dorongan kacang udah, balur sedikit di leher. Udah, jam 7 pagi ya tiba-tiba tuh. Kan kesel ya.
1: Ini hasilnya gimana nih?
0: Kopi nganggur tuh. Be, ini kan produksi di Bali ya?
1: Betul.
0: Sangat-sangat diproduksi di Gianyar Bali. Dan buat pendengar dari Bandung, Jogja, Surabaya, Medan yang mungkin nih belum pernah kebayang ya pabriknya seperti apa, bisa gak sih Babe kayak ngasih ceritain proses produksinya, mulai dari tanaman herbal yang
1: gimana jadi produknya ini, saya ceritain nih.
0: Iya.
1: Hampir mirip yang tadi lah saya cerita waktu
0: hasil pertama kali ya. Iya.
1: Jadi tentu pertama kita kumpulkan semua rempah-rempah yang akan dipakai. Setelah rempah-rempah akan dipakai, biasanya kita timbangkan berapa dibutuhkan. Nah itu kita taruh di ember-ember berbeda tuh. Nah habis itu kita cuci dengan air mengalir ya, sampai terasa bersih. Habis itu baru mana yang dipotong atau mana yang ditumbuk ya.
0: Oke.
1: Nah, kebagian supaya nanti waktu dimasak itu bisa menyebar ya.
0: Oke.
1: Ya kayak Anda numis kan mesti diulek dulu kan. Dan sebaiknya itu alat-alatnya kalau yang tumpul, jangan yang tajam.
0: Okay.
1: Supaya tidak memotong ya kan gitu. Nah habis itu ditaruh di apa, kuali besar yang isinya 200 liter berisi minyak apa namanya, minyak kelapa, terus dimasak gitu loh.
0: Okay.
1: Nah dimasak kurang lebih sekitar 3-5 jam dengan cara memasak bahan itu tidak dijadikan satu, tapi kira-kira dia mateng deketan tuh apa, misalnya daun-daun semua, rempah-rempah semua.
0: Itu Bapak yang milah tuh?
1: Ya kita sudah punya prosedur lah gitu.
0: Okay.
1: Nah itu supaya tidak ada yang apa namanya yang kegosongan kan gitu.
0: Ya
1: karena itu nanti titik didihnya beda-beda gitu. Nah itu jadi di kuali yang berbeda. Biasanya sekali masak tuh untuk 12.000 botol.
0: Sekali masak tuh ya, Be?
1: Ya untuk
0: 12.000 botol.
1: Ya. Butuh waktu sekitar 3-5 jam.
0: 12.000 botol, 3-5 jam. Belum lagi masa pendinginannya lagi ya, Be?
1: Ya pendinginannya paling enggak 1 hari.
0: Oke.
1: Nah itu nanti habis sudah dimasak, terus disaring ya. Udah dingin disaring ya. Jangan panas-panas melonyoh
0: nanti. Gue tuh paling demen deh bahasanya Babe ini. Melonyoh.
1: Itu pas saringannya bisa dari plastik kan. Kalau melonyoh bahaya.
0: Meleot
1: ya. Nah itu terus disaring. Habis disaring dikumpulkan di bak besar.
0: Oke.
1: Nah bak besar ini lalu kita tambahkan minyak apa namanya extra virgin olive oil.
0: Oke.
1: Ya sekian liter, terus ditambahkan juga minyak esensial yang jumlahnya tuh sampai 32 jenis.
0: Oke.
1: Ya ini ngelebihin orang Perancis bikin minyak wangi lah istilahnya.
0: 32 dan, jenis tuh ya.
1: Dan 32 jenis yang kita pakai itu bukan fragrance tapi minyak esensial. Memang dibuat dari tumbuh-tumbuhan.
0: Oke. Essential oil.
1: Ya, essential oil.
0: Bukan fragrance ya.
1: Ya, bukan. Okay. Bukan kita cari baunya aja tapi khasiatnya juga.
0: Oke.
1: Terus kita aduk. Kita tunggu minimum 24 jam.
0: Oke.
1: Supaya dia nyampur bener. Ya, nanti diaduk lagi setiap 2-3 jam diaduk terus nanti sampai dia betul-betul nyampur ya.
0: Oke.
1: Antara minyak esensial sama minyak yang kita masak sekaligus juga jejamuannya.
0: Oke. Itu jadi satu ya, Be ya.
1: Jadi iya. Konstruksinya tuh seperti segitiga. Jadi kalau kita belajar kimia tuh ada tangan-tangan. Nah, tangannya saling bergandengan gitu.
0: Iya.
1: Itu yang benar.
0: Oke.
1: Nah, kalau enggak bergandengan itu salah bikin minyaknya.
0: Oke.
1: Nah, itu gampang ngeceknya baunya. Kalau baunya ada bau busuk itu pasti ada yang enggak benar tuh.
0: Oh itu langsung bisa kedeteksi ya?
1: Bisa kedeteksi.
0: Oke.
1: Gitu. Baunya di kok gak enak nih.
0: Semisal baunya ketemu satu nih, Be. Wah ini udah gak enak nih. Itu langsung di...
1: Ya, ditahu. Langsung kita stop prosedurnya.
0: Oke.
1: Tapi dalam pengalaman saya gak pernah itu
0: terjadi.
1: Iya, gak pernah. Kita sudah masak jutaan botol ya. Gak pernah terjadi seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi gampang sih ngecek sesuatu tuh gak bener. Bau busuk. Keluar.
0: Segala sesuatu yang gak benar tuh pupus.
1: Iya langsung tuh pasti ada salah. Salah ngeraci atau salah masak atau segala macam gitu. Iya kan. Nah kalau baunya wangi, nah ini dia.
0: Oh yang tadi Babe bilang
1: seperti gini tuh. Anda kan pernah masak. Anda bisa masak gak sih?
0: Bisa.
1: Numis bisa. Nah itu kan Anda tunggu harum dulu kan.
0: Betul.
1: Nah itu dia.
0: Oke. Berarti udah dari indera penciuman udah kedetek ya, Be.
1: Iya.
0: Oh, ini udah oke nih
1: ya,
0: gitu
1: ini,
0: kan.
1: Oh, ini udah baunya udah enak. Baru yang lain dimasukin daging atau sayuran gitu loh.
0: Oh. Ya, basicnya mah kayak seperti memasak aja.
1: Betul,
0: ya, Be.
1: Betul. Ya, ini lebih apa gastronomi daripada farmasi.
0: Keren. Keren. Ini Babe yang pengalamannya di marketing bisa nyambung ke situ tuh. Yeah. Ini jauh banget pengalaman ya, Foxy. Yeah. Tapi tahan dulu ya, kita akan tanya-tanya Babe lebih dalam lagi. Buat kamu juga yang pengen bertanya-tanya tadi,
1: silahkan,
0: kayak ada Bang Fikri, terus juga ada dari siapa nih sebentar nih ya, dari Bandung nih Be, yang dia fotoin semuanya nih. Sebentar, oh ini dia. Dari Raden Mas Bams.
1: Ya, halo Mas Bams.
0: Thank you ya Mas Bams. Thank you juga Mas Fikri ya dari Medan. 0811-8121-3998 kamu boleh bertanya-tanya sama Babe. Kalau kamu punya pertanyaan seputar bisnis, perusahaan, atau kamu lagi mandek atau apapun itu, atau kamu pengen tanya-tanya tentang produksi atau tentang dari produknya, sanga-sanga, langsung aja karena Babe akan nemenin kita malam hari ini full.
1: Iya. Gitu, sampai ya. Jam 11 malam.
0: Yang pasti
1: waktu
0: tetap
1: Indonesia bagian barat ya.
0: Betul. Tetap di Fox Radio Jakarta dan di Fox Radio Network pastinya. Dan kita akan kembali lagi abis yang satu ini ya, Fox. Di radionya sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Radio.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu buatan dari PT Kutus-Kutus Herbal Bali. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
4: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
5: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram @newsunarilovinabeachresort. TikTok @sangasangahospitality. Dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
6: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
7: Gym gue.
8: Ya anak ke gym.
7: Gym gue.
8: Keren banget.
7: Awalnya emang jujur aja endorse.
8: Gak apa-apa, gak apa-apa.
7: Akhirnya gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
8: Terus keterusan.
7: Dia minta target dari berat badan lo 112. Kalau misalkan bisa lo turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini. Sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
6: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat. Sanga-Sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan beberapa nasihat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara nasihat tersebut adalah perkataan beliau, "Janganlah banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa akan mematikan hati. Maka tertawalah sewajarnya." Kajian Hati, cuma di Fox Radio. Feel good.

0: Silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan. Namun, seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat relatif merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-sanga sing ada lawan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan beberapa nasihat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara nasihat tersebut adalah perkataan beliau, "Janganlah banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa akan mematikan hati. Maka tertawalah sewajarnya." Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel good.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Aris.
1: Saya kaget. Kenapa? Gerbang terbuka, ya. Motor Pak Jojo enggak ada.
0: Dipakai Pak Aris.
2: Itu motornya gerbangnya terbuka.
0: Iya.
2: Waduh, itu ada motor mahal warna putih terusnya ditutup lagi tuh. Gitu. Apalagi ya?
0: Hoax zaman kecil horror, apa? Om dulu mah.
2: Iya, apaan?
0: Mr. Gepeng.
1: Tah eta nah. Mr. Gepeng.
2: Tau Mr. Gepeng enggak kealaman.
1: Yang katanya di WC SD kita tuh SD ada.
2: Oh, Mr. Gepeng. Heeh. Terus jangan bersiul di tengah rumah kalau orang lagi pada tidur. Gak boleh buka payung di dalam rumah.
1: Terus ya, ini tahu gak yang nelfon?
0: Iya.
2: Itu teh hoax atau number. Atau apa ya?
0: Iya
1: hoax. Ya itu hoax, hoax ya. Karena kan Mr. Gepeng ya. Selama ini tidak ada.
2: Ada.
1: Ada di ruang siaran.
2: Gak ada Mr. Gepeng.
1: Ini Mr. Gepeng.
2: Bukan. Mr. Gepeng itu ada di Sri Mulat.
0: Iya itu
2: Gepeng. Mas. Baso ada baso Gepeng.
1: Iya ya. Ada benar. So,
2: kan itu uh-uh. Versinya Disa kalau tadi kan banyak ya hoaxnya.
0: Banyak.
2: Nah sekarang saya tanya sama kalian teman Fox.
1: Mm-mm.
2: Fox. Kita mau tanya, saya mau nanya sama kamu tentang hoax. Apa yang paling terkenal waktu kamu kecil dulu?
0: Yeah.
2: Hoax song.
1: Ya udah, aku mau udah itu Mr. Gepeng.
2: Apa Mr. Gepeng? Jojo Mr. Gepeng. Ian Mr. apa? Mr. Crab.
0: Mr. Krismon.
3: Mr. Krismon. Tidur di masjid.
2: Gak boleh. Oh, kalau tidur di masjid sendirian masukin ke itu ya?
3: Keranda.
2: Bukan, bisa ke keranda, bisa di beduk. Bisa di dalam beduk.
3: Apa sama fakta itu?
0: Cenah mah dulu mah.
3: Gak boleh.
2: Bener ya, banyak lah sebenarnya fakta iya. Sebenernya, bukan fakta, hoax ya. Coba silakan teman Fox untuk bisa kasih cerita-cerita tentang hoax masa kecil. Kenapa Dis?
1: Enggak kenapa-napa, kok gak ada suaranya di
2: ini. Coba saya. Ininya mana?
1: Ini nih Pak.
2: Ini atau berarti yang ini?
1: Iya, gak ada suaranya. Nah.
2: Cobain, ini
1: ya,
2: nih sini.
1: Nah, ada tapi sebelah Pak, headphone-nya.
2: Mana, sini?
1: Ya udahlah, nanti aja lah.
2: Ini ada?
1: Gak ada juga.
2: Oh.
1: Nah, udahlah nanti aja kita ini.
2: Wah nambah lagi nih IT kerjaannya nih. Pemancar sama ini nih.
0: Iya.
1: Kalau dulu Mr. Gepeng yang terkenal.
2: Iya. Yeah.
1: Sekarang juga ada lagi.
2: Lebih terkenal tapi hoax.
1: Gak hoax beneran.
2: Mr. apa nih?
1: Mr. DIY.
2: Ah bener sih, murah ya pokoknya.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Tapi kalau misalnya ya kan tadi kan kita mati, tapi dia tetap aja tangannya scroll Instagram
1: bener, iya,
0: di
1: handphone
0: Karena kita kan orang kaya punya data ya.
1: Iya dong.
0: Ya kalau nggak punya data kita mati
1: kan
0: juga.
1: Kita kan nggak ngandelin WiFi.
0: Jadi ternyata kalau kebiasaan scroll Instagram itu sebelum tidur apalagi gitu ya, ini bisa bikin kita ngalamin mimpi buruk.
1: Masa sih?
0: Jadi menurut penelitian dari Reza Herlambang.
1: Sahabang.
0: Ya kan sama Herlambang beda. Sama Sahabang. Sahabang?
1: Ya, sahabang.
0: Si Reza.
1: Dia ini
0: Reza
1: nanya jadi bingung nih.
0: Ya Reza mana nih? Sahabang. Si Reza.
1: Sahabang.
0: Betul. Jadi Reza Sahabang ini peneliti dan juga profesor psikologi di Flinders University. Dia tuh bilang kalau sering main media sosial itu bisa berpengaruh ke banyak aspek hidup termasuk mimpi.
1: Nah, jadi makin sering main medsos di malam hari itu makin besar juga kemungkinan kebangun karena mimpi buruk. Dan biar tidur lebih nyenyak, kita bisa terapin sleep hygiene yang baik. Caranya cukup matiin semua gadget di kamar termasuk HP dan TV biar kita terhindar dari paparan cahaya biru dan juga radiasi.
0: Bener.
1: Kita harus hindarin paparan cahaya biru.
0: Tapi saya
1: tinggal nyalakan film biru.
0: Masih ada gitu?
1: Saya tidak tahu.
0: Film biru itu watching.
1: Ya itu yang layarnya biru aja.
0: Blueprint.
1: Iya.
0: Blue screen.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ya kan?
0: Oh. Iya sih benar. Kenapa film biru ya Jo?
2: Ya kenapa coba?
1: Kenapa
2: nanti kita cari sejarahnya?
1: Dinamain film biru, dah nggak warnanya tidak biru.
0: Tidak biru, justru warnanya teh hijau. Nah, kalau dulu mah zaman Betakem teh, kalau nggak merah.
1: Nah,
0: kalau hijau semi, kalau yang merah full.
1: Apa wifi?

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
2: Tetap semangat dan berusaha.
3: Mantap.
1: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Musik 90-an.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Yanti teka mana? Yanti! Yanti!
2: Yuhu!
1: Serian, kamu tuh kemana aja, dari mana kamu tuh? Dari tadi nungguin kamu, saya di sini hampir 13 jam. Kamu
2: Irwan,
1: kemana dulu ya?
2: Lama banget Irwan, kayak nungguin pembukaan aja. Irwan, dari tadi kamu tuh nungguin?
1: Iya, kamu dari mana?
2: Dari Kuningan Irwan.
1: Habis ngapain kamu tuh dari Kuningan?
2: Goreng ayam.
1: Terus nanaunan jauh-jauh tuh ke Kuningan. Emang di rumah tuh gak bisa gitu, mesti harus ke Kuningan segala kamu goreng ayam?
2: Bisa tuh Irwan. Jadi ya, tadi teh Yanti kan lihat video masak di YouTube. Terus kata chefnya teh, goreng ayam sampai ke Kuningan baru tiriskan. Gitu Irwan.
1: Terus sekalian atuh pakekeun jaket kulit biar enggak ketirisan Yanti, Yanti.
3: Oh. 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.